0: maka peluang untuk sukses pun akan hilang. Semua ini berkaitan dengan sikap dan pikiran kita. Bersikap optimis dan berpikir positif perlu dilakukan dalam mengerjakan sesuatu. Jika terdapat sebuah rintangan, yakinlah bahwa Tuhan akan membantu. Berserah diri kepada Tuhan dan berharaplah akan ada campur tangan Tuhan dalam segala harap dan tujuan baik.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Sahabat budaya, pencak silat sebagai bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia berkembang sejalan dengan sejarah masyarakat Indonesia. Dengan aneka ragam situasi geografis dan etnologis serta perkembangan zaman yang dialami oleh bangsa Indonesia, pencak silat dibentuk oleh situasi dan kondisinya. Kini, pencak silat kita kenal dengan wujud dan corak yang beraneka ragam namun mempunyai aspek-aspek yang sama. Pencak silat merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki dari hasil budidaya yang turun-temurun. Sampai saat ini, belum ada naskah atau himpunan mengenai sejarah pembelaan diri bangsa Indonesia yang disusun secara alamiah dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjadi sumber bagi pengembangan yang lebih teratur. Adalah seni gendang pencak atau kendang pencak, satu seni yang tidak terlepas dari seni pencak silat. Iya, kendang pencak yang nasibnya makin tersisihkan, bahkan bisa dibilang barang langka, terlebih buat anak-anak muda sekarang. Padahal, kendang pencak warisan tak ternilai dari para karuhun leluhur Sunda, yang merupakan satu kesenian yang harus dijaga dan dilestarikan. Namun kini nasibnya malang, karena tersisihkan oleh zaman, terlebih anak muda Sunda sekarang, mungkin lebih cenderung menyukai budaya luar, sedikit yang mengenal kendang pencak. Kendang pencak adalah merupakan sejenis alat musik tradisional yang biasa dipakai mengiringi pesilat yang tampil di atas panggung atau pentas. Peralatan musik tradisional ini sering digunakan dalam pertandingan pencak silat seni dan acara khitanan atau acara kesenian daerah lainnya. Daerah-daerah yang masih mempergunakan peralatan tradisional ini diantaranya daerah Bogor, Sukabumi, Bandung, Cianjur, Garut, dan masih banyak lagi daerah lainnya di Jawa Barat.
1: Sahabat budaya, saya sedang berada di Kampung Gandok, Desa Cikadu, Kecamatan Cindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Pak Deden, bagaimana perkembangan kendang pencak dulu dan sekarang?
2: Yang saya ketahui, kendang pencak di bawah naungan organisasi PPSI, Ibu ya. Perkembangan dari masa ke masa sudah lebih berkembang, Ibu. Bisa diketahui, tiap anak SD harus pakai pangsi. Itu suatu dasar utama menumbuhkan semangat anak-anak untuk mempelajari atau belajar pencaksilat, Ibu.
1: Dalam pentas-pentas silat biasanya ada lagu yang mengiringi.
2: Biasanya diawali dengan lagu-lagu Wangsit Siliwangi atau Buah Kawung.
1: Itu setiap gerakan ada filosofinya tidak, Pak?
2: Ada. Jadi
1: seperti apa, Pak?
2: Ya seperti misalnya kita gerak ke sebelah kiri, yaitu untuk menangkis lawan. Yang lebih ditonjolkan adalah seni budayanya, seni ibingnya. Kedua, memang ada bela dirinya. Ketiga, olahraganya gitu.
0: Perangkat peralatan pengiring seni pencak silat atau lebih dikenal dengan nama kendang pencak adalah gendang induk atau kendang indung, gendang anak atau kendang anak, kulanter atau gendang kecil, terompet atau tarompet, dan bende atau gong kecil. Gendang pencak dimainkan oleh 4 orang penabuh atau wiaga. Mereka mempunyai tugas masing-masing dalam pelaksanaannya, sehingga pencak silat mempunyai nilai seni kedaerahan yang khas dan selain itu mempunyai nilai keindahan, etika, dan estetika. Adanya keserasian dari irama gendang, trompet, dan gong yang mengeluarkan bunyi tersendiri membuat orang yang mendengarnya menjadi kagum. Apalagi apabila irama ini sambil dihayati, dinikmati, dan dirasakan akan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Ada beberapa kelebihan dari penabuh kendang pencak yang sudah berpengalaman. Selain mampu mengiringi ibing pencak silat yang sudah dirancang sebelumnya, ia mampu mengiringi gerakan-gerakan lain yang tidak dirancang sebelumnya, atau gerakan bela diri lain di luar pencak silat yang ingin mencoba diiringi oleh tabuhan kendang pencak silat. Berikut wawancara rekan kami dengan pesilat yang biasa diiringi kendang pencak.
3: Nang, namanya siapa?
4: Nama saya Rustini Nurrahmania.
3: Berapa tahun nih?
4: 16 tahun.
3: Sekolahnya di mana?
4: Di MA Al Mubarok.
3: Sudah lama Neng jadi pesilat?
4: Sejak tahun 2010.
3: Kenapa tertarik pada silat?
4: Ya karena mungkin silat itu kebudayaan Sunda juga. Jadi saya merasa tertarik dengan pencak silat. Kepada para pemuda, pemudi, ayo kita kembangkan lagi kebudayaan Sunda.
3: Nah, manfaat yang dirasakan selama menjadi pesilat?
4: Manfaatnya ya mungkin bisa menjaga diri.
0: Biasanya penabuh mempergunakan irama padungdung karena irama ini dianggap lebih mudah bila dibandingkan dengan irama paleredan atau tepak dua. Apabila pesilat yang sedang tampil di atas pentas tiba-tiba melakukan kesalahan, maka iramanya tidak cocok dengan gerakan yang ditampilkan. Dan yang melihat akan menilai bahwa penampilan pesilat tadi belum paham dengan irama gendang pencak yang mengiringinya. Oleh karena itu, seorang pesilat seni sebelum tampil di atas pentas perlu latihan lebih dahulu dengan tekun dan serius, serta harus peka terhadap gerakan-gerakan yang akan ditampilkannya di atas pentas. Serta diwajibkan memperhatikan patokan-patokan irama ibing pencak silat yang sudah ada. Misalnya, ibing paleredan, tepak dua, tepak tilu, padungdung, dan lain sebagainya. Seni kendang pencak dari iramamu, melodimu, tempomu, dan desah tepak napasmu telah mewarnai

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap euy, anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge, ajakin. Kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal.

0: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
1: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
0: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
1: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
0: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
1: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
2: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru, disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.

Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung. Anda masih bersama saya Bendy Hardiansa menemani Anda di pagi hari ini kaum dangu. Dan Wangkongan Pagi Sampurasun Pasundan pukul 8.30 waktu Indonesia Barat akan hadir menemani Anda dengan obrolan mengenai pasar tradisional ya. Dan bahasan di pagi hari ini 8.30 nanti menjaga tradisi belanja rakyat di tengah modernisasi modernisasi belanja begitu ya, digitalisasi pembayaran, kemudian juga saat ini sudah mulai praktis dalam segala hal kaum dangu dalam belanja, termasuk mungkin yang sering digunakan oleh konsumen ini merubah landscape belanja di masyarakat begitu kaum dangu. Nah, bagaimana menjaga tradisi belanja rakyat di tengah modernisasi ini akan kita berbincang bersama dengan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Bandung. Anda yang ingin juga berbincang bersama dengan kami ya, mau menyampaikan gagasan, pendapat atau mungkin ya berupa pertanyaan, Anda bisa sampaikan lewat SMS atau telepon di 0227218075 atau lewat WhatsApp kami di 0811201540. Ya, bisa Anda sampaikan pertanyaannya nanti di 0811201540 ya. Dan tinggal beberapa menit lagi sebelum kita hadirkan obrolan Wangkongan Pagi Sampurasun Pasundan Kamdang. Kita hadirkan kembali lagu-lagu spesial untuk Anda.

Atunun Komdangu masih Satya Manco di Propertera Bandung. Terima kasih untuk Anda semuanya pendengar setia kami yang saat ini masih mendengarkan Propat RR Bandung. Pagi hari ini pun kita sudah standby nih, sudah streaming ya di TikTok kita di Propat Bandung. Silakan Anda bisa simak obrolan ini kurang lebih 30 menit ke depan. Anda juga bisa sampaikan, bisa kasih tanggapan, bisa ngobrol bareng sama kami di sini di obrolan Wangkongan pagi Sampurasun Pasundan ya. Dan Komdangu Promoter Bandung, obrolannya akan kami hadirkan mungkin tepat nanti di pukul 8.30. Jadi tetap bersama kami di Prompat RRI Bandung. Sampurasun Pasundan.

0: Pantun Sunda. Tahukah Anda pantun Sunda? Pantun Sunda adalah seni bertutur dalam bentuk sastra, disajikan secara paparan oleh seorang juru pantun sambil memainkan alat musik kecapi sebagai pengiringnya. Pantun Sunda disajikan dalam dua bentuk jenis, yaitu hiburan dan untuk keperluan ritual.
1: Sampurasun, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Sampurasun. Wilujeng enjing kasadayana. Masih bersama saya Bendi Hadiansa menemani di pagi hari ini. Dan tentunya tiba saatnya kita akan hadirkan Ngawangkong Pagi Sampurasun Pasundan. Pagi hari ini alhamdulillah senang sekali, tentunya di studio Perempat RI Bandung sudah hadir narasumber kita. Dan kita akan bahas sesuatu yang sangat penting saat ini ya. Dan yang pastinya kaum dangu Perempat RI Bandung kita bisa saksikan bersama, kalau di dunia yang serba modern saat ini ya, serba cepat, apapun yang kita lakukan ini nampaknya sangat-sangat mudah dengan hadirnya dunia digital begitu ya. Bahkan betul, bahkan di kehidupan pasar begitu, pasar tradisional atau pasar mungkin saat ini ya, konsumen dan juga pedagang ini sangat mudah sekali begitu bertransaksi lewat digital ini. Dan di tengah-tengah itu hadir masih ada kehidupan atau mungkin kegiatan transaksi secara tradisional. Namun saat ini mungkin mulai-mulai terhimpit dengan kondisi digital saat ini begitu ya Pak ya. Baik, kedepannya kita akan lebih dalam lagi ngobrolnya bersama dengan Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Bandung. Selamat pagi Sampurasun Wilujeng Enjing Haji Muslim Arif, Pak Haji Muslim Arif
1: Wilujeng Sumpi. Selamat pagi Wilujeng Enjing Sampurasun Wilujeng Oge Kaum Dangu RRI Proopat FM dimanapun ayana.
0: Alhamdulillah. Hatur nuhun kersa sumbing ke studio Proopat RRI Bandung, senang sekali.
1: Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan memang yeah. Sakadana margi kedaya informasi anu didugikeun ke masyarakat.
0: Gitunya Pak Nya, utamina bagi masyarakat para pedagang yang saat ini
1: tetap, termasuk juga konsumennya, karena tidak terlepas juga aktivitas jual beli itu ada yang jual, ada yang beli.
0: Ada jual yang beli. Iya betul Pak ya. Jadi ini bermanfaat sekali untuk para pedagangnya, dan juga bermanfaat untuk para pembeli gitu ya, konsumennya. Baik Pak. Ya. Di tengah kondisi modern saat ini kan orang sudah cenderung menggunakan QRIS dan lain sebagainya ya, artinya transaksi dengan non tunai.
1: Ya, betul.
0: Nah, tapi juga masih ada nih saat ini Pak ya, masyarakat kita yang masih menggunakan tradisional, artinya dengan langsung gitu ya, tunai, secara tunai langsung. Nah, tapi Bapak melihat ini seperti apa nih kondisi saat ini?
1: Baik, sebelumnya Kang Beni hatur nuhun, parantos ngangken ngulem simkuring nih dari asli pedagang sata can simkuring ngabahas priogi pangintan dikenalkan.
0: Iya boleh Pak, silakan.
1: Makhluk seperti apa kita?
0: Tak kenal maka kenalan lah.
1: Kan kenalkan lah gitu ya. Misalnya apeta sosial pedagang pasar tradisional, memang terus saya di Jawa Barat, sanes kanten dengan kerasan simkuring ke Papancenan, ke Manahan, ke Bungungkuluan di kota Bandung.
0: Oh baik.
1: Aperta ini adalah sebuah lembaga yang pure murni para pedagang sadayana.
0: Oh.
1: Jadi ini sadayana sebatas namakan pedagang ini apa?
0: Iya.
1: Jadi pure pedagang simkuring ke karasan simkuring isalan di pasar Cijerah Cerah.
0: Oh, anu, pedagang juga Pak.
1: Pedagang, asli pedagang. Anu nempel pisan direvitalisasi.
0: Iya,
1: keterkaitan hubungan.
0: Yeah.
1: Nah, jadi pure sekali lagi bahwasanya pedagang pasar tradisional ada yang mengakomodir, mengadvokasi teman-teman di sisi lain tentang kebutuhan dan kepastian hukum para pedagang. Dagang nanti.
0: Baik, nah, kebutuhan dan kepastian hukum
1: nantinya. Makanya kami sering mengadvokasi jangan sampai selama ini pedagang itu diperdayai, karena sudah jelas kita punya peraturan Menteri Perdagangan nomor 20 tahun 2012 tentang pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional itu.
0: Iya, baik. Oke. Okay. Nah, Pak, pasar tradisional ini mau tidak mau ini harus mengadaptasi ya kehidupan saat ini ya, modern begitu. Tapi di satu sisi ini juga merupakan tradisi budaya ya.
1: Ya.
0: Tadi di budaya masyarakat kita yang memang cocok sekali dengan masyarakat kita seperti ini begitu.
1: Ya, Kang Beni, perlu juga diketahui bahwasannya memang sisi lain para pedagang harus melek teknologi.
0: Ya.
1: Tidak tertutup mata di teknologi yang perubahannya begitu cepat ya, harus bisa menangkap dan harus bisa juga kita mengikutinya.
0: Iya.
1: Karena tidak tentu Kapungkur ini mesti disejarahkan dulu. Kapungkur panggitan wari calon itu dengan ngarang wakawa sangsang ya, di kalalor. Sekarang sudah tidak, karena trennya sudah akan beda lagi. Karena setidaknya para pedagang itu tadi saya sepakati dari awal apa yang jadi pembuka dari Kang Beni, bahasanya sekarang dalam genggaman tangan dunia itu.
0: Yeah.
1: Nah ini yang perlu kita sehingga setidaknya juga kami suruh mengedukasi secara tidak langsung juga mereka belajar tentang dunia sekarang seperti apa.
0: Okay.
1: Dunia persilangan persilat, bukan persilatan ya, perdagangan seperti yeah, apa. Yeah. Nah ini juga harus mengikuti tren. Sisi lain juga kita tetap mempertahankannya, kearifan lokalnya, budaya tetap terjadi tawar menawar yang tidak ditemukan di pasar modern.
0: Yeah.
1: Tapi sisi lain ketika era digitalisasi, halo pedagang pun harus melek nih.
0: Yeah.
1: Kan begitu sisi lainnya kan.
0: Sudah berang tentu harus ngikutin juga.
1: Harus ngikutin juga mau tidak mau. Sekarang alhamdulillah sudah paham ketika trennya sekarang ke Gen Z sudah mulai pada berdatangan dan sekali lagi uang sudah uang modern lah katakannya,
0: imani,
1: sudah
0: uang
1: imani, sudah digital, alhamdulillah pasar semua sudah pasang dengan kiris, sudah banyak juga melakukan bisa transaksi cashless seperti itu.
0: Baik, jadi sudah ada pemahaman dari masyarakat ya, pedagang gitu ya. Pedagang,
1: tapi sih tidak meninggalkan kearifannya,
0: tetap
1: bisa tawar menawar.
0: Masih tetap bisa diterima dengan tunai ya.
1: Uang tunai juga pasti tetap menerima, karena sekali lagi kan. Di pasar tradisional itu sekarang trennya sudah mulai ya, mudah-mudahan walaupun memang persentasenya masih besar mak-mak ya dibanding yang gadget, tapi dengan kita mencoba terus mengedukasi, apalagi dengan ya bisa dikatakan juga pasar yang baru direvitalisasi di pasar Cijerah, ini sudah merupakan konsep-konsep modernisasi sudah mulai diterapkan di sana.
0: Oke, termasuk tempat juga ya.
1: Tempat juga sudah, insya Allah ini kita dorong dari Averta untuk pasar Cijerah ini menjadikan pasar yang nanti ber SNI 8152.
0: Nah,
1: ini kita dorong harus.
0: SNI 8152.
1: SNI 815 tentang pasar rakyat atau pasar tradisional.
0: SNI ini adalah.
1: Ketika hal itu sudah terjadi diterapkan di pasar Cijerah, wah ini satu kebanggaan untuk Kota Bandung.
0: Baik. Oke. Tapi jadi kekhawatiran nggak sih Pak dengan adanya transaksi secara digital ini nanti jadi menggerus ke tradisionalnya atau ya biarkan saja atau bagaimana?
1: Bagi kami tidak, justru itu harus kita tangkap sebuah peluang. Di sisi lain, ya pun dan maaf dikata, ketika dengan konteks dan konsep sekarang yang sudah modern. Pedagang harus bisa menangkap hal itu dan harus sudah menyediakan. Jadi ketika, aduh cina abdi ternyata kartos cash kan ada seperti itu. Kamu nggak tiasa bu, daya kiris atau tiasa transfer. Ini yang sudah dilakukan lah ya, sebagian masa sudah dilakukan. Jadi sekarang mah tidak ada bahasa, sekali lagi peluang kesempatan itu jangan sampai terbuang. Jangan duga-duga, karena sekadarnya ketika belanja ini trennya sekarang begitu kan. Ketika konsumen belanja itu, Kang Benny, nu pertama ditaruskan, ibu tiasa kiris.
0: Ayo nama tos kadinya. Tos kadinya
1: naruskan, Kang Benny.
0: Dibalik ya.
1: Dibalik, tiasa kiris, tiasa transfer. Nah,
0: makanya
1: ini pulang ini, pedagang harus sudah melek teknologi.
0: Oke, di pasar tradisional Cijerah sendiri saat ini sudah berapa persen kira-kira kalau misalnya dengan tunai dan juga cashless?
1: Jadi hampir sekitar 80% sudah menggunakan.
0: Menggunakan,
1: karena kan dukungan perbankan sekarang malir. Pemasaran kiri sudah banyak. Baik yang money atau perbankannya sendiri sudah mulai turun untuk memasarkan.
0: Baik, nah lanjut lagi Pak, kalau misalnya dengan kris gitu ya. Dengan kris ini apakah jadi satu keuntungan kah buat pedagang atau justru malah jadi ada istilahnya masalah-masalah di dalamnya enggak ada?
1: Tidak, Pak, karena sekali lagi banyak sekarang aplikasi ataupun perbankan yang begitu masuk langsung terbaca.
0: Oke. Okay.
1: Karena sekarang udah ada teknologi lagi langsung kan dengan membaca. 100.000 itu sudah
0: masuk.
1: Tidak ada kenalan.
0: Oke. Jadi transaksi aman ya Pak ya?
1: Aman, insya Allah aman. Kalaupun misalkan ada terkendala, saya sih berapa persen, tapi pada dasarnya juga esok lusanya ketika kita komplain ke pihak perbankan, itu juga sudah masuk lagi Kang Benny.
0: Baik. Dari Apetra sendiri, dari asosiasi sendiri Pak, apakah ini jadi satu program juga untuk terus juga menggalakkan atau mungkin mensosialisasikan tetap ada pasar tradisional secara tradisional gitu?
1: Ya, Kang Benny perlu diketahui bagaimanapun sejarah pendirian atau terjadinya pasar ini sekitar abad kelima ya. Sudah terasa dengan dimulai sistem barter dulu.
0: Nah,
1: kemudian sistem ke datangnya para pedagang ya dari India dan Gujarat, dari Arab ke datang, sehingga juga memacu kepada kita. Dan juga kita perlu ketahui Kang, yang menciptakan pasar kan bukan pemerintah.
0: Iya.
1: Rakyat, orang tua kita dulu.
0: Orang tua, betul.
1: Makanya kita mesti ditelaahi. Kenapa pasar selama ini kok berdampingan dengan stasiun, mm-hmm. dengan terminal?
0: Pusat keramaian.
1: Pusat keramaian. Ya? Kita lihat. Mm. Kemudian atau alun-alun, ya. Mm-hmm. Satu contoh di Pasar Kosambi, kan sampingnya Pasar Cikodapate. Pasar baru dengan stasiun.
0: Stasiun Bandung.
1: Pasar Ani stasiun. Mm. Kemudian Cisaheum ada pasarnya.
0: Yeah.
1: Nah itu dulu ketika orang tua kita dari kampung membawa hasil bumi turun di stasiun, bukalah lapak. Hingga terjadi pada akhirnya pemerintah memfasilitasi. Ini harus dicatat. Kemudian juga dengan sekarang kita yakin pasar tradisional tidak tergerus. Kita ingat 98 kita dihantam krisis moneter. Apakah mati pasar tradisional sampai sekarang?
0: Tetap berjalan.
1: Kemarin gelombang 3 tahun oleh COVID.
0: Iya
1: kan?
0: Bahkan
1: sampai ada sebagian ditutup atau di pembatasan, tapi kan tetap alhamdulillah sampai sekarang. Nah, di sisi lain, kompetitor yang modern sudah banyak berjatuhan. Tapi juga kita tidak menutup mata, tetap bagaimanapun pemerintah, peran serta pemerintah, ingat itu Permendagri-nya. Harus pengelolaan dan pemberdayaan, diberdayakan pedagang itu, bukan diberdayai. Karena sekali lagi, ingat, perekonomian yang sifatnya kerakyatan di pasar tradisional lah.
0: Iya.
1: Itu Kang Ben.
0: Justru itu harus yang diperkuat,
1: harus
0: ya Pak.
1: Harus diperkuat dan dipertahankan. Karena sekali lagi budaya kearifan lokalnya terjadi yang tidak ditemukan di lain. Itu tadi kan biasa tawar menawar ya. Gitu
0: Kang. Bagaimana dengan masalah hadirnya waralaba, Pak?
1: Nah, ini sisi lain. Ketika terjadi ada waralaba, kemudian ada modern. Kita tidak antipati, tidak antipati. Tapi jelas di sini peran pemerintah harus, karena itu kan sudah diatur, diatur baik melalui Perpres ataupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dinasti. Di Kota Bandung pun sudah ada perdanya. Ini khusus kita bicara Kota Bandung. Kita punya Perda Nomor 2 Tahun 2024 pengganti dari Perda Nomor 2 Tahun 2009.
0: Isinya mengatur apa saja nih Pak?
1: Itu mengatur tentang zonasi.
0: Zonasi.
1: Nah, zonasi di sana sudah jelas di Pasal 8 Ayat 1 Butir A dinyatakan bahwasanya jarak toko modern dengan pasar itu adalah 500 meter. Kenyataannya sekarang
0: lebih bisa
1: berdempetan.
0: Kelontong. Kelontong Madura dengan waralaba ya Pak ya.
1: Waralaba ya, toko modern merah kuning sisi saya belum yang hijau. Begitu. Ini berdampingan padahal jelas itu 500 meter harusnya. Nah, ini kemana peran pemerintah?
0: Betul.
1: Hadir tidak di sana. Nah, ini kan jadi pertanyaan kami.
0: Ini berarti jadi masalah juga sebenarnya.
1: Harusnya ini, makanya saya sering-sering menyuarakan ini, tolong.
0: Iya.
1: Bukan kita silakan, karena mereka sisi lain ini mencari rezeki mangga. Tapi sisi lain ini aturannya mau ditegakkan atau tidak? Jangan ada anekdot atau idiom ada peraturan kalau nggak dilanggar. Halo, bukan seperti itu.
0: Iya, betul. Apakah ini juga ada hubungannya dengan masyarakat? Karena kan kalau bisa buat izin waralaba harus izin persetujuan dari masyarakat sekitar juga gitu, Pak.
1: Ini sisi lain, makanya kenapa ketika perizinan itu kan ada kebijakan, itu sudah ada aturannya. Lihat amdalnya dong. Perhatikan juga ada dampak lingkungannya seperti apa.
0: Baik.
1: Kalau mengacu kepada aturannya sudah jelas tidak boleh, ya jangan sampai diturunkan. Gitu ya, jangan sampai ditandatangani perizinan tersebut, kan sudah jelas. Itu minimal 500 tegadu meteran gitu ya, kada kapang meter kan begitu ya kan ini ya. Tegadu meteran nih pemerintah yang memberikan izin.
0: Tegadu meteran oge enggak dilengkah gitu ya, Pak.
1: Dilengkah gitu ya. Ini hanya sekedar dari pandangan mata sudah katarap pada empetan. Nah, ini harus belum juga nanti dengan sekarang fenomena, ya kita tidak menutup fakta. Sisi lain ketika kondisi ke ekonomi banyaknya pengangguran setelah PHK dari pekerjaan, mereka akhirnya lompatnya berdagang. Ada malah cuocel-cuocel pasar kaget. Akhirnya
0: jadi berdampak domino.
1: Berdampak domino, pasar kaget. Sisi lain pasar kaget, tadi nama kagetnya namanya kaget ya. Pasar recok, pasar kaget yang hanya seminggu sekali.
0: Jadi itu kaget deh yang
1: kaget kan, dan dibiarkan akhirnya mereka tiap hari.
0: Betul,
1: sisi ekonomi membantu, tapi kan segi tatanan pasar ada yang dirusak.
0: Sudah mah dari dulunya sudah jelas ya Pak ya, pasarnya ditempatkan oleh pemerintah akhirnya
1: kita
0: karena
1: formal ya.
0: Baik.
1: Exciting. Punya legalitasnya. Bayar retribusi.
0: Betul.
1: Sisi lain mereka rawas punten kemana retribusinya, kan jantar pertarusan. Sudah jelas kita, makanya sekali lagi ini aturan ini untuk ditegakkan untuk dilanggar kan begitu.
0: Betul sekali. Jadi berbicara perihal ini juga harus berbicara dengan masyarakat dan juga dengan pemerintahnya ya. Juga ya. Bagaimana nah pemerintah tegas,
1: betul.
0: Bagaimana masyarakat bisa menaati peraturan itu.
1: Itu kan sisi lain kita berusaha dari Aperta. Hmm. Dan sekali lagi kami berpikirnya bahwasanya pasar tradisional itu dengan dihantam berbagai macam badai gitu, yeah, yeah. Tapi kan kita tidak tutup kemungkinan 5-10 tahun ke depan
0: yeah.
1: Apakah masih ada eksis? Makanya dari Aperta terus memperjuang kepada pemerintah, ini aturan-aturan regulasi-regulasi sudah dibuatkan, tapi tolong diterapkan
0: yeah.
1: Tolong diterapkan, itu jangan sampai pun tidak. Sisi lain itu tadi itu walaupun kata saya karena mereka dimanyakan benten bahasannya ya
0: yeah.
1: Pamika pasar makan balanja, toko kamu modern shopping jangan gitu.
0: Iya.
1: Bari keren bari jeng neng teng tas.
0: Iya betul.
1: Walaupun dibayar dibeli sekarang. Nah ini harus jadi pemikiran pemerintah, jangan sampai keberadaan ini hidup segan mati tak mau.
0: Betul Pak. Iya Pak Muslim, mau tidak mau harus saya katakan sebagian toko tutup nih Pak dengan adanya pasar digital begitu ya. Orang jadi enggan juga sekarang ini berinvestasi membuat toko offline gitu Pak.
1: Ya, sisi lain jujur ini sangat ngeri sekali ya. Teman-teman para pedagang sudah tergusur dan tergerus dengan digital. Karena apa yang tidak dijual digital,
0: yes.
1: Apa yang tidak dijual di marketplace. Tapi kan tarasi-tarasi diical gitu ya.
0: Leras, tusuk gigi nah, ayah.
1: Tusuk gigi kan ayah gitu. Ini berdampak juga teman-teman di pasar baru dengan kondisi sekarang pengelolaan seperti ditambah juga dihantam dengan berbagai macam. Untung masih dapat berhidup juga. Makanya saya kan hidup segan mati tamu dengan passion-passion sekarang sudah tergerus dengan lebih murah dan konsumen hanya tinggal duduk manis di rumah klik datang. Nah ini juga pemikiran kami kepada pemerintah, tolong ada regulasi kebijakan semacam ya ada aturan lagi yang mengatur sehingga tidak merusak pasar offline-nya. Tapi sisi lain juga sekarang sudah mulai mau itu tadi kepada pedagang mau tidak mau suka tidak suka harus juga melek tentang teknologi, memanfaatkan media sosial yang ada untuk bisa berjualan. Ini akan kelebihan kita nantinya untuk pedagang. Kita bisa offline dan online. Kan gitu ya. Makanya gitu. Makanya sisi lain kita juga tetap menyuarakan ini ada perhatian khusus dari pemerintah, tapi sisi lain juga kita harus mulai sekarang mulai berbenah diri dan harus mulai terjun ke dunia digitalisasi mau tidak mau dan itu harus.
0: Ini Pak. Okay lah kalau misalkan pedagang tradisional ini mencoba ke ranah digital begitu ya Pak ya. Dan ini jadi satu istilahnya kesempatan baru lah ya Pak untuk menggait konsumen lebih luas lagi.
1: Lebih luas
0: tapi
1: lagi.
0: Terkadang bisa disampaikan Pak faktanya di lapangan ini jadi banting-banting harga nih, adu-adu harga nih, bukan kualitas lagi jadinya Pak.
1: Ya. Pada dasarnya mereka akan paham. Da sour keren nama ada harga ada kualitas. Kan begitu ya?
0: Ada uang ada barang.
1: Ada uang
0: ya?
1: Ada barang, ada harga ada kualitas.
0: Ada harga ada kualitas.
1: Mereka kan akhirnya akan berbicara ke arah sana. Tapi sisi lain kenapa ini pasar tradisional offline dan online harus, karena sisi lain offline bisa melihat langsung kondisi barangnya.
0: Iya. Ini terutama buat konsumen yang lebih ke apa ya istilahnya kualitas gitu
1: kualitas
0: ya,
1: yang merangkan kualitas mereka bisa langsung datang
0: offline
1: kan, offline karena kita tahu kualitas barangnya, tapi kan kalau yang online kan barang 2-3
0: samar ya Pak
1: sayur belum sayur atau tapi terus
0: sayur
1: kalau sayur nah inilah makanya tapi sisi lain juga tetap kita harus melek makanya sekarang juga para pedagang itu sudah punya media sosial mereka juga mulai apa berdagang secara online, sisi lain mengimbangi hal itu. Tapi tetap juga optimisme kita dengan offline pun insya Allah pengunjung ada. Walaupun memang kita tidak mendukung dengan kondisi sekarang ini daya beli masyarakat menurun. Daya beli masyarakat ini kita hampir sekitar 40-50% penurunannya. Betul. Di sisi lain harga-harga semakin tinggi. Nah ini yang kenapa ya jadi kendala. Kemarin kan kita sudah dihebohkan juga para pedagang daging berhenti berjualan ya.
0: Baik.
1: Mogok selama 2 hari. Itu salah satunya.
0: Oke.
1: Karena dampak dengan dolar. Belum sekarang sampai karena tempe-tempe gitu ya.
0: Naik
1: karena,
0: juga
1: naik sama. Karena kan bahan baku
0: betul
1: impor kita. Kedelainya sehingga mau menaikkan sisi lain daya beli menurun, akhirnya apa? Pengurangan lah ukuran gitu ya. Biar masih tetap terjangkau. Proteinnya masih didapat gitu kan.
0: Jadi segala sesuatu sudah dilakukan oleh para pedagang ya, Pak.
1: Dilakukan supaya tetap bisa eksis, tetap
0: mengsiasati tapi mensiasati, tapi tidak mengurangi kualitas.
1: Tidak mengurangi kualitas, tidak mengurangi. Yang penting tetap juga kami memikirkan ke konsumen juga. Sehingga kami Aperta ini selalu menyuarakan dan kita tidak menuntut murah. Stabil.
0: Stabil
1: harga
0: betul.
1: Itu stabil. Ketika stabil itu akan diuntungkan dari hulu sampai hilir.
0: Oke. Okay. Nah, apa yang bisa kita Bapak maknai begitu ya saat ini sebagai pedagang juga mungkin dengan anjloknya rupiah begitu sehingga mengurangi pembelian dan sebagainya.
1: Terdampak sekali kita rasakan, belum dihantam dengan plastik yang kenaikannya sampai 30%.
0: Ya betul.
1: Plastik itu berdampak pada pos produksi kami dan tidak mungkin di pasar tradisional kena di peser 200-500 rupiah kan nggak mungkin. Tidak seperti modern dengan diklik otomatis sudah tercetak terprint. Tapi di pasar tradisional tidak. Ini kan mengurangi juga kepada kami. Sebenarnya kos produksi meningkat.
0: Betul.
1: Dan sekali lagi satu contoh lah pedagang daging datang, mungkin kita kembali lagi dibungkus ku daun
0: daun kelor.
1: Daun tisu gitu ya. Ku daun tisu atau daun waru atau baik ku daun jati. Kan tidak mungkin kita kembali lagi. Ke masa Fir'aun. Kan enggak mungkin. Gitu. Dan sisanya sementara yang dibungkus plastik, plastiknya harga melambung. Satu contoh ketika saat keresek aja atau keresek kurang 15 biasa kita beri 5.500 sekarang sudah di 8.000.
0: Pedagang tradisional kenapa enggak bisa seperti waralaba menanyakan ini mau dikeresekin apa enggak? Kalau mau dikeresekin nambah ya.
1: Gimana, itu tidak mungkin dilakukan.
0: Tidak mungkin dilakukan.
1: Hanya selalu kami menghimbau ibu enjing mah nyanak
0: keresek
1: tong balanya nyalira atau napi tempatnya lira. Itu sering kita himbau.
0: Ya, sering disampaikan gitu.
1: Sering disampaikan. Tapi ada kalakannya juga yang paham mah, saya wis terkena dikeresekan langsung ngelebetkan dia membawa itu. Ada yang memahami itu. Sisi lain ya alhamdulillah ya, edukasi sehingga sebenarnya juga sisi lain itu bisa mengurangi volume sampah juga kan.
0: Betul, betul.
1: Itu ada alhamdulillah yang sudah paham itu.
0: Ada hikmahnya ya, Pak.
1: Begitu kita bungkus plastik kecil tidak usah dikeresekan lagi, langsung masukkan dengan kantong belanjaan yang sudah mereka siapkan. Itu sisi lain keuntungan masyarakat yang sudah paham tentang ya kondisi persampahan di Kota Bandung.
0: Betul, masalah sampah juga kan.
1: Masalah sampah juga kan.
0: Iya. Baik, baik, betul, betul. Nah, jadi memang tidak bisa seperti itu ya, Pak, ya bisa disampaikan misalkan. Jadi nambah ya, Bu, 300 ya. Ini memang
1: tradisional karena dulu juga sudah gemar-gemarkan dengan plastik yang ramah lingkungan semacam itu. Tetap tidak bisa jalan. Ketika kita menambahkan sisi lain kan pirawai ge plastik kan ada semacam itu.
0: Iya.
1: Tapi di modern mah tidak ada kata seperti itu.
0: Kedah
1: mau tidak mau udah begitu di scan juga langsung tercetak.
0: Baik,
1: rupiahnya.
0: Enggak usah ditawarkan juga
1: sudah
0: memang.
1: Ditawarkan.
0: Kan dan konsumen juga gengsi ya, Pak ya.
1: Oh iyalah. Gua itu perkodan awis yang udah
0: ya.
1: Tapi kan kita mah tepi rage plastik. Nah, kan benten
0: okay,
1: ini
0: okay.
1: Ke tradisi.
0: Nah, baik. Apakah juga dari asosiasi juga sosialisasi ke konsumen gitu, kalau misalnya harus mengerti lah bagaimana saat ini pedagang gitu.
1: Sisi lain ini dari dulu kita karena bukan baru-baru saja ketika tentang isu plastik ramah lingkungan kita pun sering mensosialisasikan plastik ramah lingkungan yang terurai sekitar 1-2 tahun ya terurai oleh bumi, itu sempat kita lakukan juga. Kemudian juga mengedukasi kepada masyarakat selalu begitu belanja ibu enjing pake temannya nak kantong belanjaannya lira. Tapi tetap kita juga menjediakan karena ya sekali lagi begitu aduh hilap pak masa gitu tekengin bu ayo mah terkena di plastik kan gitu. Mungkin gak langsung dicakelo dicakelkan gak mungkin
0: itu biasa
1: gitu tetap aja tapi terus selalu kita mengedukasi kepada konsumen bu enjing pake teman biasanya nak tempat belanjaannya lira gitu. Memanfaatkan lah ya tempat-tempat atau wadah-wadah nuaya di Barumi cana ke pasar.
0: Nah, gitu. Pak Muslim, kita jeda dulu sebentar. Kita sapa dulu. Saat ini sudah online ya, sudah dengar kita obrolan kita di pagi hari ini. Ada Kong Dani Komarudin dari Jakarta. Waduh, Jakarta. Waduh, jauh-jauh dari Jakarta nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pro 4 Bandung dari Kong Dani Jakarta. Salam kenal, hatur nuhun. Mangga Kong, bilih ayah pertarosan pertanyaan seputar topik kita di pagi hari ini. Kebetulan masih ada Bapak Haji Muslim di sini, Ketua Asosiasi Pedagang Tradisional Kota Bandung. Dan siap, juga di Jawa Barat sebenarnya juga bertugas, ya,
1: bertugas
0: Pak. Luar biasa nih Pak. Baik, selain itu apalagi nih Pak yang mungkin sudah sering disampaikan oleh para pedagang merupakan keresahan atau mungkin PR-PR yang belum bisa diselesaikan?
1: Ya, terutama itu, makanya mengedukasi. Sisi lain juga Aperta punya kepedulian terhadap lingkungan.
0: Ya.
1: Sisi lain supaya juga volume sampah yang dihasilkan juga tidak banyak. Yeah. Minimal kita menghimbau, mengedukasi, mengurangi, untuk bisa mengurangi sampah yang dihasilkan, terutama sampah-sampah plastik. Yeah. Ya. Nah, ini juga sering mengedukasi seperti itu. Cuman kan sekali lagi itu, ketika kita sampaikan kendalanya, kita perlu waktu. Kita perlu waktu.
0: Yeah.
1: Tidak semudah membalikan telapak tangan ketika mengedukasi konsumen juga, karena itu sudah terbiasa. Tapi insya Allah manjada wajada, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau kita terus lakukan, terus menerus lakukan, suatu saat kita beralih gaya belanja itu, mereka sudah menengteng atau membawa tempat belanjaannya.
0: Nah, itu dia.
1: Itu insya Allah kita terus lakukan.
0: Baik, terus sedikit.
1: Ya,
0: mudah-mudahan dengan terus disosialisasikan ini, masyarakat juga semakin paham, mengerti, apa ya?
1: Itu yang kita harapkan. Pada dasarnya, outcome-nya yang kita harapkan, masyarakat paham bahwasannya sudah saatnya, kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau oleh kita, oleh siapa lagi? Makanya juga kita selalu mengedukasi tentang hal-hal sisa lain, bukan karena mahalnya, ya, tapi sampah ini harus kita pikirkan juga.
0: Betul. Baik, Pak Muslim, sebagai pertanyaan terakhir ini masih menyambung dari Kong Dani di Jakarta, ya. Katanya ingin bertanya apakah pemerintah akan berpihak kepada pedagang kecil atau bagaimana?
1: Aduh. Terima kasih Kong Dani. Ini pertanyaan yang selalu terlontar juga dari curhatan para pedagang, ya. Karena itu tadi saya sudah katakan dari awal bahwasanya Permendagri nomor 20 tahun 2012-nya sudah jelas pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional. Yeah. Kita selalu dorong kepada pemerintah agar kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, khusus kepada pedagang, ini harus terus dilakukan. Baik. Karena sisi lain juga, setidaknya juga kami memberikan kontribusi PAD terhadap pemerintah, kan begitu, mulai retribusi.
0: Iya, betul.
1: Sementara, nah, ini kita balikannya kontribusi dari pemerintah kepada kami
0: timbal balik.
1: Karena kan retribusi juga kita bayarkan. Karena di pasar itu juga kita membayar retribusi pengelolaannya, retribusi sampah, retribusi ya kebersihan, ya, retribusi keamanan, termasuk retribusi yang nantinya jadi PAD untuk pemerintah. Nah, ini kan kami kan tinggal menuntut sejauh mana sih perlakuan pemerintah terhadap para pedagang. Jangan sampai, punten, saya catat di sini. Jangan sampai pedagang ini hanya dijadikan komoditi politik.
0: Iya.
1: Ketika ada pilkada,
0: baru
1: pilpilag, pilpres, berkunjung semua, gitu ya. Dukung aku, nanti kalau sudah jadi
0: lupa. Maka dari itu dibutuhkan asosiasi seperti
1: insyaallah inilah yang
0: menjembatani.
1: Nah, menjembatani. Sisi lain inilah keprihatinan kami dari para pedagang, hingga Aperta ini. Aperta baru di tahun 2010 kami berdiri.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Ya. Baik. Baik, dan jangan khawatir karena ini Aperta ini juga di dalamnya adalah anggota-anggotanya para pedagang juga, ya Pak.
1: Pure money 100% jadi, para pedagang,
0: betul.
1: Bukan mengatasnamakan pedagang, ya.
0: Jadi aspirasi ini benar-benar dari para pedagang.
1: Nah, ya, karena secaranya kami merasakan sendiri, kan,
0: begitu. Keresahan yang disampaikan. Baik. Pak Muslim, terima kasih sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RI Bandung. Semoga informasi yang disampaikan ini tentunya ini juga bisa menambah wawasan para konsumennya, Pak, ya. Dan yang pastinya juga mudah-mudahan kedepannya ada solusi-solusi yang terbaik, ya. Entah itu dari pemerintah atau juga dari masyarakat, ya.
1: Ya, ini sami-sami. Dan terima kasih juga RI Pro 4 yang sudah mengundang kami. Walaupun waktu sebenarnya kalau kita bahas tentang perpasaran, tidak cukup 3 SKS. Tapi bisa lain waktu kita ada kesempatan.
0: Lain waktu kita bisa.
1: Kita persiapkan banyak hal-hal yang harus kita sampaikan. Isu-isu tentang perpasaran, isu-isu tentang ekonomi juga banyak yang harus kita bahas.
0: Wah, betul.
1: Karena kedepannya juga sekali lagi kita berharap dari Aperta ini pasar tradisional ini tetap eksis. Dan amin. Sekali lagi pemerintah turun tangan untuk ingat pengelolaan pemberdayaan pasar.
0: Pemberdayaan pasar, betul. Terima kasih Pak Bapak Haji Muslim Arif, Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Bandung, sudah berbincang di Ngawang Kong pagi Sampurasun Pasundan pagi hari ini. Semoga tentunya obrolan kita bermanfaat untuk semuanya.
1: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih Pak.
1: Sami-sami Kang
0: Selamat Benny. Selamat beraktivitas kembali.
1: Kembali lagi ke pasar, ke habitatnya Kang Benny.
0: Baik, demikian obrolan kami di pagi hari ini. Saya Benny Haryansah, undur pamit. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: 4.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan Kiwari dirawat tur dijaga sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Sampurasun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim

0: Brolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Kak Rani, di kelas Fahri ada yang gak mau ikut nyanyi lagu rohani. Soalnya agamanya beda. Tapi malah ada temen yang marah. Emang harus ikut ya?
2: Gak harus Fahri. Justru temenmu yang marah itu belum ngerti pentingnya toleransi.
1: Toleransi itu yang kayak gimana sih Kak?
2: Toleransi itu menghormati pilihan dan keyakinan orang lain walaupun gak sama dengan kita. Kita gak perlu setuju, tapi wajib saling menghargai.
1: Oh, jadi meskipun kita beda, tetap bisa berteman dan bareng-bareng ya?
2: Iya dong, justru perbedaan itu bikin hidup kita lebih kaya. Yang penting, saling menghormati bukan saling paksa.
3: Berbeda keyakinan bukan penghalang untuk rukun. Justru disitulah kekuatan bangsa ini tumbuh.
4: Her, udah lihat postingan yang lagi rame? Katanya sih ada artis yang...
5: Lang, jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
4: Belum sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
5: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
4: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
5: Nah kan, makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
6: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.

tilik tina wangunanana, imah para hukum urep lewih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeng wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian diharep jeng ditukang, nyaeta trapesium jeng dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikan bagian harep, struktur bagian harep biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub tina segi desain wangunanana hampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Gelar Kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing. Selamat pagi menjelang siang kaum dangu perempat dari Bandung di mana wae ayana. Tepang di sarang sim kuring Weni Herdiansah. Alhamdulillah tabuh 10 langkung 5 menit. Panginten nya tos lebet karena pidangan acara anu diantos antos ke urang sadayana tangtosna anu resep karena lagu kawih Sunda. Tepat sekali kaum dangu, kita akan hadirkan lagu-lagu spesial untuk anda semuanya di acara kakawihan Promotori Bandung.

0: Alhamdulillah orang tiasa tepang deui kaum dangu Proopat RI Bandung. Alhamdulillah saat ini kita sudah streaming di Proopat Bandung. Ya silakan buat kaum dangu nu keresan tos manco di Proopat RI Bandung tiasa oge melihat kami ya siaran langsung di TikTok Proopat RI Bandung bersama dengan Mang Agus Super. Aduh, Mang Agus Super aya Teh Ros sarang Teh Ano oge aya Dindin sarang Mang Encun. Aya hadir sadayana, damang sadayana aa teteh. Alhamdulillah.
1: Teu aya nu ngendang ngumpul.
0: Teu aya nu ngendang ke ditambihan. Mudah-mudahan ye.
1: Kula eta ngokang. Deblok.
0: Alhamdulillah. Dinten ieu edisi hari Kamis ping 21 ya Mei 2026 ada 4 lagu, 4 lagu nu insyaallah di dugikeun, digoengkeun. Di antawisna aya lagu Indung, aya Girimis Munggaran, aya Senggot Pangemat, aya Humandeuar. Waduh luar biasa ieu mah.
1: Indung nya.
0: Duh Indung, Duh Indung, Indung, Duh Indung. Eh kumaha ieu? Masih menjadi perdebatannya laguna. Mohon. Opat lagu ieu insyaallah panginten anu baris di pintonkeun insyaallah ku suara emas dari Teh Anu Mugia dan juga Teh Rosyanti Mustika alhamdulillah nya. Mangga urang buka wae ku lagu Indung panginten nya.
2: Karya saha
0: ieu teh? Karya saha cing? Oh, mohon ditambihan deui. Cobi, cobi. Ta. Cekap mang? Cekap mang.
2: Itu karyana Mang Koko.
0: Mang Koko, koswara.
2: Di Cita Wisbakti, orang kanu jantan Indu. Mawi bersyukur bisa upami gaduh.
0: Ibu gaduh, kene, ibu kene, jumeneng kene. Nya. Mohon. Wilujeng enjing ayah aki-aki letik Cidaun Cimbaragang Cianjur sambil ngantosnya. Iya persiapan. Alhamdulillah, sonate kami ini ngiring. Ngiring-ngiring kirim salam sanatnya ohun aya Abah Sutarya taki aki leutik Cidaun Cimaragang Cianjur alhamdulillah aki masih kene tiasa manco silaturahmi we ka sadayana wae anu teras manco di Proopat RI Bandung di Mawana ayana mugi teras daramang wassalam nuhun mangga urang dugikeun wae Indung.

0: kitu geningannya rumpak laguna ya Allah. Mulai mata kuasa saya paripaos indung tunggu rahayu sebenarnya sumber kasalametan karahayuan kitunya.
1: Lajeng sok sanaos nujung ngirung.
0: Tapi alhamdulillah
1: ngirung
0: oge suantana masih kene halimpu
1: tegaduh rece.
0: Sami teh anu oge bedah suantana alhamdulillahnya meskipun
2: lagi atos di
0: amunisi.
1: Bila jeung lamun teh anu bedas margi urang Kabupaten Bandung.
0: Nah gitu.
1: Pan Kabupaten Bandung bedas.
0: Jadi kumaha tagline masing-masing daerah arahnya ari citatah naon
1: teh Bandung Barat aya teh Bandung Barat mah
0: tegaduh
1: nu kan abi terang.
0: Aduh kitu tanya mohon alhamdulillah nembe salagu tanya sakawi insyaallah lagu indung mudah-mudahan tiasa ngahibur sadayana kaum dangu nu kalesan alhamdulillah nuju manco di Perempat RI Bandung. Oke mangat tiasa tonton kami ya asik ya di TikTok No Perempat RI Bandung alhamdulillah aya 300 orang aya nu nonton teh
1: sareng naon.
0: Alhamdulillah. Wilujeng enjing kasadayana aya Kang Iman, aya Teh Atina Din Sunsil.
1: Kang Iman mana eta sok langsung
0: nya jiga no Iman Iman Soleh Iman.
1: Iman Soleh. Iman
0: Abi mah aya solehan. Iman Soleh.
1: Aya
0: Mustika. Oh Kang Iman Mustika Manawi atunya. Mustika Iman.
1: Teu aya solehan, sanes teu soleh, Iman Abi mah teu aya solehan.
0: Teu aya solehan. Atuh iraha-iraha Pak Kajur di dieu kitu urang ngahaleuan
1: atuh. Alim cenah mun kieu mah.
0: Mohon insyaallah di

0: Rojong ku STS XSB Bandung mah nya sound system na ge kaluar. Gitu nya. Iya iya. Pelan
1: alhamdulillah dina danget ayeuna teh atos aya nu nyuluran.
0: Kok gitu?
1: Aya sponsor.
0: Sponsor. Kalebet sponsor utama ieu mah. Kalebetna sponsor utama nya mohon
1: alhamdulillah. Haturan lah. Haturan ka Om ada salahnya.
0: Papi,
1: Om ada napi.
2: Mas.
1: Mas Alek Cokro.
0: Alhamdulillah. Mas Alek Cokro, mohon.
3: Merayakan
0: anniversary. Anniversary now.
1: Jadi lagu yang barusan itu lagu Indung spesial.
0: Spesial untuk
1: Mas Alek Cokro.
0: Yeah. Mas Alek mah kalebet nanti murang kali anu soleh gitu ka ibuna. Iya, murang kali anu soleh.
1: Saksanaos
0: ageung. Mohon.
1: Mas Alek mudah-mudahan sehat selalu.
0: Iya.
1: Iya.
0: Malihan.
1: Nanti semua lagu khusus son.
3: Semua lagu hari ini khusus son.
0: Khusus son buat Mas Alek.
1: Mas Alek Cokro.
0: Kumaha eta teh ya ceritana buat disebut Mas Alek Cokro?
3: Emang namina.
0: Oh, namina asli.
3: Mas Alek.
0: Alex teh singkatannya tehnya.
3: Mas Alek Ti Cokro.
0: Ti Cokro. Alhamdulillah Kang Beni. Kitunya mohon. Ngering pinggah ka Mas Alek Cokro alhamdulillahnya mudah-mudahan sehat selalu banyak rezekinya mudah-mudahan ulang tahun di setiap hari Kamis. Der jodona DR jodona.
3: Amin.
1: Cak cak cak tebih kene ka kaping hiji. Pertengahan. Pertengahan namae kaping 20 hijian
0: ya. Oh aya hijian, aya hijian. Iya.
1: Iya. Rada iya pangeran dari tengah naon teh namana teh?
0: Tengah bulan. Tapi dah hari-hari spesial pangintennya.
1: Alhamdulillah ka Mas Alek atuh sok sanaos teu kaping hiji oge gitu.
0: Mohon ya.
1: Tapi tiasa gitu.
0: Tapi tiasa ngarojong. Tiap dinten oge sok ngupingkeun re. Tiap dinten Kamis maksudna. Mohon. Tiap dinten Kamis hususon pangintan sok ngupingkeun acara ieu. Alhamdulillah matak. Sok eta sok bingah cenah sok bungah pisan upami aya acara kakawihan teh gitu asa kahibur cenah Mas Alek mah.
1: Sok sanaos sanes urang Sunda.
0: Nah gitu.
1: Tapi darahna darah Sunda.
0: Toslami di Bandung.
1: Tah. Balaguan oge hoyong lagu Sunda wae anjeunna mah.
0: Tah ieu lamun ngobrol ngeunaan Bandung ieu teh Mang Agus aya hiji berita. Hiji berita gembira kanggo orang Bandung. Insyaallah mudah-mudahannya kaping 23 selepas laga selesai Persib Bandung juara kembali. Hat-trick nya kitu tanya. Tah, Bang Agus?
3: Abeni bari ngiringan pawe.
0: Insyaallah nonton lah pokoknya nonton.
3: Tajan.
0: Biasa we merayakan dengan caranya sendiri-sendirinya. Ohon, kita gitu, Bang Agus. Ada pengalaman cerita menarik tentang Persib Bandung Mang Agus. Komo zaman Mang Agus mah beureunan aya ieu teh Ajat Sudrajat nya.
1: Ari Persib kapungkur mah pan abdi nya mohon zaman Ajat Sudrajat.
0: Ajat Sudrajat.
1: Zaman Robi Darwis.
0: Waduh.
1: Zaman
0: legendanya. Jajah Miharja. Jajah Miharja.
3: Yuri Guntara ya. Ter alit pernah bogoh dah ke Yuri Guntara.
0: Nah, gitu.
1: Lima hari tamapan pan jadi timna teh teu acan dicampur ku orang asing.
0: Masih lokal gitu nya, lokal original gitu.
1: Tah abdi mah mun semangat
0: teu kitu.
1: Tos harita mah tapi ayeuna ge henteu ngiring bingah oge lah.
0: Mohon.
1: Mudah-mudahan gitu nya ku original oge mudah-mudahan kapayuna tim-timna atawa napi pamaena tiasa langkung sukses.
0: Ya, ini ayeuna panginten Mang Agus mangrupikeun pertandingan anu terakhir gitu ya penentuan oge tapi insyaallah panginten dina serina oge Persib bakal janten juara Mang Agus.
1: Oh, da atas
0: wargi memang tos tebi. Upami?
2: Borneo.
0: Masih kena upamina tak gitu. Oh, nu bade nonton panginten jadwalna dinten ieu tabuh opat.
1: Leres.
0: Nah, sarang Persijapnya, mangnya.
1: Doakeun sing kenging lah gitu.
0: Gitu nya.
4: Sabtu
0: ge. Sabtu kaping 23.
1: 23.
0: Sabtu. Sanes. Eh tadi abi nyebatkeun naon? Nya kanggo pertandingan nu ayeuna nu terakhir 23 tabu genep belas di ti ayeuna kene kada di agendakeun. Kan abi nyebatkeun ayeuna gitu. Di radio ge disiarkeun? Di RRI Bandung. Aduh luar biasa RRI Bandung nya.
1: Pasti aya kibah.
0: Lan?
3: Tong milarian di Pro
0: 4. Pro Hiji. Pro Hiji insyaallah nya disiarkeun di RRI Pro Hiji.
1: Kedah di euforia ke.
0: Euforia betul.
1: Yupo teh
0: kegembiraan.
3: Yupo.
0: Yupo.
1: Yupo
0: teh alien atau UFO.
3: UFO.
0: UFO
3: teh nyaeta pesawat.
1: Ruang angkasa.
3: Ria
1: teh Ria Talenta.
3: Oh, jadi Talenta naik pesawat
0: alien. Nah,
1: singkatan
0: tak itu. Ia mengenai euforia nih, Mang Agus. Jantan euforia teh kadang benten-benten ya cara merayakannya tuh. Jadi kalau bisa sebisa mungkin harus tetap tertib, kondusif. Komodai panginten anu sok biasa ngerayakan kemenangan Persib di jalan.
1: Oh, gitu udah ngiring bingah tuh
0: ngaran gitu lah. Tak itunya nusok
1: gemak gitu panginten.
0: Iya, sok memotoran konvoy gitunya tuh, tetap anarkis. Menjaga ulah anarkis. Nah, ulah vandalisme, ulah ngarusak non teh.
1: Oh, fasilitas.
0: Fasilitas publik ulah dugikeun ka kitu. Tak itunya. Naon?
4: Ngarak sapot cenah.
0: Ya, kapugura pot. Potnya, pot kembang, pebeuskeun. Tah, eta aya pengalaman jigana aya din dina eta mah. Pengalaman. Tah, ieu Mang Agus kan caket pisan sarang-sarang
1: caket
0: sarang
4: rumahnya
0: Mang Agus. Mun Mang Agus upami pertandingan-pertandingan Persib gitu kumaha tah daerah Mang Agus?
1: Di Loteng we ningalna. Katingal lampu naung.
0: Da angker jauh.
1: Lebet petara
0: gitu. Oh, gitu.
1: Ah, raos kana dina televisi atuh da
0: mohon ya.
1: Jelas mohon gitu.
0: Lebih
1: mung sugema lebet.
0: Iya, gitu. Merasakan
1: nah gitu.
0: Kayak ta euforia nah nya.
1: Ka jalan harupat stadion.
0: Stadion.
1: Ada abdi mah di Loteng weng, ninggal hurungna lampu na wungko sareng sora nu surak gitu.
0: Gumuruh suara na nya. Dugi eta teh ka.
1: Dugi.
0: Mang Agus.
1: Mohon aya aya. Katinggal
4: guru
0: ngaguruh nya.
1: Aya lebet mah tara gitu.
0: Tara lebet asli.
1: Asli.
0: Ah oh, gitu.
1: Asli. Mun ngiring bingah we upami kiring mah Persib.
3: Upami eleh.
1: Ya rada sedih gitu. Rada sedih hoyong hoyong nama kengeng wae.
0: Kengeng wae hoyong namanya angger nya.
1: Sedih kengeng sarang sarang eleh oge. Wios lah.
0: Yeah. Wios, ai pertandingan mah terus biasanya gitu aya nu eleh, aya nu meunang teh Mang Agus. Nah, tapi bangga nya Mang Agus dugikeun ka dangat ieu urang prestasina nya Persib Bandung nya.
1: Mohon.
0: Sagala
1: rupa ge muter.
0: Muter.
1: Ari bola mah buleud
0: gitu. Bola mah disepak-sepak nya.
1: Ai bola mah buleud.
0: Iya gitu.
1: Bade lebet moalna gitu.
0: Iya, betul. Ta eta. Janten kada istilah nama kada sportif urang teh lamun kengengnya. Gembira lah.
1: Kami mah kada naon teh berlatih, segala rupi oge kada berlatih. Berlatih fisik, pesak, sareng naon teh?
0: Pas. Pas.
1: Pas.
0: Asa jiga biantara ieu atuh.
1: Laras gitu.
0: Nah gitu pokoknya namanya Persib Bandung mah gudeui. Pokoknya mah khususan lah kanggo wargi-wargi boboto Persib je wilujeng pokoknya namanya mudah-mudahan urang doakeun ke pertandingan di kaping 23 Mei dinten Sabtu pinggir belas urang teras ngadoanya mudah-mudahan juara deui gitu tah. Lagu kedua Mang Agus. Khususan panging kanggo Abah Sutaryat ya aki-aki leutik di Cidaun Cimaragang Cianjur ngaturkeun nuhun ka RRI Bandung senang teh. Nyiarkeun Persib aki ukur kucepil mungkul ngupingkeun panginten nya.
1: Dina TikTok oge haturan kasadayana tah.
0: Yeah. Oh, urang baca deui urang aos deui aya Baby Princess. Aduh, namina Baby Princess tapi resep lagu Kawi Sunda resepnya. Mohon aya atina disunsil, aya LG wilujeng gabung, wilujeng ngadangukeun, wilujeng ngupingkeun, wilujeng manco. Mangga. Lagu salajengna aya lagu Girimis Munggaran.

0: Babayan! Akang! Akang!
1: Naon iteng, mani gogorowokan kitu atuh.
0: Ih, Akang, alhamdulillah. Si Ujang anak kita di sekolahnya udah ada jatah makan gratis. Itu, Kang, program pemerintah Tea Gening, makan bergizi gratis.
1: Terus?
0: Ya syukur atuh, Kang. Jadi uang belanja teh bisa lebih irit. Di rumah mah bisa makan sama garam sama kerupuk aja. Kan makanan yang bergizi mah udah dapat di sekolah gratis lagi, Kang.
1: Eh, Iteng, program makan bergizi gratis itu teh bentuk perhatian dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia agar status gizinya meningkat. Terus biar kita teh tahu lebih jauh tentang gizi, mengurangi beban ekonomi keluarga dalam memperoleh pangan bergizi. Ingat, Iteng, mengurangi. Jadi kita tetap di rumah harus memberi makanan yang bergizi untuk anak-anak kita.
0: Oh, atuh kalau gitu mah kita juga harusnya dikasih makan bergizi gratis atuh, Kang.
1: Iteng, Iteng, program makan bergizi gratis diutamakan untuk anak-anak, ibu hamil dan ibu menyusui yang lebih membutuhkan, Iteng.
0: Oh, gitu.
1: Ya, Iteng, kalau mau kebagian mah sok atuh hamil lagi. Sok, ku Akang dibantuan lah, biar bisa hamil lagi.
0: Hei, tuh hararayang tuh.

barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

0: Masih di acara kakawihan Propati RI Bandung, Kaum Dangu, Hatur Nuhun, anu masih kena setia manco. Di antawisna aya Kang Adrian dari Sukabumi, haturan wilujeng siang. Propati RI Bandung hoyong ngiringan ngareuh-reueuh kakawihan mundut laguna anggrek Japati. Salam baktos kanggo sadayana. Ya, alhamdulillah. Ini laguna panginten Minggu Payun ya. Jantan PR orang. Insyaallah Minggu Payun Kang Adrian dangukeun deui ya, ngupingkeun deui siaranna Propati RI Bandung. Tabu 10 dugin ka tabu 11. Hatur nuhun. Mangga nu sanesna. Bilih aya anu bade kirim-kirim salam mangga nya ngalangkungan TikTok Propati RI Bandung atanapi tiasa dugikeun wae via SMS atanapi WhatsApp di 0811-200-1540. Masih bersama di sarangan ku Mang Agus Super. Mang Agus. Teras kini Mang Agus urang urang ngobrol deui tadi tentang Persib Bandung. Tentang naon Persib deui wae nya. Masih Pak Mang Agus dari tahun 80 digigin ka ayeuna kitu kirang langkung nya aya seberapa tahun?
1: Maksana kumaha
0: kang Beni? Nah, ti mulai Persib dikenal oleh atau Mang Agus melihat Persib gitu digigin ka ayeuna kira-kira Persib bagaimana sekarang Mang Agus? Suruh Mang Agus seueur pemain nu ieu nya asing gitu nya.
1: Mohon aya napan janten naon teh supados duka sumanget, supados duka kumaha gitu upami ngudag original pan janten teu original.
0: Iya. Yeah. Ayeuna mah wan sabaraha persen nya kirang ti 50% nya.
1: Seueur pemain asing pan digabung gitu. Sanes Persib bungkul sadayana.
0: Hampir sadayana sih nya.
1: Persija teras naon teh? Itu teh
0: seueur sapertos Borneo
1: sadayana tim sepak bola aya nama usum
0: dicampur
1: ari kapungkur mah pan teu aya nama pangenten kapungkur kapungkur mah teu aya janda original
0: naturalisasi teh teu aya istilah naturalisasi teh nya
1: ari kahoyong mah kemandirian kahoyong mah mung tapi upami ngudag bisnis atanapi kumaha janda supaya variatif pangenten sareng aya daya tarik
0: pangeta. Aya daya tarik na leres.
1: Biasana upami nonton bola teh nonton bola Eropa.
0: Eropa. Liga Inggris gitu nya.
1: Pokona orang-orang luar negeri lah sadayana sepak bola tah. Panginten ku ayana orang Asia digabung sareng orang Eropa, panginten orang naon teh itu teh Afrika pangintennya biasana. Janten menarik oge.
0: Tapi husnuzonna mudah-mudahan si pemain Persib anu lokalna oge jadi ya. Permainanna lebih profesional gitu nya juga. Berarti
1: panginten anatomi tubuhna ge tos benten.
0: Bentennya jangkung badagna.
1: Batur melompat teh di ujung ke ujung teh sakedap
0: pangintan
1: ari orang Asia mah pan ngagerecek lami nah, gitu anatomi tubuhna benten.
0: Leres pisan.
1: Pan kitu.
0: Muhun-muhun.
1: Lengkahna gitulah. Intina mah kaya lengkah kedua tanaga.
0: Nah, ini ngobrolkeun masalah daya tahan tubuh kemudian juga porsi tinggi badan gitu nya. Mang Agus, Jepang ayeuna teu sapertos pemain-pemain asing oge nya ayeuna mah. Ngudang padahal kan ari baheula-baheula nama si pemain-pemain oge sami pendek nanti juga urang.
1: Wakil ti Asia mah pangeten anu tos
0: rada Korea Jepang.
1: Korea Jepang rada kiat duka nganggo ginseng atawa da hidup nganggo obat naon gitu lah.
0: Iya, ari jiga nama masalah gizi gitu Mang Agus.
1: Duka jandan si keker pangeran si awakna teh
0: tangagana gitu.
1: Kiat.
0: Mang Agus aya di keluarga sok aya nu resep kana bola anu jadi pelaku gitu tim pemain bola.
1: Pemain sepak bola mah da murang kalih ge tos naon teh tos aya daya tarik ka murang kalih ge di golodognya di buruan sok maraen sepak bola di kapungkur memang ari nu ngannamina pameget mah eta sok diajar sepak bola lah gitu. Keketrekan sepak bola di buruan eta tos aya daya tarik.
0: Aya nu sok anu tos lebet SSB gitu ngahaja sekolah sepak bola.
1: Aya pangeneng ari di ditu mah pan aya naon teh Persika.
0: Persika.
1: Wakil di Kabupaten Bandung. Aya latihanana di Jalakarupat gitu. Janten eta ge anu murang kali anu sok resep pangenten direkrut atawa didaftarkeun terus dipilih pangenten anu kinten-kinten layak murang kali anu picaloneun kanggo Persib Bandung.
0: Persib Bandung. Persikap oge aya benernya
1: pecalonan. Persikap heula teras Persi Bandung. Atanapi sate acan Persikab wakil kecamatan heula biasa nama aya ka pungkur. Janten di kecamatan diadu sareng kecamatan Nusanes
0: gitu. Kitunya
1: mun. Oh, da sepak bola mah tetep digandrungi lah.
0: Digandrungi
1: di berbagai kalangan, di ngawitan murang kalih dukeun ka aki-aki.
0: Aya
1: we. Oh, resep we.
0: Gitu. Resep we. Bertambah bobotoh ge aya namanya. Di anak usia kecil sampai gede sepuh lansia oke gitu. Masih kena resep kena masih bola resep. Gitu ya. Waduh luar biasa ya. Jadi pami janten hoyong janten pemain bola kedah di ayeuna oge Mang Agus dina gizi dijejehkeun ku sepuhna ka SSB oge gitu nya karena memang main bola teh peryogi pisan skill wawasana oge gitu nya karena aya strategi di dalam permainan bola teh Mang Agus
1: leres gitu. Sehat oge sehat oge gitu teras prestasi gitu.
0: Terakhir iraha Mang Agus main bola
1: main bola
0: iya
1: mohon da ari abdi mah saliwat we panggenan upami nuju
0: tapi sok aya nu ngajak eta teh
1: mohon upami sok ngalangkung ka jalak harupat sok seueur nu latihan
0: nah.
1: Gitu we ninggal heula
0: ninggal heula
1: gitu kan beni mohon
0: dugikeun kasa pokona mah seueur abnon teh seueur ninggal anu latihan Mang Agus mah setiap hari melihat karena memang mohon, dekat dengan jalak harupatnya
1: sok ngalangkung ka jalak harupat abdi mah gitu. Seueur nu latihan disonten kadang dugeun ka wengi oge aya gitu
0: aya oge eta
1: teh mohon nganggo pan di payun aya aya lapangan di payuna kanggo khusus latihan-latihan anu ngembangkeun sepak bola di
0: dinya. Upami di wilayah RT RW gitu aya sok aya nah, RT pertandingan. RW
1: panginten eta mah kumargi buruanan atos hareureun usik.
0: Nah etanya
1: kadang-kadang pagujud di jalan marurang kali teh sareng pasuliwer motor kendaraan palalaur Kang Beni mu. Da lapangan teu aya panginten teh padet penduduk lah gitu.
0: Tos jarang tos langke
1: ya lapangan teh. Di Upakarti di lapangan Pemkot Kabupaten Bandung, Pemkot,
0: Pemda,
1: panginten, Pemda Kabupaten Bandung, biasana sok bari arameng gitu di nanti, etete, di jukut-jukut etete di lapangan lah,
0: di lapangan
1: eta, naon teh namina teh lah, di lapangan pokoknya yeah. Gitu, seueur bari ngasuh marurang kali gitu.
0: Kalo sepisannya, mohon. Urang teraskeun deui atuh.
1: Hayu
0: atuh. Lelenggutan. Jadi lelenggutan.
1: Sakali ewang bae na
0: dikabdi
1: namanya kasaha deui
0: gitu. Ohon. Tah kitu nya ari
2: sepak bola
0: abdi mah. Da ibu-ibu oge aya nu resepnya. Heeh, abdi mah. Oh, resep.
2: Tisaprak. Tisaprak kapungkur. Yudi Guntara nikah. Aduh. Abdi nuju SD.
0: Patah hati
2: abdi teh.
0: Gusti dugikeun ka kitu.
2: Eta si foto Yudi Guntara nuju nikah teh aya dina koran ku abdi digunting.
0: Digunting.
2: Disimpen ditempelkeun di kamar.
0: Aduh.
2: Jadi unggal uih sakola nuju SD teh ka kamar teh ningali eta foto dina koran Yudi Guntara nikah langsung curut-curut. Nah gitu. Tacan aya lagu leungiteun
0: eta dari tahun aya SD kan. Dugikeun ka kitu aya kisahnya.
2: Tah eta abi mah. Janten duwi ka ayeuna abi mah nya henteu ari anti mah kitu kan anteu resep teuing we kitu da abi patah hati ku Yudi Guntara. Oh, ka ayeuna aya kene duka henteu eta Kang Yudi Guntara teh.
0: Tos teu aya nya.
2: Duka aya kene duka henteu eta
0: mah. Nya di persib mah di persib teh aya.
2: Ngan di kieuna kitu ah duka da hoyo alim kenal we abi
0: geuna. Alim kenal
2: sareng Kang Yudi. Tah sih tosan abdi kitu. Abi kan eta harita SD kenehnya anjeunna teh meureun sekitar 25 tahunan.
0: Aduh, atuh ayeuna mah lamun misalkan ayeuna misalkan dikersakeun ayeuna misalkan Kang Yudina kersaeun ka.
2: Abi nu alim.
0: Tibalik eno moal.
2: Soalnya tos teu tiasa.
0: Tos teu tiasa teu nampi deui.
2: Teu tiasa naon? Ya teu tiasa main bola gitu. Alim abi nah oge. Tah kitu
0: Kang Yudi Guntara. Ayo Ci Ano kumaha ya pengalaman naon tentang sepak bola atau Persib mungkin lebih khusus.
3: Ya upami dabi sami kirang resep nanging upami anu nontona seueuran ngiring.
0: Sok resep gitu. Ku nontona kitunya.
3: Nya resep kudu nontona Beni.
0: Dari nonton kitunya.
3: Ningali betul surak ngiringan surak.
0: Tapi anu, tacan kan terus berarti ka stadion mah gitu.
3: Acan. Nanging atos maneh dina pangreung teh kapungkur memang Kang Ajat Sudrajat.
0: Ajat Sudrajat membawa bola teh nya teh.
3: Sarurak ngiring surak.
0: Nah, gitu. Kebanggaan oke okay, untuk Kota Bandungnya Aji Atur Drajat mah dugikeun ka di monumenkeun ngadamel aya patungna eta teh di jalan Lembong duga Tamblong eta teh nya daerah di Lembong di dinya pokona mah caket sareng hotel di dinya lah yang tetisi ada sebab. Aneh
3: tete karunya kang. Kumaha? Lamun bangunan di payunan etete kacana terus pupus wae.
0: Kumaha kuna? Oh, ayo nomen bol ajat nanti sing horeng beting-beting teh bisa hirup. Tak gitu nya. Tak itu tuh perlambang urang teh. Oke, ada kisah pernah ada satu orang yang legend. Luar biasa legend iya, gitunya urban legend gitu teh di Kota iya, Bandung.
3: Terus iya Kang Beni tumali sareng sepak bola katanya di Murang Kali ayeuna khususna Putra Teh Anom.
0: Oh, resep oge.
3: Sanes ayeuna futsal apana Abeni?
0: Oh, iya.
3: Han abdi mah kan terang aya sugan teh ah futsal jeung main bola teh sugan teh
0: sarua kene padahal bedanya.
3: Ternyata benten
0: mohon. Lajeng oge pengintan aturan dina permainan oge lebih ke skill na gitu kan.
3: Dadukah
0: perkawis eta gitu, makanan anu terang teh lapangan oge langkung
3: langkung alit. Terus eta kabayang meureunan tingkat kerumitan teh upami najong di nu lapang agung mah meureun kumaha
0: sateu. Iya.
3: Aya di nu lapang alit mah meureun kedah aya naon di nu teh ancang-ancang
0: nate kada diperhatang. Oh, mohon.
3: Han tapi yang ngiring ngarojong we sok sanos kirang resep kana bola. Kumargipun anak resep kana pusal nya kapaksa
0: ieu mah. Iya, tapi intina mah lamun misalkan dina rame-rame nama resep gitu sok ngiringan nya gitu nya ramean mah.
3: Mohon, paling oge upami misalna teh pun anak ngiringan janten final misalna teh. Ku nonton atuh urang teh wayahna atuh.
0: Kedah nonton oge sami nya. Anu biasa sok nonton drama Cina atau napi telenovela atau wayahna nonton heula bola gitu nya. Mohon gitu. Luar biasa pokoknya namanya kanggo orang Bandung mah utamina mah Persib sepak bola urang teh sangat-sangat ngadukung pisan ya tehnya.
2: Bade naros ka ayah Olan. Dindin.
0: Oh, ayah Dindin.
2: Kancun sih waktu sirayu.
0: Jadi ieu istilah nama ieu mah wangkongan bola we gitu ngobrolan tentang. Oh, gitu urang di selangku lagu atunya. Kayak satu acan obrolan di ngenaan bola gitu tehnya. Panginten bilih aya komdangu oge anu gaduh cerita gitu tentang bola boleh didugikeun nya tiasa didugikeun wae ngalangkungan SMS Kang Andrian oge tang kayak orang awaskeun saatas ngupingkeun hala lagu nu salajengna lagu Kawih Senggot Pangemat wilujeng ngadangukeun.

0: gelar kawih Pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Her, udah lihat postingan yang lagi rame? Katanya sih ada artis yang
2: Lang, jangan langsung percaya. Kamu sudah cek sumbernya belum?
1: Belum sih, tapi yang nge-share-nya banyak banget.
2: Walau banyak yang share, itu belum tentu benar. Bisa aja itu hoax.
1: Wah, iya juga ya, ternyata hoax. Artisnya sendiri klarifikasi.
2: Nah kan, makanya jangan langsung percaya. Ingat, jejak digital itu susah dihapus.
3: Mari bijak di dunia maya, supaya aman, nyaman di dunia nyata.

0: Sekarang sekarang mendangu kantun 5 menit deui bahkan kirang ieu mah nya jiga teh 5 menit deui urang
1: langsung pamitan
0: we. Pamitan we sa ngaturun ka sadayana kaum dangu alhamdulillah pangintannya urang cekapkeun wae dugikeun ka dieu tepang dangu urang dina acara kawih kakawihan Propat RR di Bandung insyaallah tiasa tepang di tiasa mohon
2: sponsor utama
0: atur nuhun Mas Alek Cokro mohon
1: lahun
0: SMK 10. Alek Cokro atuh nuhun.
2: Sponsor utama atos naon teh? Ngadedeung.
0: Ngadedeung, ngarojong kitu nya mohon.
2: Sing teras.
0: Sing teras.
2: Ngadedeung.
1: Sing teras sehat, teh sing teras ngadedeung nya.
0: Tak kitu nya.
1: Sehat mah tangtos biasa ngadedeung.
0: Ngadedeung deui kitu nya.
2: Rizkina sadayana lancar.
0: Urang kitu wae panginternya. Urang tutup wae, urang pungkas wae panginten ku mintonkeun lagu salajengna anu kaopatnya eta laguna Humandeur.
1: Humandeur.
0: Nyanggakeun.

0: Ayah buatkan kopi dong.
1: Ih, Ayah, baru bangun tidur sudah minta dibuatkan kopi. Biasakan atuh, kalau bangun tidur minum air putih.
0: Ah, Ibu mah banyak protes. Memang kenapa harus minum air putih dulu, Bu?
1: Yah, air putih itu bermanfaat bagi tubuh kita, dapat mengeluarkan racun dalam tubuh, melancarkan sistem pencernaan, dan menghindari dehidrasi.
2: Bu, emangnya kenapa kalau kita bangun tidur harus membiasakan minum air putih?
1: Iya, Neng. Karena tubuh kita di saat bangun tidur memerlukan asupan nutrisi seperti air untuk penyerapan energi yang digunakan untuk aktivitas nantinya.
2: Oh, gitu ya, Bu. Katanya air juga bagus untuk kulit agar tetap segar, bisa mengontrol berat badan dan peremajaan pada otot dan sel darah juga. Betul gak sih, Bu?
1: Betul, Neng. Makanya kita harus membiasakan minum air putih sehari kurang lebih 8 gelas.
0: Ya sudah, Neng, bawain air putihnya ya segelas.
2: Neng juga banyakin minum air putih aja biar bisa lebih cantik.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
4: Anda tengah mengikuti

Sakedap deui lebet karena waktu duhur kanggo Bandung sekitarnya kaum dangu ya. Atuh nuhun ka sadayana kaum dangu Prompet RRI Bandung anu masih kena setia mancur di Prompet RRI Bandung. Ulah ka mana-mana. Sabada sim kuring pamit diteraskeun ku Mang Uep Rukanda kanggo beropat sonten. Urang tutup wae kaum dangu atuh nuhun ka sadayana. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, kami yang bertugas mewakili kerabat kerja, pimpinan serta karyawan karyawati RI Bandung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.

0: Kau menanggung di mana wayana masih diserangan koporo opa suara budaya Bandung dina siang iya ayah sabar berhabe waran upas kadugikan pemerintah kota Bandung antisipasi lonjakan sampah jeng potensi gangguan keamanan saat kompoi perayaan Persib Bandung apabila meraih kemenangan melawan Persijap Jepara pada pertengahan yang digelar di 23 Mei 2026 mendatang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanganan sampah selama rangkaian euforia kemenangan akan dilakukan melalui kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.
1: Kenapa sayur dan buahnya tidak dimakan? Ini enak loh.
2: Enggak ah, ibu kan tahu. Aku nggak suka sayur, apalagi buah.
1: Iya, tapi mulai sekarang harus dibiasakan makan sayur dan buah loh nak. Biar pertumbuhan kamu bagus, otak kamu cerdas, dan badan kamu sehat.
3: Sayur dan buah bisa membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Makanlah makanan sehat, bergizi, dan seimbang. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk menuju keluarga sehat dan Indonesia yang sejahtera. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas pasti.
4: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Kau menunggu di manapun Anda berada, di mana wayana, pemerintah Bandung menegaskan komitmennya dalam melindungi generasi muda dari bahaya rokok dan nikotin melalui peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Fight Nicotine, No Nicotine, No Ribet, yang digelar di SMA 20 Bandung, Jalan Citarum, nomor 23, Kota Bandung. Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Jurkarnain, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sangat penting, terutama bagi kalangan pelajar SMA hingga SMP yang dinilai rentan terpapar kebiasaan merokok maupun penggunaan vape.

0: Renggong. Kuda Renggong adalah seni pertunjukan rakyat berbentuk helaran berasal dari daerah Sumedang, Jawa Barat. Tapi tahukah Anda, kuda Renggong merupakan metatesis dari kata ronggeng yang artinya keterampilan berjalan kuda mengikuti irama musik dan gendang sambil ditunggangi anak sunatan yang diarak ke kampung-kampung. Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kamu Nanggung masih ditemani Perempat Suara Budaya Bandung. Dan sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Perempat RRI Jakarta untuk menyiarkan suara budaya Nusantara dari RRI Malang, dipandu rekan-rekan dari RRI Jakarta terkait generasi muda dan wayang, dan akan dijelaskan oleh narasumber Ki Dalang Permana Putra Esos. Beliau adalah dalang muda. Selamat siang bagi kaum nanggung yang masih setia bersama Perempat Suara Budaya Bandung.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, pemerintah kota administrasi Jakarta Pusat mengajak masyarakat untuk kembali pilah sampah dari sumbernya mengingat sedang kondisi darurat sampah setelah adanya di Bantar Gebang. Rabu kemarin, Kepala Bagian Penataan Kota Jakarta Pusat Martua Sitorus mengatakan bahwa kali ini pemilihan sampah merupakan gerakan massal yang sudah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada 10 Mei lalu. Menurutnya, instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026 adalah kebijakan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber sebagai langkah strategis untuk mengurangi volume sampah langsung dari tingkat rumah tangga. Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Pariwisata menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional hingga tahun 2045 sebagai pedoman dalam perancangan strategi, kebijakan, dan sasaran pembangunan pariwisata Indonesia. Pelaksana tugas Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata, Reza Palepi, menyampaikan bahwa rencana induk itu mencakup elemen kunci dalam pengelolaan destinasi pariwisata, yakni perencanaan strategis, kolaborasi pemangku kepentingan, keberlanjutan pengalaman pengunjung, dan manajemen risiko. Dalam rapat koordinasi nasional pariwisata 2026 di Jakarta Rabu kemarin, dia menyampaikan bahwa Kementerian Pariwisata telah menyusun rencana induk destinasi pariwisata nasional untuk 6 destinasi pariwisata prioritas dan sedang dalam proses menyusun rencana untuk 4 destinasi yang lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 4 Lime Jakarta, Bang Ponya, Babin Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa, kita hadir kembali dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini, Aye mau ajak Abang Po dan semua pendengar ke Malang ya. Kita ke RRI Malang. Di sana ada Mas Aji Santoso, nanti bakal menghadirkan Kidian Permana Putra Esos, dalang muda, generasi muda dan wayang. Kita sapa dulu yang ada di Malang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Mas Aji.
2: Selamat siang Mbak. Saya manggilnya apa nih?
1: Mpo.
2: Mpo.
1: Iya, yeah, Mpo ame-ame belalang kupu-kupu gitu.
2: Kalau Mpo Novaknya kurang pantas, kalau Mpo biasanya Mpo Ati ya.
1: Iya, kagak nape-nape. Mpo Ati kan memang dari Jakarta juga.
2: Oh gitu ya.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya Mpo Nova?
1: Ayo baik, Mas Aji sehat, gimana ya kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana gimana nih?
1: Cuaca di sini kayaknya ngajak berantem deh cuaca di sini.
2: Kenapa?
1: Tadi mendung, panas, panas gitu.
2: Iya.
1: Masuk. Kalau Malang gimana Mas Aji?
2: Di Malang hari ini panas sih hari ini.
1: Panas ya?
2: Panas.
1: Iya, tapi hatinya tetap adem ya.
2: Kalau hati selalu adem
1: ya,
2: dong.
1: Harus kudu begitu okay. Ya.
2: Kita menemani sahabat dari pendengar Pro4 jadi adem terus.
1: Oke, siaplah okay. Kalau gitu. Hari ini kayaknya ada yang kinclong nih dari Mas Aji.
2: Widih. Kinclong apanya?
1: Itu sampingnya.
2: Enggak ada samping, enggak ada tuh.
1: Oh, itu belakang. Oh, itu disandingkan depan gitu ya.
2: Depan itu.
1: Kan Ayu lihatnya dari depan, berarti disandingkan.
2: Oh, gitu ya.
1: Iya,
2: ini ada waduh, kalau ini saya malah apa namanya kita nih ya. Kita ini generasi tua yang Po ya. Harus malu nih sama generasi muda.
1: Iya, iya,
2: apalagi ini masih muda tapi sudah dipanggil Ki.
1: Widih.
2: Ki itu kan sebutan atau panggilan untuk
1: orang tua ya.
2: Kakek nenek orang
1: iya,
2: tua.
1: Iya, iya,
2: nah, tapi ini masih muda sudah panggil Ki, berarti ilmunya lebih daripada kita.
1: Oh, berarti ilmunya tua dari Mas Aji.
2: Wih,
1: gitu
2: bener.
1: Ya.
2: Wih, bener. Orangnya ya, ilmunya.
1: Ilmunya.
2: Masih imut-imut.
1: Iya, iya, iya, benar-benar.
2: Oke, ada di depan saya ini sudah hadir Ki Dian Permata Putra. Ini adalah dalang muda ini.
1: Permana kali, permata perempuan.
2: Oh, iya, permata, iya permata. Gimana kabarnya? Kita sapa dulu ya, Po ya.
1: Iya, iya.
2: Selamat siang Ki Dian.
3: Selamat siang.
2: Aduh, suaranya.
3: Mas Aji, iya, panggilnya Mas Aji nih, guys.
2: Manggilnya boleh Mas, pokok jangan Mbak ya.
1: Oke. Okay. Ajinya jangan pakai H gitu loh.
2: Ah, belum.
1: Oh, belum. Iya kan Aji doang kan. Amin. Iya, dah.
2: Oke. Kalau boleh kita mungkin ngobrol sebentar atau okay. Gimana ini Mpo?
1: Iya, yeah, ayo kasih waktu dulu dah buat Mas Aji ngobrol sama Kidayan. Enggak apa-apa kalau mau silakan. Tapi ayo pamit soalnya dulu nih kalau 2 hari 2 malam.
2: Iya. Yeah. Iya, kalau ngomongin wayang enggak ada habisnya.
1: Oh iya benar.
2: Waktu cuma 1 jam kurang ya Ki ya?
1: Iya, iya. Kan iya. Ada namanya yang wayang semalam suntuk gitu ya?
2: Betul.
1: Iya.
2: Banyaknya kalau begadang nomor 1 ini.
1: Iya, iya.
2: Kita udah ngantuk.
1: Tapi Leonya kata Haji Roma Irama enggak boleh sering-sering begadang, Bang.
2: Oh iya.
1: Iya, iya benar.
2: Kalau wayang kan ada perlunya memang.
1: Iya,
2: ya.
1: Memang ada perlunya. Silakan Mas Aji bersama okay. Kidian Permana, silakan.
2: Terima kasih Po Nova dan selamat siang pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Alhamdulillah kali ini dari RRI Malang saya Haji Santoso, tidak sendirian ada Kidian Permana Putra S

0: kenapa
1: Gideon, saya manggil Ki aja karena beliau berprofesi sebagai dalang, suka dengan wayang? Karena biasanya generasi muda ini agak ogah ya suka dengan wayang.
2: Gimana
1: nih ceritanya nih?
2: Ceritanya udah mulai dari kecil sih mas. Karena dulu itu pas usia-usia TK ya, pada TK, sekolah TK itu tahun. Udah sering diajak nonton wayang di desa gitu kan. Kalau ada hajatan-hajatan kayak seperti bersih desa, terus ada hajatan kampung-kampung itu kan, masih sering tuh wayang di desa-desa itu. Itu sering diajak nonton sama bapak. Ya suka gitu, terus akhirnya
1: nggak nangis. Aku dulu diajak nonton wayang waktu kecil, waktu TK, pengen pulang aja gitu kan.
2: Kalau nggak diajak nonton malah nangis saya.
1: Oh gitu? Dulu.
2: Iya, malah kebalikannya.
1: Kalau ditinggal malah nangis?
2: Malah nangis. Kalau kan dulu, kalau masih kecil itu kan di atas jam berapa ya? Jam 7 itu kan harus sudah tidur ya.
1: Iya betul.
2: Saya nggak mau kalau ada wayang ya sampai jam 11 gitu, jam 12 itu baru pulang. Kalau
1: waktu kecil dulu yang disukain apa sih? Dari wayang itu pada waktu Panjenengan masih usia 5-6 tahun itu.
2: Itu kalau itu masih lihat bentuknya ya. Bentuknya itu sudah suka gitu. Terus dulu itu sering lihat kalau sinden tuh pakai sanggul ya.
1: Iya.
2: Itu kan sering dipertunjukkan tuh pakai sanggul tuh. Suka aja lihat orang pakai pelangkon.
1: Pakai adat Jawa
2: terus sinden lihat pakai sanggul gitu. Jadi suka sih kayak gitu.
1: Berarti akhirnya dari kecil emang suka. Sampai sekarang ya berkecimpung.
2: Berkelanjutannya nanti itu saya suka gambar tuh. Gambar wayang di kertas
1: dulu. Susah loh ya, rumit loh gambar wayang itu.
2: Iya, tapi sebisanya ya, karena masih usia TK, SD kelas 1 itu kan ya gambar
1: coret-coret
2: ya,
1: tapi bentuk itulah wayang
2: ya, gitu.
1: Oke. Jadi wah, dari kecil udah punya jiwa apa namanya menyukai wayang kulit. Apa memang dari faktor keturunan atau gimana nih, Kak?
2: Kalau dari cerita-cerita orang tua, terus kakek itu memang dulu dari keluarga besar dari Nganjuk itu, dari kota Nganjuk sana. Itu Mbah Canggah sih, Mbah Canggah itu dulu ceritanya dulu juga menjadi demang di Nganjuk sana. Dan juga beliau dalang juga. Akhirnya di sisi lain waktu itu kakek saya bercerita bahwa nanti ada keturunan Mbah yang dalang itu di turunan saya. Itu entah yang cucu
1: yang
2: keberapa
1: ya,
2: cucu gitu keberapa ya.
1: Akhirnya
2: itu
1: kenjenengan ini.
2: Dan yang lebih unik lagi, ada cerita dari kakek itu, Mbah Canggah dulu kan pasti turunnya ke buyut mbahnya kakek saya. Kakeknya kakek saya itu bercerita nanti ketika ada cucu saya yang ada tanda lahir di telapak kaki, di telapak kaki itu nanti anaknya atau turunannya menjadi dalang. Lah, orang tua saya, bapak saya, itu ayah saya tanda lahirnya ada di telapak kaki. Itulah yang menjadi tanda kakek saya.
1: Salah satu dari keturunan dari
2: keturunan
1: bapak.
2: Keturunan dari bapak yang akan menjadi dalang.
1: Oh, akhirnya gitu ya. Berapa bersaudara banyak dengan?
2: Dua
1: bersaudara. Tapi yang jadi dalang
2: saya
1: dengan ya. Oke. Wah, keren nih. Berarti ini ada faktor keturunan ya.
2: Ada faktor
1: gen itu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, generasi muda dan wayang. Kalau menurut Gideon ini ya, generasi muda sekarang gimana ini? Masih menyukai wayang kah, atau agak susah menyukai, atau malah sebaliknya tidak menyukai? Kalau menurut dari Gideon.
2: Kalau generasi muda sekarang, kalau saya pribadi kalau bilang generasi muda itu tidak suka wayang, realitasnya tidak, karena juga tidak banyak atau tidak sedikit itu generasi muda juga tertarik dengan wayang, pengen tahu wayang itu seperti apa. Di sisi lain juga agak susah juga bagaimana susahnya generasi muda itu bisa minimal dekat ya, belum paham sih, tapi dekat tahu tentang wayang itu apa, terus pergelaran wayang itu seperti apa, bagaimana wayang itu seperti apa. Mungkin seperti itu sih kalau generasi muda sekarang.
1: Berarti informasinya kurang ya ke generasi muda soal wayang kulit gitu.
2: Iya,
1: menurut Gideon.
2: Kalau informasi itu iya sih agak ada yang

0: gitu Mas.
1: Padahal kan kita zamannya udah zaman modern ya.
0: Iya, iya.
1: Medsos
0: iya.
1: Sudah betul. Merajalela. Kalau misalkan mau memperkenalkan kesenian apapun, salah satunya wayang kulit, kan bisa melalui medsos, melalui apa namanya media elektronik. Media. Kenapa kok susah?
0: Karena gini, pengalaman saya ketika saya udah dalang kayak gini ya, Kak, saya punya TikTok, punya YouTube, punya
1: nih, dalang punya TikTok nih. Dalang modern nih.
0: Iya, betul. Saya buat itu ya, semenarik mungkin TikTok saya ya. Ada cuplikan-cuplikan wayang tuh yang durasi 30 detik seperti template-template.
1: Betul.
0: Template-template masa kini lah. Iya, buat SW dan sebagainya. Ya, ketika saya membuat seperti itu, ya beberapa banyak sih Mas, yang interest itu banyak, generasi muda-generasi muda itu. Tapi ketika nanti memang kita dihadapkan dengan generasi muda yang memang mau masuk di sanggar atau di komunitas dan sebagainya itu, kita harus benar-benar menggiring ya, menggiring, memberi pemahaman atau wawasan bahwa wayang itu seperti ini supaya terkadang itu generasi muda itu cepat bosan. Saya sendiri nih pengalaman saya sendiri soalnya ketika saya titik jenuh dan sebagainya, udah kayak ada rasa bosan dan sebagainya, harus kita mencari inspirasi lagi dan sebagainya. Lah dari pengalaman saya yang banyak ya di sanggar saya itu, ada murid saya itu ada yang kelas 1 SMP sekarang,
1: kelas 1 SMP.
0: Terus ada di kelas 3 SD. Kelas 3 SD ada. Okay. Yang lain udah kuliah. Kuliah, bekerja, tapi usianya masih termasuk generasi muda gitu.
1: Oh, gitu ya.
0: Jadi salah satu tantangan memang kita memberikan dari medsos itu porsi lebih
1: untuk budaya ini.
0: Untuk
1: ya.
0: Untuk budaya wayang ini.
1: Salah satunya wayang
0: salah
1: ini.
0: Salah satunya wayang ini.
1: Banyak, apalagi kalau ngomongin budaya Indonesia banyak sekali.
0: Banyak sekali. Salah satunya wayang.
1: Untuk apa istilahnya supaya generasi muda enggak asing dengan budaya kita.
0: Siap, betul nah, itu.
1: Tadi ya. Jadi mendengar bahwa sudah ada apa ya? Usaha, sudah ada action yang dilakukan oleh para budayawan, bukan cuman Kidian tapi mungkin budayawan-budayawan yang lain juga. Tapi kembali lagi, gimana caranya bisa menarik generasi muda ini?
0: Iya, betul.
1: Nah, untuk apa? Kan kalau orang nggak tahu, apalagi anak muda gitu ya, nggak tahu wayang. Kan wayang pagelarnya kan lama, semalam suntuk, kan? Iya. Beda dengan ketoprak, dengan ludruk, dengan yang lain ya, cuman beberapa jam. Nah, kalau orang nggak suka kan pasti bosan ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, ini supaya menarik, apalagi generasi muda supaya bisa menyaksikan nih wayang sampai akhir. Jadi susah nggak Mas?
0: Kalau saya punya itu sih, karena di sanggar kami itu walaupun kita pergelarannya satu malam ya, katakan satu malam itu kita garap Mas. Jadi arrangement musik, memang. Wayang itu ada tradisi, ada garap, istilahnya kontemporer lah, gitu.
1: Mengikuti perkembangan zaman.
0: Mengikuti perkembangan zaman. Dalam artian gini, ketika saya mendalang, saya usahakan baik kalangan di istilahnya kalau di Jawa Pinisepuh ya, orang-orang tua itu juga suka, di generasi muda mereka juga
1: harus bisa suka gitu.
0: Suka gitu.
1: Jadi main di tengah-tengah nih ya.
0: Iya, betul.
1: Okay.
0: Yang saya tawarkan. Bagaimana wayang itu menjadi atraktif. Ketika atraktif itu generasi muda pasti nggak bosan. Jadi misalkan kalau kita pada era zaman sekarang ya, kalau kita pergelaran wayang itu nun sewu, ketika memang ada tempat sendiri untuk tradisi. Tapi ketika kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kalangan, apalagi kita pentas itu nun sewu misalkan di
1: Universitas
0: di sekolah, terus di kalangan yang generasi muda, itu ya kita harus menawarkan garapan-garapan atau pakeliran yang relevan dengan generasi muda. Misalkan kita memasukkan lagu-lagu yang nge-hits dalam artian Terus kita membuat aransemen tuh yang lebih relevan lagi, okay, lebih atraktif gitu.
1: Jadi pakem nggak ditinggalin, enggak, tetapi enggak, kekinian juga dimasukkan.
0: Iya, dimasukkan.
1: Jadi gitu, supaya dua generasi, betul, ini sepuh dan generasi muda benar-benar bisa masuk cumanya. Iya, ya, oke, okay, baik, mendengar ini tadi ya sedikit kita ngobrol-ngobrol tentang dunia pewayangan, apalagi wayang kulit, dan bagaimana cara supaya generasi muda menyukai, ya kan, wayang kulit ini. Baik, yang ingin bergabung bisa bergabung nih ya, pendengar di seluruh Nusantara. Kalau WhatsApp kita di 081-555-691053, atau bisa melalui nomor telepon 404504 dengan kode area 0341. Kayaknya ada yang bergabung, Kak Nova, boleh diangkat ya, langsung atau gimana nih?
2: Iya, bentar Bang Haji. Mas Haji, bukan Bang Haji. Kita break dulu ya. Setelah tadi kita panjang ngobrolnya, nanti setelah break nanti baru kita kasih kesempatan buat yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya.
0: Oke.
2: Baik, Bang, kita break dulu ya Mas Haji ya.
0: Siap, terima
2: Abang
0: kasih.
2: Abang Ponya, Babe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Malang, generasi muda dan wayang bersama Kidayan Permana Putra Esos, dalang muda, dan juga ada Mas Aji di sana. Halo Mas Aji.
2: Oke. Gimana, Pak?
1: Iya, dah.
2: Makan siang?
1: Udah dong.
2: Satu lagu cukup ya untuk kita makan siang ya.
1: Kita udah biasa makannya kilat gitu ya, saset-saset gitu ya.
2: Sama nyolong-nyolong dikit gitu ya.
1: Oke, dah kalau gitu Mas Aji, kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung.
2: Oke.
1: Untuk RRI Malang berapa nomornya?
2: RRI Malang biasanya menggunakan dua telepon di WhatsApp di 081-555-691053 atau di 404504 dengan kode area 0341, Mbok.
1: Iya, RRI Jakarta di 021-350-4510, 021-344-0798. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. Kalau sudah ada dari Malang, silakan Mas Aji.
2: Oke, coba diterima dulu dari Malang ya, ya Po ya.
1: Iya, silakan.
2: Halo, selamat siang.
3: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya dari Mbak Oma di Surakarta.
2: Mbak Oma?
3: Dari Solo ini.
2: Oh, dari Solo. Gimana kabarnya Solo?
3: Bagus, baik. Kalau Solo sama Malang kan tentang wayang 11-12 ya. Mm-hmm. Di sini juga bagus perkenalan wayangnya, bahkan di Bro 4 Solo itu penyiarnya juga ada yang dalang juga gitu. Jadi temannya dalang juga gitu. Mm-hmm. Terus ini ada pertunjukan wayang juga di RRI Surakarta itu setiap sebulan dua kali, Selasa kedua dan keempat. Jadi wayang itu masih ada lah di sini ya, perkenalannya bagus gitu.
2: Iya, kalau
3: pertanyaan jalan. Saya gini, pertanyaan saya gini, kalau ini wayang itu dibuat lebih modern dengan lewat media sosial ya, mm-hmm. itu dibuat seperti pertunjukan virtual pakai video animasi atau tokoh wayangnya lebih modern gitu, apakah itu melanggar pakem-pakem yang ada gitu supaya bisa masuk ke anak mudanya gitu. Terus yang wayang itu masuk ke kampus itu apa untuk melibatkan anak muda sudah dilakukan di Malang. Mm-hmm. Terus itu ada nggak ya kayak festival wayang sendiri dengan lomba seperti lomba untuk dalang-dalang mudanya gitu.
2: Okay.
3: Di Malang sendiri gitu. Dan wayang itu kan udah diakui ya sebagai warisan budaya oleh UNESCO gitu.
2: Betul.
3: Sayang sekali kalau harus punah kan.
2: Okay.
3: Terima kasih. Salam dari Surakarta.
2: Terima kasih juga.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau Solo mah enggak usah dipertanyakan ya soalnya. Solo, Jogja, gagraknya. Ada WhatsApp juga, coba saya bacakan dulu ya.
1: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Nova, Cak Aji, Kidian dari Orik di Jember. Begini, apakah ada perbedaan antara wayang Malang dengan wayang Surakarta?
1: Okay.
2: Kemudian, apakah event pagelaran wayang Malang sudah rutin masuk kalender event Pemkot Malang atau Pemkap Malang? Terima kasih banyak atas jawabannya.
1: Yeah. Baik, dua pertanyaan itu buat Surakarta dulu, nanti setelah dijawab sama Kidian, nanti kita pindah untuk mendengarkan penelpon dari Jakarta.
2: Siap.
1: Iya, silakan.
2: Kidian, silakan. Ya.
4: Tadi pertanyaan dari Mbak siapa Mas Haji?
2: Siapa yang disuruh?
4: Iya, dari Surakarta tadi ya.
1: Mbak Oma namanya.
4: Mbak Oma, nggih, terima kasih Mbak Oma dari Surakarta yang menyempatkan bertanya nih. Nggih, Mbak Oma, kalau tadi nyinggung digital nggih.
2: Iya.
4: Bagaimana wayang itu dibuat animasi dan sebagainya itu menyalahi pakem atau atau tidak gitu. Kalau menurut pribadi saya, pakem itu ada sendiri sih Mas.
2: Pakem itu di mana? Letak kepakeman wayang itu sebenarnya di mana nih?
4: Kalau pakem itu sebuah tatanan ya, tatanan di wayang, tatanan atau tatanan di wayang sendiri atau tatanan di pagelaran wayang sendiri sih. Kalau kita berbicara misalkan nih, salah satu contoh tokoh wayang Gatut Kaca, itu kan udah ada bentuknya tuh, pakai probo, pakai gelung, terus pakai apa? Aksesoris yang memang itu identik dengan tokoh Gatut Kaca. Itu kalau misalkan probonya itu dihilangin terus dikasih rambut, itu sudah beda. Bukan Gatot Kaca gitu loh maksudnya. Lagi. Itu pakem.
2: Jadi itu pakem itu bisa dari
4: tatanan ya.
2: Tatanan, okay, tatanan pakaian,
4: nggih, okay, tatanan wayang sendiri.
2: Wayangnya, pakaian wayangnya,
4: okay, terus atau postur-postur
2: tubuhnya
4: kalau misalkan gagrak wayang Yogyakarta itu postur tubuh pakemnya kayak gini, Surakarta kayak gini, terus Malang kayak gini, Jatimuran kayak gini, gitu kan. Kalau menyinggung itu tadi menyalip pakem enggak, itu karena apa nggih? Itu kiat-kiat apresiasi seniman ketika membuat animasi itu, ya itu tadi tujuannya bagaimana mendekatkan, menarik dengan generasi muda atau di kalangan yang lain untuk mendekatkan cerita wayang atau tokoh-tokoh wayang yang sekarang memang didukung sekali dalam medsos gitu mas. Kita itu salah satu alternatif cara kita. Ya itu mau nggak mau ya
2: harus ngikutin perkembangan zaman.
4: Nggak bisa kalau kita melulu wayang semalam suntuk gitu. Ada tempatnya sendiri. Wayangan malam semalam suntuk itu ada tempatnya sendiri. Ada wayang garap satu jam atau disebut wayang padat itu ada sendiri. Terus ketika kita membuat animasi dan sebagainya itu ya kita memang nopo nggih ketika membuat kayak gitu ya tujuan kita memang untuk mendekatkan lagi kepada anak-anak atau kalangan generasi muda yang sekarang biar mendekat dengan wayang atau istilahnya nyaman lagi lah dengan wayang biar nggak asing dengan wayang gitu ya, karena kita sumbernya wayang ya Indonesia itu.
2: Betul.
4: Sumbernya wayang, sumbernya
2: sudah diakui sama UNESCO.
4: Iya,
2: kan?
4: Sudah diakui oleh dunia.
2: Betul. Nah, untuk yang di kampus gimana nih?
4: Kalau
2: kampus kan Malang ini bisa dibilang kota pendidikan ya.
4: Iya,
2: ribuan kampus ada di Malang. Nge. Wayang masuk.
4: Kalau pengalaman kampus. Saya, kalau pengalaman saya ketika saya dulu kuliah itu masih eksis, Mas. Dulu kuliah saya karena saya alumni Brawijaya ya.
2: Iya, ada lagi sampean dewe gitu ya.
4: Iya. Ada beberapa teman tuh dari fakultas lain dan sebenarnya kita ayo garap wayang yuk, pegelaran di acara apa gitu. Itu masih eksis ya, satu tahun itu bisa dua kali, satu kali itu di kalangan kalangan mahasiswa. Terus yang pengalaman saya wayang masuk sekolah, Mas. Wayang masuk sekolah.
2: Tingkatan SMP?
4: SD.
2: SD,
4: mulai SD.
2: Okay.
4: SD itu 2 tahun berjalan, Mas. 2 tahun berjalan ya pastinya ya kita ini seniman tidak bisa berjalan sendiri, Mas. Kalau masalah seperti itu kita harus bersinergi. Bisa dari dulu dari dinas pendidikan itu mendukung dan sebagainya. Ayo, Mas, wayang masuk sekolah. Kita kenalkan nih, kita bawa tokoh wayang. Ini namanya Bima. Bima itu putra anaknya dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Terus sejarah ceritanya seperti ini. Dia adalah tokoh yang paling besar sendiri di Pandawa. Terus dengan menceritakan sosok-sosok epik dari Bima ini seperti apa sih, kebaikannya dan sebagainya, perjalanan hidupnya. Jadi kenal, mereka pegang wayang. Terus mungkin di situ pernah itu ada apa, saya bawakan ya kelir kecil gitu, Mas. Kelir kecil terus debok.
2: Yep.
4: Ada debok tuh ya buat anu itu
2: pelepah pisang, pelepah
4: pohon pisang itu.
2: Pohon pisang.
4: Terus ada kotak ya, peralatan untuk dalang itu. Terus saya
2: belajar suruh dalang mini lah ya.
4: Iya, saya suruh nyoba. Saya suruh nyoba duduk seperti dalang terus memainkan wayang. Itu berjalan 2 tahun, Mas. Nah, setelah COVID.
2: Sampai
4: setelah COVID itu tahun 2017-18, Mas. 17-18 itu saya sempat, salah satu contoh di SMK 4 dulu ada di Kalam Kudus, sekolah Kalam Kudus dulu di Kor Yesu juga.
2: Oke, jadi itu pengenalan mau sejak dini ya.
4: Iya, betul.
2: Nah, terus terhenti karena pandemi kemarin.
4: Iya, mungkin seperti itu ya.
2: Setelah pandemi gimana nih?
4: Setelah pandemi kita mandiri, Mas. Gitu. Jadi
2: kan sekarang ada Kementerian Kebudayaan nih.
4: Iya. Salah satunya kemandirian kita itu. Jadi kita harus memang betul-betul update informasi ya. Update informasi bagaimana kementerian itu ada fasilitasi atau dari pemerintah tingkat Jawa Timur atau di Pemda sendiri, di Malang sendiri itu ada enggak sih fasilitasi untuk seniman-seniman itu. Terakhir Alhamdulillah sih Mas, tahun ini kami, sanggar kami itu dapat fasilitasi dari Kementerian Kebudayaan, dari BPK 11 Kebudayaan Jawa Timur. Itu kami difasilitasi untuk membuat preservasi karya budaya wayang kulit gagrak Malangan. Konsep kami dari sanggar kami menyodorkan nanti kita launching tuh video-video tutorial bahan ajar untuk wayang gagrak Malangan.
2: Untuk gagrak Malangan.
4: Karena ya, kita hidup di Malang Mas.
2: Ya, punya gagrak sendiri.
4: Punya gitu gagrak ya, sendiri. Betul, kita betul, tidak menutup gagrak yang lain, tidak. Tapi kita berusaha untuk menghidupkan kembali
2: yang punya kita, yang punya Malang,
4: betul,
2: gitu ya.
4: Okay.
2: Kalau fasilitas kalau festival dalang muda di Malang gimana nih, atau di Jawa Timur?
4: Kalau festival dalang muda, alhamdulillah ya, setiap tahun masih sepertinya ada ya? Masih ada. Mungkin konsep dan bentuknya aja yang ada perubahan dan sebagainya. Tapi kalau setingkat Jawa Timur itu masih rutin. Kami sempat sudah 3 kali itu membawa dalang kecil ya dari sanggar kami untuk festival dalang bocah di Jawa Timur sana. Ya itu salah satu apa ya, kiat-kiat kami kepada generasi muda untuk sedikit fasilitas dari sanggar kami. Terus ya mungkin tidak menutup kemungkinan fasilitas dari pemerintah yang mungkin belum setiap tahun rutin, gitu. Ya. Walaupun belum setiap tahun rutin ada fasilitas dari pemerintah, tapi
2: ya, semoga ada terus.
4: Iya betul.
2: Oke, okay, Pak Nova itu tadi ya dari jawaban untuk Pak Oma yang ada di Solo ya, atau pendengar lain juga mewakili juga.
1: Baik.
2: Dari Jakarta gimana nih?
1: Oke, okay, kita terima dari Jakarta di 021-3504-510. Halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang, Pak Nova.
1: Selamat siang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan
5: Mas Haji, dengan Ayu di Maluku Tengah.
1: Dengan Ayu di Maluku Tengah. Ya, silakan Cak Ayu.
5: Assalamualaikum Mas Haji. Terima kasih
2: ya, Pak Nova.
1: Iya.
2: Gimana kabarnya nih Mbak Ayu?
5: Saya sehat alhamdulillah. Karena saya ke Mas Tara sumbernya.
1: Iya, silakan. Namanya Kidian.
4: Iya.
5: Iya, selamat. Assalamualaikum, selamat siang, Pak.
4: Waalaikumsalam, selamat siang, Mbak Ayu.
5: Generasi muda dan wayang ya. Generasi muda dan wayang itu sebagai kedua kutub yang kelihatan jauh ya, kalau saya. Seperti apa yang sampaikan Bapak tadi gitu ya.
1: Jangan panggil Bapak, dia masih muda banget.
2: Masih
1: yuk.
2: Muda ini. Masih muda.
1: Iya.
5: Iya.
1: Panggilnya ayo, Mas boleh, panggil Ki boleh.
5: Iya. Iya, saya panggil Mas aja.
4: Oke.
5: Agar lebih menghargai.
1: Iya,
5: siap. Ya, tentang stigma gitu mungkin ya, Mas ya, tentang wayang ini kan anak-anak muda gitu ya. Mungkin kalau anak muda saat ini hidupnya cuman scroll atau TikTok itu cuma 30 detik reels beberapa menit aja. Sementara mungkin wayang ini durasinya panjang bagi mereka. Bagaimana sih stigma anak muda menurut Bapak? Apakah wayang itu membesani atau kemana itu sejauh yang Mas lihat sebagai seorang seniman wayang? Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari Malang masih ada?
2: Dari Malang ada ini.
1: Iya. Ya,
2: lagi?
1: Iya, satu lagi. Silakan.
2: Satu lagi aja deh.
1: Iya.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
6: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Cigu Ria di Jakarta, Mas Aji.
2: Iya, Cigu, gimana punya kabar?
6: Alhamdulillah sehat walafiat ya, udah lama gak bersungguh. Halo Pak Nova, selamat siang buat Pak Nova.
1: Halo, selamat siang Cigu, silakan.
6: Sehat ya. Selamat siang, assalamualaikum gantengnya Kijayan. Duh, Pramana. Kira tadi Pak Nova
4: kata
6: banyak banget. Salam benda ya. Wih, luar biasa. Katanya Pak Nova tadi kinclong. Wih, kinclong lari. Ini temanya menarik memang. Kalau kita temanya generasi muda dan wayang, tidak cukup waktunya ya.
2: Jadi, betul.
6: Dengan, benar nggak?
2: Betul.
6: Apalagi generasi muda ini kan saat ini kan beradanya di persimpangan antara melestarikan warisan eduluhung wayang dan menghadapi tantangan modernitas. Nah, itu banyak pemuda kini aktif mengemas ulang cerita pewayangan ke dalam format kreatif seperti teater kampus, begitu ya? Tahu. Terus konten digital hingga menjadikan media, menjadikannya media edukasi karakter untuk menjaga relevansinya. Nah, buat gitu ya. Pertanyaannya, mengapa wayang ini sempat berjarak dengan anak muda? Ya, itu. Ya, jelas ya, kedengar enggak suaranya?
4: Iya, jelas.
6: Nah, terus ada bahasanya yang kompleks, tantangan visualnya. Nah, yang pertanyaan lanjutnya, peran dan adaptasi kreatif generasi muda itu seperti apa, digital apa namanya, digitalisasi konten, kolaborasi seni dalam generasi Z. Nah, semoga menjaga relevansi wayang ini, seni kini ini lebih diposisikan bukan sekadar tontonan kuno melainkan alat refleksi diri dan apa namanya, pembentukan moral, kunjungan kenal, karena informasi budaya seperti RRI ini yang seperti ini kan, jadi kita tahu. Nah, jadi boleh kita berpantun?
2: Boleh.
6: Kita berpantun ya. Pantunnya dengan, memang kalau orang Malang ini dengan bahasanya bahasa arek Jawa Timuran ya. Benar ya. Kalau kata-katanya salah, mbok aku nih bahasa Jawanya sisul siti-siti wae. Begini, Mas Aji dengan Yian. Pantunnya segini ya. Mangan sego goreng lauke iwak pe. Delok wayang karo pacaran taman Bungkul. Hei arek-arek enom saiki ojo lali age. Wayang kuwi warisan luhur kudu dijogo saetek. Itu aja pantunnya.
1: Baik, Mas Aji, Kidian, silakan kesempatan
2: ini. Ini dua pertanyaan kayaknya hampir sama nih, Pak ya.
1: Iya,
2: intinya hampir sama ini.
1: Iya,
2: ya.
1: Iya.
2: Dari Bayu tadi, wayang sama generasi bagaikan dua kutub yang berbeda ya. Terus gimana caranya ini? Kidian, gimana ya?
4: Kalau tadi Pak yang dari Jakarta tadi, Cikgu siapa tadi?
2: Ciguria
4: itu ngomong bahwa generasi muda sempat berjarak nggih sama wayang. Itu ya mungkin asumsi saya bahwa memang wayang itu terkonsep tradisi gitu, Mas.
2: Konsepnya tradisi
4: gitu ya. Terkonsep yang, memang terkonsep tradisi ya. Itu sehingga
2: anak muda agak
4: ada jarak gitu. Jadi kok gak ngerti bahasanya ya, Nah, itu
2: ya betul.
4: Ketika memang saya sendiri sebagai dalang, ketika harus menampilkan tradisi, kita tampilkan tradisi. Tapi saya juga tidak lupa bahwa teman-teman saya yang generasi muda itu perlu kita rangkul kembali bahwa supaya kenal dengan wayang. Itu tadi penempatannya bagaimana, posisi generasi muda ini tadi kita mudahkan dengan medsos-medsos yang ada, dengan animasi yang ada, yang terlebih di dalamnya itu yang menguat dengan nilai-nilai pewayangannya yang tidak keluar dari nilai-nilai Jawa sendiri. Seperti misalkan nih, bagaimana animasi itu generasi muda melihat sosok Bima sama Durno ketika mencari ilmu, disuruh masuk ke dalam samudra ya, bertemu naga itu. Ya itu kan nilainya tawaduk kepada guru dan sebagainya. Itu posisi generasi muda yang sekarang terus dengan peran modernitas di zaman yang sekarang modernitas ini. Ya memang tidak menutup kemungkinan banyak nanti keluar produksi-produksi wayang yang 30 detik, 60 detik dalam konsep digitalisasi wayang pakai animasi kan sekarang yo banyak yo AI dan sebagainya. Di samping lain kita generasi muda yang skillnya juga sangat bagus sekali dengan desain-desain digital dan sebagainya untuk animasi itu. Ya ketika itu berjalan bersama, Mas Aji, tradisi berjalan, ada tempatnya dan waktu sendiri di kalangan tersendiri, terus di modernitasnya wayang itu berjalan dengan generasi muda juga, saya yakin nanti tidak ada jarak dan generasi muda akan semakin nyaman dengan wayang kita yang ada di Indonesia ini. Saya yakin konsep saya seperti ini Mungkin bisa dengan wayang-wayang yang ada di daerah lain. Karena wayang bukan ada di Jawa nggih. Kalimantan ada. Di daerah timur sana ada, terus di barat sana ada. Saya yakin ketika konsep itu, tradisi dan modernitas itu berjalan bersama, ya saya yakin wayang akan tidak akan pernah mengalami kepunahan gitu, okay. Mas.
2: Jadi bisa dibilang untuk para seniman wayang kulit ya toh, jangan alergi dengan modernisasi.
4: Itu salah satu tantangan kita sebagai seniman juga. Kita harus mengikuti perkembangan zaman, modernitas, terus teknologi informasi yang medsos-medsos dan yang lain-lain. Itu kita harus berjalan bersamalah dengan teknik-teknik yang seperti itu, supaya ya itu penetrasinya ke generasi muda ya, biar karena kan nggih, saya sendiri nih kalau mungkin ada waktu yang senggang gitu ya, pasti scroll tuh. Scroll TikTok, scroll Facebook, scroll Instagram, ya itu.
2: Cari ya.
4: Ya.
2: Kita cari ada enggak?
4: Iya, betul.
2: Animasi wayang.
4: Iya,
1: jadi akhirnya enggak, ya ke saya enggak kaku-kaku amat lah ya Mas Haji ya.
4: Iya, betul. Iya, jadi enggak saklek gitu lah,
1: mutlak
4: gitu lah.
1: Iya.
2: Tapi ya tetap apa namanya pakemnya ini, yang namanya pakem tetap dipegang, tetapi bukan berarti harga mati, Bo.
4: Iya.
1: Iya.
2: Nah, kalau harga mati kan enggak bisa ditawar nih.
1: Iya, benar.
2: Jadi kita sukanya tawar-menawar ya, Bo ya.
1: Iya. Kalau harga mati ya itu tadi ya, akhirnya wayang itu mati sendiri ya enggak sih?
4: Iya. Nah, iya. Betul.
1: Oke dah kalau gitu. Satu lagi ini mau Jakarta atau mau Malang?
2: Oke, Jakarta dulu deh.
1: Boleh ya. Kita coba ke Jakarta yang mau gabung di 021-3504-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita 0812-123-4928. Siapa cepat aja deh Mas Haji kalau ada.
2: Oke,
1: di Malang.
2: Oke, siap. Masih diterima di
1: Jakarta dulu nih
2: Jakarta.
1: Kayaknya. Okay. Halo.
2: Kalah cepat aku ternyata.
1: Iya, kalah cepat.
7: Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mas Kalista.
1: Iya, silakan Teteh Dinda dari Bogor.
7: Ya, selamat siang Mas Aji. Assalamualaikum.
2: Juga Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Mas Aji.
2: Oh iya, salam kenal Teh.
7: Ya, salam kenal balik. Yo, pengalam.
2: Ngalam, alhamdulillah sehat semua walaupun agak panas ya.
4: Iya.
2: Hari ini. Oke.
7: Ya, selamat siang Ki Dian. Assalamualaikum.
4: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya, dalang yang dari kalangan generasi muda nih. Saya langsung ke pertanyaan aja ya Ki Dian ya.
1: Iya, silakan.
7: Dari yang dipaparkan dari awal tadi bahwa Ki Dian itu menjadi dalang karena dari Mbah Buyut dan keturunan lah ya, begitu ya Ki Dalang ya. Ki Dian ya. Betul. Nah, bagaimana sepengetahuan atau menurut pendapat Ki Dian, adakah atau bagaimanakah dalang yang bukan keturunan tapi dia suka dan dia berniat menjadi dalang berdasarkan suka dan harus bisa begitu. Itu aja pertanyaannya Sudian. Dari Bogor cukup dulu Mas Aji juga Nova.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ki Dian.
4: Nggih. Ya, terima kasih.
2: Kalau biasanya kalau dalang itu keturunan memang po.
1: Ada oh gitu ya.
2: Leluhur ada kakek neneknya, dari buyut
1: gitu. Itu kebanyakan gitu kan ya.
2: Kebanyakan.
1: Biasanya. Tapi ini yang luar biasanya juga ada yang pasti luar dong. Biasa
2: ada apa enggak?
1: Iya.
4: Kalau mungkin mainstreamnya itu turunan ya, ada perah atau genetik ya, tapi anti mainstreamnya itu bisa enggak sih? Menjadi dalang
2: dengan. Jadi Gideon ini KKN ya.
1: Ordal, ada orang dalam dia.
2: gimana?
4: Bisa enggak sih ketika tidak ada genetik dalang, ketika punya niat atau ingin belajar itu bisa menjadi dalang? Saya yakin enggak harus sih Mas, enggak harus kita punya genetik genetik keluarga dalang, terus kita harus jadi dalang. Kita tidak ada genetik dari turun-turunan ayah, kakek atau buyut itu enggak ada jadi dalang, ya
2: bisa
4: sangat memungkinkan itu sangat bisa sekali untuk karena menjadi dalang.
2: Sebenarnya bisa dipelajari ya?
4: Karena skill. Itu skill, itu skill semua. Teknis, ada teknis suara. Kalau kita menjadi dalang ya, Mas. Yeah. Teknik menjadi dalang itu ada skill suara, teknik suara, teknik vokal, terus teknik apa? Pegang wayang itu untuk sabetan istilahnya. Terus ada teknik yang lain yang sifatnya itu bisa dipelajari dan itu bisa kita biasakan di dalam hidup kita ketika kita mau menjadi dalang. Okay. Itu bisa dilatih, itu bisa dipelajari dan saya yakin enggak harus ada keturunan genetik untuk menjadi dalang itu enggak. Ya, memang ketika kita berbicara di Jawa seringkali memang genetik itu masih apa
2: memegang peran
4: terus masih banyak cerita oh iki mbae dadi dalang mesti sesuk enek sing dadi dalang mungkin gitu karena ada faktor genetik dan sebagainya. Nah, ketika enggak ada genetik ya saya yakin bisa.
2: Yang penting ada kemauan
4: untuk belajar untuk memahami skill-skill untuk dalang dan sebagainya. Malah yang seringkali juga banyak yang bapaknya dalang, anaknya yang enggak jadi dalang. Itu ya banyak, enggak satu dua gitu.
2: Gitu ya.
4: Iya.
2: Nah, kalau dari usia mau belajar dalang itu bagusnya dari usia dini sudah apa atau usia berapa?
4: Kalau belajar wayang itu kalau memang SD kelas 3 gitu
2: sudah bisa membedakan.
1: Berarti kalau Mas Aji udah telat dong, enggak bisa lagi.
2: Kalau aku jadi aja apa namanya?
1: Jadi wayangnya.
4: Kalau itu sejak dini ya Mas ya. Kalau sejak dini kalau masalah usia itu enggak ada batasannya sih kalau ingin belajar dan untuk memahami wayang.
2: Tapi kalau misalnya udah tua kayak aku gini gimana?
1: Oh bisa.
4: Tapi nanti mungkin yang jadinya, banyak belajar memahami sinden kayaknya.
2: Beda urusan ya Mas. Jadi semua sebenarnya bisa
4: belajar. Mas, bisa. Ya,
1: wayangnya wayang yang biasa-biasa aja kalau Mas Aji jangan terlalu rumit gitu kan.
4: Iya.
2: Yang luar biasa gimana,
1: Bu? Ada dah.
2: Oke, jadi sebenarnya enggak ada apa namanya istilahnya genetik, Po.
1: Iya.
2: Ya kan untuk belajar enggak cuma wayang sebenarnya, Po, ya semua budaya.
4: Semua.
2: Kita kalau mau belajar ada
1: betul.
2: Pasti bisa ya, Po.
1: Setuju. Oke, baiklah kalau begitu ini karena waktunya juga.
2: Iya.
1: Mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan atau harapan barangkali Kidian?
2: Monggo, Kidian.
4: Iya, ya Mas Aji dan terima kasih Mas Aji.
1: Sekali-sekali panggil nama ayah apa, Bang? Ponopa, ya, Mas Aji dan Ponopa gitu.
4: Lupa, Po.
1: Enggak adil banget gitu loh.
4: Iya, Po.
1: Iya. Oke.
4: Terima kasih, Po.
2: Malu-malu, Po. Masih ijo.
4: Minder, Po, minder.
1: Ayo maklumin.
4: Iya. Oke. Untuk wayang dan generasi Mas Aji ya dan Pak Nova, saya harap dari kalangan-kalangan seniman sendiri seperti saya itu marilah kita berjalan bersama dengan modernitas yang ada walaupun tidak kita meninggalkan tradisi semuanya untuk demi untuk generasi yang selanjutnya
2: regenerasi
4: untuk selanjutnya dan saya mohon sangat sekali juga kepada kalangan-kalangan yang ada di pemerintahan juga ya karena mungkin saya di Malang ya Mas.
2: Iya.
4: Untuk pemerintah daerah atau pemerintah di atasnya itu karena kita punya gagrak sendiri. Mohonlah untuk setiap tahun kita ada festival wayang Malangan atau apa karena itu juga salah satu jalan untuk menghidupkan kembali karena dalang wayang Malang juga bukan hanya saya saja karena banyak juga di Malang. Kita butuh menghidupkan kembali. Kalau gak hidup bagaimana kita regenerasi Mas?
2: Karena setiap daerah kan punya gagrak.
4: Iya,
2: gagrak itu ciri khas sendiri, Po. Jadi Malang punya ciri khas tersendiri. Jawa Timuran juga berbagai daerah juga punya ciri khas tersendiri. Kalau ciri khas kita gak dimunculkan kan.
1: Iya benar.
2: Gimana ya nanti takutnya hilang ya, Bu.
1: Iya. Tuh dia poinnya gini Kidian ya. minta ini dari pemerintah lah ya, supportnya. Supportnya itu mungkin bentuk dana ya, gitu ya.
2: Iya, support. Bukan cuma dana tapi wadah untuk
1: ya. Ya, ya, ya udah kan ujung-ujungnya kan duit juga Mas Haji.
4: Iya, betul. Pengadaan ke pergelaran Pono Paya. Ah,
1: iya benar. Iya, ngapain mesti harus kesana kesini kesana kesini,
4: iya,
1: kesini
4: dulu? Karena kan kita punya agenda rutin tahunan toh di pemerintah daerah, ya. Itu. Iya toh. Pemerintah daerah itu punya agenda rutinan yang bisa difasilitasi, betul, untuk seniman-seniman yang ada di Malang sendiri khususnya, okay, ya. Kalau wayang kulit dari wayang gagrak Malangan sendiri kan bisa nanti setiap rutin tuh festival, iya, atau betul, di setiap kecamatan itu setuju, kita adakan apa ya, agenda event-event yang untuk menghidupkan, baik, kembali. Karena urgensitas, okay, salah satu finisher pun narasumber yang ada di Malang itu sudah bisa ditung jari Mas Haji.
1: Yeah. Baik.
4: Itu hilang semua ya.
1: Iya, siap.
4: Mungkin seperti itu Pak Nova ya.
1: Kidian, okay, ini waktunya udah mepet, okay, banget, siap, ya. Oke. Okay. Iya, terima, betul, kasih banyak Mas Haji, okay, Kidian, terima, ya.
4: Juga. Nggih, Pak Nova. Ya,
1: salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Malam dalam Malang ya, dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayo pamit, Raya, terima kasih ya. Kita jumpa lagi lain waktu dan lain kesempatan.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar

0: 104 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh kumaha daramang ieu teh gina nu teu damel. Itu teh lagi kurang enak ya tenggorokan teh. Dari tadi teh sebelum on air teh gina teh uhuk gitu. Ternyata sekarang teh cuaca udah mulai mendung ya. Jadi mungkin Anda yang sedang mendengar gina teh asa suara saha ieu teh, tetep ini mah suara gina. Masih kenal enggak ini teh? Nah, sekarang teh ternyata ya gina, setelah gina ingat-ingat, emang menjaga daya tahan tubuh di tengah aktivitas kita yang cukup padat. Mungkin Anda juga sama, setiap harinya ada pekerjaan yang selalu harus diselesaikan. Mungkin Anda juga banyak keperluan ya setiap harinya untuk kerjain ini, kerjain itu, segala rupi dikerjakan. Ya teh hasilnya apa? Semoga hasil yang terbaik. Pang-pang nama kalau ada duitnya ya. Nah kaum dangu, ternyata memang menjaga tubuh itu harus kita jaga dari lama ya. Maksudnya jangan sampai kita menunggu sakit, tapi harus kita menjaga dalam setiap harinya ini. Kalau orang Sunda Maya, ternyata orang zaman dahulu mah emang dari dulu, dari makanan, minumannya teh bagus-bagus gitu ya, alami. Dan ternyata memang banyak manfaatnya dibanding gina. Ternyata kemarin-kemarin teh minum ini, minum itu, makan yang manis. Ternyata menyebabkan batuk, pilek, seperti itu. Selain juga kurang enak badan karena capek, ternyata asupan makanan juga penting ya. Nih gina teh ternyata harus ya, harus mengonsumsi minuman-minuman tradisional ini Maya, untuk menjaga daya tahan tubuh. Ini mah sekalian gina mengingatkan diri sendiri, aduh. Nah pilihannya teh ternyata ada wedang jahe madu. Kalau dilihat dari sumbernya, jahe itu mengandung senyawa anti radang. Ini baik sekali ya untuk sekarang nih, kita nggak tahu dimanapun kita berada pasti ada, selalu ada bakteri atau ada radikal bebas yang menghinggapi. Nah, yang kedua tuh ada kunyit asam. Siapa ini mah yang suka kunyit asam? Pasti ya ada. Nah, ternyata di kunyit itu mengandung namanya kurkumin. Dia bersifatnya antioksidan sama anti radang. Memang ini paling baik sih ya kaum dangu ya, untuk segala obat-obatan. Kan kalau kita suka dengar mah antibiotik gitu. Nah sebenarnya hal-hal yang perlu kita, yang tubuh yang kita, hal-hal yang tubuh perlukan itu kebanyakan adalah untuk antioksidan dan juga anti radang. Karena kalau tubuh kita sedang mengalami peradangan, itu pasti efeknya entah batuk, bisa kan radang tenggorokan, terus kadang juga bisa demam seperti itu. Terakhir ya, ada air kelapa kaum dangu. Aduh iya enak ya, air kelapa dicampur jeruk.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Siap-siap kaum dangu, pekan ini teh banyak agenda keluarga Bandung. Bentar lagi menghadapi pertandingan Persib terakhir ya. Hari Sabtu nanti bakal lawan Persijap Jepara. Aduh kaum dangu menidik degan. Cenah mah katanya udah mau menang ya. Katanya tinggal butuh satu poin lagi karena nih lawannya Persib kemarin tuh kita deg-degan setelah menunggu kabar Borneo FC Samarinda ya, karena waktu itu sempat di puncak klasemen. Tapi sekarang Persib udah unggul lagi kaum dangu 2 poin. Siapa kemarin yang nonton Persib nih kaum dangu yang terakhir? Gak ke Makassar kan? Enggak ya. Kemarin teh Asagina teh denger deh ada pendengar yang bilang cina, aduh teteh saya mah nanti mau kesana mau nontonin dulu Persib cina dateng, aduh. Tapi ya kemudangu sekarang teh memang kita kan sesuai peraturan juga ya, tidak diperkenankan untuk boboto supporter lawan yang datang ke stadion lawan gitu. Nah ternyata Persib ini tinggal butuh satu poin ya. Tapi nih kalau kata asisten pelatih Persib Igor Tolik bilang kalau timnya itu sebenarnya belum merasa juara. Ih cocok banget ya, karena kalau orang Sunda mah ya gak boleh sombong dulu ini teh. Kita teh gak boleh sombong dulu kaum dangu ya. Meski peluangnya kita lihat akan juara, tapi kan belum ada nih, belum ada kepastiannya. Jadi kita tidak boleh sombong dulu. Mun paribasa orang Sunda mah ulah agul ku payung butut. Betul Pak Web, betul. Atau gede kepala teh apa namanya teh? Gede hulu itu mahnya. Aduh deg-degan kita teh kalau ngomong paribasa teh kalau ada Pak Web teh. Nah, coba Pak Web, apa Pak Web, punten.
2: Ambon sorangan.
1: Apa itu teh?
2: Ambon sorangan teh sudah mengakui.
1: Nah, tidak boleh ya Pak Web kalau di orang Sunda mah ya paribasa eta. Nah, kita juga gitu ya sebagai bobotoh atau Anda wargi Bandung yang sangat mendukung Persib, kita tidak boleh karena kita harus tunggu dulu sampai kemenangannya beneran ya, sebelum merayakan gelar asli kemenangannya. Kita tunggu dan selalu support Persib.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih Kak, mumpung lagi banyak diskon, yuk kesini deh Kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri, keren-keren loh Kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh Kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri mah Kak gak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Biasaan.
3: Lagu Ayun Ambing adalah lagu daerah Sunda yang sudah ada sejak zaman dahulu, sehingga pencipta lagu ini pun tidak diketahui hingga saat ini. Di daerah Sunda sendiri, lagu ini pernah disajikan dalam berbagai genre, seperti dalam Wanda Degung, Panambih Tembang Sunda Cianjuran, Ketuk Tilu, dan lainnya. Lagu ini biasa digunakan oleh seorang ibu ketika akan mepende atau menidurkan anaknya. Bercerita tentang kasih sayang dan doa seorang ibu kepada anaknya yang masih bayi. Apabila bayi akan tidur, dengan penuh kasih sayang, bayi tersebut dieyong atau digendong dengan menggunakan kain, sambil dihariringan atau dilantunkan sebuah nyanyian agar sang bayi cepat tertidur. Kali ini diproduksi oleh Pro4 RRI Bandung dengan iringan yang lebih kekinian tanpa menghilangkan unsur-unsur lagu dan musik yang merupakan identitas daerah Sunda. Seperti alat musik, walaupun tidak keseluruhan menggunakan alat musik daerah Sunda, tapi beberapa alat musik Sunda bisa terdengar, seperti kendang, suling, dan gamelan degung. Dari vokal sendiri, terdengar masih sangat kental

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alhamdulillah, kaum dangunya masih di saranganku Gina. Alhamdulillah, Pak Web Gina teh masih ini masih kuat. Masih kiat alhamdulillah. Oke, mau dibantain enggak sama Pak Web? Jadi kaum dangu ya, gak kerasa kita tuh udah bulan Mei aja ini tuh ya Allah, udah mau tengah tahun meni. Tidak terasa apakah tahun ini teh lagi pada panen gitu ya, kayaknya teh asa jempling gitu. Nih Gina lihat di berita mah ya, ini teh lagi pada panen masyarakat Darang dan Kabupaten Purwakarta mah. Nih siapa nih ya? Anda kaum dangu mungkin yang sekarang ada di daerah Purwakarta boleh ada suaranya, asik. Oh, kayak di mana aja, Cena. Nah, ternyata di Kabupaten Purwakarta, Kecamatan Darangdan ini sedang ada tradisi hajat bumi Lingga Mukti. Kalau di Kota Bandung mah ya, minggu-minggu kemarin teh kita lagi diramaikan dengan Milangkala Tatar Sunda tanggal 18 Mei 2026 yang jadi hari Tatar Sunda. Tapi ini juga ada tradisi tahunan ternyata di Jawa Barat. Di daerah Purwakarta, aduh ini mah tentang, aduh ini teh ya Allah takut batuk gak tuh. Nah kamu nunggu ya di Purwakarta ini di desa Lingga Mukti lagi panen, aduh ini mah meni enak apa ini ya. Nah mereka akhirnya mensyukuri hasil bumi ini dengan tradisi hajat bumi Lingga Mukti. Ya, di sana juga banyak tradisi-tradisinya, ada nilai spiritual, sosial dan juga kebudayaan antar generasi. Nah, ini pentingnya antar generasi karena selain kita siapa lagi? Coba ya selain generasi-generasi muda yang harus bangkit, betul Pak Web. Yang harus bangkit ya untuk tetap melestarikan budaya-budaya orang Sunda khususnya Maya kita tes masyarakat Jawa Barat. Di sana juga ada hidangan tradisional dan juga sesaji atau sajian-sajian. Dan perayaan ini juga ternyata rutin ya tahunan ini. Terus ada juga warga ternyata mengarak dongdang. Apa nih dongdang berisi hasil panen. Aduh, dongdang itu apa? Pak Web. Dongdang.
2: Kesenian.
1: Oh, kayak kesenian.
2: Kesenian tradisional.
1: Kesenian tradisional orang Sunda itu ya. Teh ya. Nah, nanti kita tanya Pak Web ya lebih lanjutnya apa. Dai ginama taunya dengdang gitu, mari berdengdang itu mah ini ya. Dangdut. Nah tapi kita harus mengetahui juga kaum dangu karena di balik perayaan-perayaan itu ada rasa syukur, ada juga simbolis-simbolis nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang mungkin dari leluhur-leluhur kita sampai dengan kita itu terwariskan. Apa-apa gimana?
2: Dongdang itu jempana. Jempana itu keranjang wadah buah-buah yang suka dibawa anak-anak.
1: Keranjang gitu. Jadi si masyarakatnya bawa hasil panen pakai dongdang gitu ya Pak Web. Cakep. Nah semoga ini tetap menjadi identitas Sunda yang terus lestari ya. Karena juga di Kota Bandung Gina juga suka diinin kalau gak sama Bu Anu sama Pak Web. Tahu nggak ini apa Cina? Tahu nggak ini apa? Emang nih PR sekali ya untuk kita generasi muda untuk terus melestarikan budaya Sunda. Kalau bukan kita siapa lagi?

0: akan membahas mengenai peran ikat Sunda dalam pendidikan karakter. Sudah ada narasumber yang akan berbincang bersama kita. Ada Kang Dadang Rohyana, ngawulangkeun teu kamurang kali terkait dengan ikat Sunda.
1: Cip Kuring mengajarkan ya ikat Sunda teh, Margi. Secara budaya bisa dipandang sebuah media ajar untuk membentuk karakter. Margi, dina ikat ieu teh aya dua klasifikasi, aya secara cangkang, tapi dan kaduana secara eusi. Anu cangkangna ieu, tangtosna kumaha cara masangkeun atau nampi ngalipat ikat ieu. Tadi dia ngawitan tiasa orang ngajarkeun karakter eta. Ikat teh tiasa sebagai sarana kanggo ngunung abatik. Ekspresi atau napi cerita, visi atau napi misi naon wae tiasa dituangkan ke lingkungan ikat ieu. Bagaimana ini bukan hanya dipakai, tapi dia bisa memasangkan. Saya juga berharap ke pemerintah untuk memberlakukan sosialisasi ikat ini, misalnya di acara masa orientasi siswa. Jadi mengenalkan budaya di persekolahan itu sudah sangat penting gitu kan. Karena dalam ikat ini dia akan diajarkan bagaimana cara mengenal dirinya, mengenal jati dirinya, sampai rasa nasionalismenya ini bisa bangkit. Salah satu rupa atau bentuk ikat yang didesain sekarang ini, saya sudah meluncurkan ikat Makuta Panca. Nah, ikat Makuta Panca ini saya ambil secara filosofi, saya ambil dari Pancadharma. Jadi bagaimana menerapkan karakter Pancasila itu melalui ikat dan secara kuantum mereka akan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ikat Sunda ieu hiji sarana atanapi media ajar dalam membentuk karakter. Biasa dijadikan sebagai sarana karakter ini bisa masuk secara kuantum. Karena melalui ikat ieu atanapi anak didik itu akan lebih mengenal terhadap identitas diri. Nah, baik identitas diri sendiri, identitas keluarga, wilayah, nasional. Dan ikat ini akan melatih keseimbangan di dalam dirinya. Juga melalui ikat ini bisa menuangkan ekspresi dalam berkesenian. Sekaligus satu lagi, bahwa ikat ini juga menjadi sebuah sarana untuk mendiagramkan suatu pembelajaran. Melalui ikat ini, siswa-siswi di Jawa Barat diharapkan untuk lebih mengenal jati diri.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Ya kaum dangu atau nuhun pisan anu bahasanya. Aduh gila tuh sekadar deg-degan kalau ngomong bahasa Sunda tadi depan Power. Terima kasih Anda yang sudah dari tadi bumper sama Gina ya. Sekarang teh hujan di kota Bandung. Di daerah Anda seperti apa nih? Apakah hujan juga? Udah mendung ini teh. Gina teh katirisan beki we ieu tehnya suara teh. Ya kaum dangu, Anda juga kudu sehat-sehat ya Maya, kada sehat-sehat. Semoga juga lancar terus rezekinya, amin. Ya. Saya selalu di tengah kondisi cuaca yang kurang enak ya, tadi teh siang meni panas, sekarang tiba-tiba mendung. Dan juga Anda kaum-kaum yang sedang menuju sedang menuju lokasi atau yang lagi mau baru berangkat gitu dari rumah mau kemana? Mau kemana ini teh sore-sore ya? Mau jalan-jalan sore boleh. Tapi jangan lupa dibawa perlengkapan tempurnya menghadapi menembus hujan ya kawan dangu.

Opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat, loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Asun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Sun, pro dangdut, dangdut adalah kita kaum dangdut dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama Mang Web di acara dangdut kali ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya dengan mendengarkan lagu dangdut bisa motah, mijah, bisa menghibur kaum dangdut dimanapun Anda berada. Dan bagi kaum dangu yang ingin bergabung bisa di line telepon 7217043 atau di line WhatsApp 08112015540. Sudah ada yang masuk. Assalamualaikum. Pro dangdut.
1: Waalaikumsalam. Pro dangdut adalah kita.
0: Iya, sama saha ieu.
1: Saha Kang Edo di Bandar Lampung.
0: Kang Edo. Aduh, jadi akang sekarang namanya. Bagaimana kabarnya Bang Edo? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Cuaca gimana di Lampuang?
1: Mendang mendung.
0: Di sini mah sudah turun hujan.
1: Di sini mendung.
0: Mudah-mudahan tidak hatinya tidak mendung.
1: Belum jatuh hujan.
0: Gimana nih kabarnya? Lagi ngapain?
1: Biasa nih, lagi nguli kan.
0: Lagi gogolelan?
1: Aduh,
0: terima kasih. Ini buat hiburannya lagunya apa Kang? Kang Edo, Bang Edo.
1: Goyang Nusantara aja. Goyang Nusantara.
0: Goyang Nusantara? Oh, ada Goyang Nusantara?
1: Ada.
0: Oh. Yang

0: tadi goyang Nusantaranya?
1: Buat abad yang buat aku ya, semoga selalu sehat, sekeluarga. Semoga selalu dilancarin niat baiknya mereka. Ada Ratu Engang, ada Teh Nais, terus ada Pok Nana, ada Teng Oli, Teng Masur, Bang Irham, Bang Ari, terus ada Kesadayana aja lah, Kang.
0: Mangga di Kumin ya.
1: Di Kumin apa, Kang?
0: Di semuanya, di itu, di kalau disebutin satu-satu kan enggak mungkin. Jadi di Kumin, apa di Kumin tuh, di Kum. Disatukan salamnya.
1: Oh gitu. Oke deh, oke, siap. Kalau yeah, di langsung seumini.
0: Yo gitu.
1: Semuanya gitu. Ya udah, buat Kang Webnya terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Semoga Kang Web sekeluarga selalu dikasih kesehatan.
0: Amin.
1: Selalu dilancarin rezekinya Kang Web sekeluarga. Terima kasih, Kang. Assalamualaikum. Tadipun.
0: Waalaikumsalam. Iya pun. Ah, ini Bang Edo dari Lampuang, mudah-mudahan sehat semuanya. Masih ada di belakang Bang Edo, silakan pingin goyang Nusantara, katanya kita cariin dulu ya.

Temani Pro Dangdut adalah kita dari Perempat Suara Budaya Bandung. Motah mesin olah runtah ini merupakan sebuah teknologi dalam pengolahan sampah yang merupakan mesin yang beroperasi di 15 titik di Kota Bandung, Kamdangu. Mesin tersebut bergerak setiap harinya untuk mengolah dan mengurangi sampah residu. Salah satu mesin tersebut beroperasi di tempat pembuangan sementara TPS Patra Komala, Kecamatan Sumbur, Bandung, Kota Bandung. Dan mudah-mudahan dangdut kita buat kita motah. Motah itu dalam bahasa Sundanya tidak bisa diem. Motah, bergerak terus.

dari Aida Saskia mengantarkan kita pada pukul 15.24 menit. Terima kasih bagi kaum dangu yang masih setia bersama Perempat Suara Budaya Bandung di Prodangdut Dangdut adalah kita di kesempatan sore hari ini.

Banjir bandang merupakan sebuah bencana yang disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, karena curah hujan yang sangat tinggi, hal itu berdampak pada meningkatnya debit dan volume air yang ada di daratan. Selain itu, penebangan hutan secara liar adalah salah satu faktor lain terjadinya banjir bandang. Mengingat pohon memiliki fungsi untuk menyerap air. Ketika turun hujan, tanah tidak mampu menahan air, maka akan terjadi erosi yang mengakibatkan air mengalir sangat deras. Mendirikan bangunan di daerah resapan air, ini pun penyebab banjir bandang. Daerah yang seharusnya dapat menyerap air, namun terhalang oleh bangunan liar. Faktor kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan ke sungai membuat aliran air sungai menjadi terhambat, mengakibatkan air meluap ke daratan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Pro 4 Suara Budaya Bandung, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung menyiapkan ratusan personil dan armada kebersihan untuk mengantisipasi lonjakan sampah saat kompoi perayaan Persib Bandung. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut evakuasi penanganan sampah pada laga Persib melawan PSM sebelumnya. Saat ini masih ada waktu untuk kami hadirkan sampai dengan pukul 17. Ada yang masuk? Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kumaha kabarna ieu Abah? Mohon atuh.
2: Sanes ka mana acara di sini dan aya wae?
1: Kamari mah abdi nuju aya ka Bancen pun bojo mohon.
2: Kemah kumang webnya tiap malam.
1: Mohon, mohon. Kamari mah tukeran sareng Teh Ano.
2: Neng Ano, mohon. Apa ada tujuh malam berbohong Neng Ano, Kamana mang web di telengitin
1: apa deh? Nyatas dua Salasa, pengintennya.
2: Nya dua Salasa.
1: Seeta mah.
2: Eta bojo, eta bojo mang web sih enggak ada mangnya.
1: Amin, amin.
2: Kabanca naon?
1: Iya, kamari teka. Iya, kaluron.
2: Kaluron?
1: Iya.
2: Oh, gitu. Sebarang saja, ngawet.
1: Tapi udah teka prediksi, kawita, mana wite, ente iya, kaluar, sadayana.
2: Mohon, mohon. Mohon diduakan, ya,
1: itu apanya. Amin, amin,
2: bah. Allahumma robbanasi, mutibalbasi, ispianta sabi, Allahumma lasabi, ila anta sipan, layu berirus akoman.
1: Amin, amin.
2: Kawitna ke damang, kawitna ke sehat, enggak didamang, kena enggak disehatkan, bisa biar-habih harinya.
1: Amin, nuhun, bah, nuhun, bisa.
2: Dan mengwep, tak kita, mengwep, kita bisa mancung, mengwepnya.
1: Say, atuh bah, sehat, banyak, sing sehat.
2: Ragu nayama termenung, mengwep.
1: Termenung, boleh, boleh, boleh.
2: Ya, atuh nuhun, gimana sekarang mengwep, bila.
1: Nuhun, atuh.
2: Kema malam takbiran mau apa nanya?
1: Nuhun gitu.
2: Jadi orang abah motong main ke jadi algojo di apa?
1: Tuh gitu. Aduh, keluar deh ya tuh si bedog.
2: Main ujangotan dengan rupanya cerina.
1: Nya.
2: Nya. Kita emang lepnya turun
1: mulai. Mangga, mangga, mangga.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, hatur nuhun abah sehat deh nyanya. Sing jag-jagwa ringkas desa bihara bihari. Ada lagi di belakang Mbah Jangot. Nah, kita terima dulu ya. Assalamualaikum.
3: Di belakang Mbah Jangot.
1: Halo.
4: Ada.
1: Halo. Halo.
4: Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Aduh, iya.
4: Halo. Sehat.
1: Sehat eta di pareuman radio na atuh.
4: Sok. Udah.
1: Nya kitu tah. Kumaha di Majalaya damang?
4: Alhamdulillah damang sehat nanti unik sakit.
1: Kitu urang doakeun ku sadayana nya.
4: Teh unik mah sakit wae. Gitu. Aku alhamdulillah dikasih kesehatan, dipanjangkan usia.
1: Amin, aku, amin, amin, amin, amin.
4: Jadi kita unik, aku teh kasih masukan ke teh unik ya. Yeah. Salah enggak kalau aku ngasih masukan begini? Teh unik kan misalkan teh unik sakit kaki atau apa, jangan dipikirin, kata teh bawa enjoy aja deh, hiburan apa gitu ya. Yeah. Jadi apa nantinya bisa stres. Terus saya macam tetap aja enggak stres. Bukan stres kata aku teh. Jadi dibawa enjoy, jadi si kaki sakit atau apa sakit teh enggak terasa kalau kitanya enjoy, jangan terlalu dipikirin gitu. Tapi obat tetap dimakan, cuma jangan terlalu banyak pikiran gitu lah. Enjoy we, enjoy gitu kata aku teh. Marah-marah dikasih. Ah udah terserah teh unik, aku mah kalau sakit nggak dipikirin, enjoy we, dikasih enjoy we, kata kata uti hiburan. Emang sakit tuh sakit, misalkan kaki sakit ya emang sih sakit, tapi aku mah hiburan itu radio, jadi kan alhamdulillah sedikit sedikit mengurangin rasa sakit.
1: Terapi kata, terapi lah
4: gitu.
1: Terapi.
4: Terapi udah di terapi
1: bukan gitu. Musik ngedengerin musik jadi terapi gitu
4: gitu kata aku, jadi kalau nggak mau kalau sok salah terima, bodo amat ah, aku mau kasih nasihat udah.
1: Ah, lagu nanaun?
4: Santuy.
1: Oh santuy, cari.
4: Santuy.
1: Hmm, ya tuh kayak orang cari.
4: Apa dari sana kade?
1: Siap.
4: Barusan abang jenggot, abang Manor, Mariona, Kak Arif, Teh Unik, Laka Sembuh, Karmila, terus Kang Ahmad, terus Pak Islam, Akiletik, Pak Setaria, Akiletik, Pak Setaria, Bang Leman, Mas Nasrul, Wang Edo, siapa lagi ya? Eci di Pangandaran.
1: Iya.
4: Semuanya aja yang lagi dengerin ya, buat iya, Carmela oh, juga boleh. Ya. Eh antos santuinya.
1: Matur
4: nuhun. Itu istrinya sakit, semoga sehat selalu.
1: Amin, amin nuhun.
4: Sehat seterusnya seperti angkat penyakitnya ya.
1: Amin.
4: Ini limpahkan rezeki.
1: Matur
4: nuhun Pak Iwe,
1: Pangandaranana.
4: Diantosan tuina dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum dangdut tadi yang dipinta Bang Edo lupa belum diputerin. Goyang Nusantara dulu ah.

Masih ditemani Pro Dangdut dari Perempat Suara Budaya Bandung, Kaum Dangu. Mudah-mudahan lagu-lagunya bisa berkenan di hati teman-teman, teman-teman Kaum Dangu. Ya, mohon. Assalamualaikum, Wilujeng. Sonten Kangwei, Kici Daun, silaturahmina ka sadayana wae diutamikeun ka Abah Jangot, Ratu Engang, mugi daramang satrasna wassalam. Hatur nuhun pasutraya Kici Daun, kumaha ieu dina danget ayeuna hujan teu ka Bandung mah da hujan ieu teh ngecrek tuh katinggal patali marga oge. Macet tapi lancar di kota Bandung mah nya hujan tiris eta teh. This is one DJ.

0: Hai Yuli.
1: Hai, ceria banget sih kamu hari ini.
0: Iya dong.
2: Yang terhormat nasabah, pinjaman Anda sudah jatuh tempo. Segera lunasi pinjaman hari ini. Pembayaran Anda telat 1 minggu. Waduh, gimana ini?
1: Hei Bambang, gila ya kamu. Ngapain sih kamu nyebar-nyebarin nomor telepon saya sembarangan?
3: Iya, itu saya juga ada sih.
2: Maaf teman-teman, saya salah pinjam duit di pinjaman online ilegal. Jadi kontak kalian kesebar semua. Karena menurut saya, saat ini yang paling cepat bisa bantu keuangan saya hanya pinjol. Tapi ternyata saya salah pilih.
1: Aduh Bambang, keadaan saat ini tuh emang segala gampang ya dan cepat, termasuk kalau kamu pinjem uang secara cepat. Itu cuma modal KTP doang, yaitu dipinjol. Nah yang paling penting nih, pinjolnya legal, terdaftar atau diawasi OJK. Dan kalau bisa, dananya itu kita gunakan untuk modal usaha.

0: jangan digunakan untuk sifatnya konstruktif. Dan jangan sampai tuh gali lubang tutup lubang.
1: Bambang, kamu dipecat.
2: Gara-gara pinjaman online ilegal, aku jadi kehilangan teman, kehilangan pekerjaan juga.
3: Bambang!
2: Apalagi sih, Beb?
3: Ini apalagi? Aduh, banyak sekali chat yang masuk nih pada nagih hutang sama aku. Padahal aku gak pernah loh pinjam, apalagi pinjol ilegal kayak gini. Pokoknya kita putus!
2: Tunggu, tunggu dulu, Beb. Aku bisa jelasin.
4: Masih berani pakai pinjaman online ilegal? Pastiin dulu, kamu meminjam di pinjaman online yang terdaftar dan berizin resmi.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumanar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: sendiri STNK motornya?
1: Loh, kok STNK-nya sudah habis, Pak, masa berlakunya? Kenapa nggak diperpanjang lagi?
0: Oh iya ya, Bapak lupa. Ah, tapi biarin, paling-paling bayar denda.
1: Si Bapak mah, nyampe kebablasan gitu. Soalnya gini, Pak, kalau masa berlaku STNK habis melebihi 2 tahun, nomor kendaraan bakal dihapus dan hangus. Nanti yang repot kita-kita juga tuh, Pak.
0: Emangnya? Ibu tahu dari mana peraturan itu, Bu?
1: Si Bapak mah, sekarang itu ada peraturan baru mengenai registrasi dan identifikasi kendaraan dalam peraturan Kapolri nomor 5 tahun 2015. Makanya atuh Pak, kita jangan lalai memperpanjang STNK.
2: Tahukah Anda? Daging kelinci memiliki manfaat yang berguna bagi tubuh kita. Daging kelinci yang biasanya dimakan bukan berasal dari kelinci hias, melainkan jenis pedaging yang memang memiliki manfaat kesehatan karena tinggi protein dan rendah kolesterol. Manfaat daging kelinci diperoleh karena gaya hidupnya yang menjadikan lemak pada tubuh kelinci sangat rendah. Berbeda dengan sapi yang cenderung bergerak lebih lambat, kelinci bergerak dengan cepat. Selain itu, kelinci juga mendapatkan makanan yang berserat seperti akar dan biji-bijian. Daging kelinci memiliki protein yang sama dengan daging ayam, namun kolesterolnya lebih rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita hipertensi atau jantung.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Rodangdut dangdut adalah kita. Aduh kaum dangdut di mana wayahna. Aduh tekaros waktu separantos tabuda 16 langkung 50 menit. Kantun dua lagu deui sakentenan simgum kuring mungkas dina tepang dangu. Rodangdut nyang keri baris diteraskeun kana pidangan salejengna nya tanga lagu Sunda Wanci Sariak. Layung hatur nuhun kana pangrojongna Ebah Jangot, Abah Sutaryat. Oge Ratu Engang, Bang Edo, kumes sadaya nama mahan, oge teka kantun, nusanesna dikumken.

0: deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang gak? Seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu, kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang.
2: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
3: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut lah. Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh. Yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap Bu. Lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, miskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput cikopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna, 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: di acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Wanci Sariak Layung. Dan kali ini akan kami hadirkan sorotan sore yang akan disorot pada kesempatan hari ini terkait penertiban PKL yang ada di Cicadas. Dan sudah terhubung dengan Ibu Reska Dara Oktaviana, maaf. Beliau adalah warga Cicadas tepat dan merupakan istri dari salah satu ketua RT yang ada di wilayah tersebut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kabar sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah.
0: Nah, ini terkait penataan kawasan trotoar Cicadas, sebagai warga Cicadas, di gimana melihat suasana penertiban PKL yang kemarin dilakukan, Bu?
1: Oh iya, kemarin juga saya sempat lewat ya ke sana sebelumnya. Agak lumayan rame juga ya. Tapi saya lihat sih untuk keadaannya kondusif ya, nggak terlalu ada keramaian yang gimana gitu ya, yang memicu perdebatan gitu. Iya.
0: Dan menurut Ibu atau warga setempat, kenapa proses penertiban ini bisa berjalan cukup tenang dan juga kondusif? Kira-kira menurut Ibu bagaimana, Bu?
1: Kalau menurut saya itu karena adanya win-win solution ya dari pemerintahannya, terutama apalagi dari Pak KDM ya. Sebelumnya saya juga dengar ini dapat berita dari Instagram dari Kecamatan Cibenying Kidul. Karena katanya tadinya itu yang mau dibongkar itu hanya lapak yang sudah tidak dipakai, yang sudah kosong ya. Nah, terus saya lihat berita lagi, ternyata pas Pak Deddy datang, ternyata itu semua lapak dibabat ya. Kata saya juga bingung, loh kok pada bisa ya, itu kan udah berpuluh-puluh tahun ya, susah ditertibkan gitu. Ternyata saya juga sempat nonton vlognya Pak Deddy ya. Ternyata beliau juga ngasih win-win solution ya kepada para pedagangnya ya.
0: Nah ini sebelum ditertibkan, kondisi kawasan Cicadas sehari-hari itu memang seperti apa, Bu?
1: Sehari-hari kalau saya lihat sih ya, memang agak kumuh itu ya. Untuk para PKL itu terutama menutupi toko-toko ya, dan menghalangi trotoar sebetulnya untuk hak pejalan kaki itu.

0: bukan kamil ya, itu pakai kayak besi-besi gitu.
1: Kemudian tadi ada win-win solution yang ditawarkan, kira-kira apa yang ditaruhkan oleh Pak Gubernur?
0: Yang saya dapat dari setelah menonton vlog Pak Deddy itu, ada beberapa pedagang yang ditawarkan untuk menjadi penyapu pembersih jalan dengan digaji Rp130.000 per hari kalau nggak salah. Gitu. Mungkin bagi mereka yang masih kuat fisiknya ya, mereka setuju lah ya. Kalau nggak salah juga itu tiap ruko ada kompensasinya.
1: Kemudian ini setelah penertiban dilakukan, kemudian ibu bisa melihat apa perubahan yang paling terasa mungkin buat warga sekitarnya.
0: Perubahan yang paling terasa sih untuk trotoarnya ya, jadi lebih lega gitu. Untuk hak pejalan kaki juga lebih nyaman lagi. Gitu. Untuk toko-toko apalagi ya, jadi lebih kelihatan gitu.
1: Kemudian kalau kita melihat di lapangan, ini bagaimana respon para pedagang saat proses penertiban berlangsung, Bu?
0: Saya lihat ada beberapa yang menerima, cuma ada beberapa juga mungkin yang tidak menerima ya. Karena mungkin kan itu mungkin ya menjadi salah satu, cuma satu-satunya mata pencaharian mereka gitu ya. Cuma kalau kata saya kurang komunikasi aja sih, jadi infonya tidak sampai menyeluruh kayaknya.
1: Mungkin terkesan terburu-buru atau gimana, Bu?
0: Kalau terburu mungkin karena taunya ya, saya juga sebenarnya taunya tuh cuma pedagang lapaknya yang kosong aja gitu tadinya kan. Sementara ini sekarang harus di, mungkin kaget aja sih mereka ya. Di ini juga lapak yang masih ada jualannya gitu.
1: Kemudian ini apakah pendekatan seperti humanis yang dilakukan ini lebih bisa diterima masyarakat atau bagaimana, Bu? Kalau di mana-mana juga kalau yang namanya penertiban itu tanpa ada kompensasi apapun.
0: Nah, iya betul. Biasanya kan karena memang itu sudah ada perdanya ya, tidak ada kompensasi gitu. Ya mungkin karena kebijakan dari Pak Deddy kayaknya ini. Jadi mungkin mereka pada menerima gitu.
1: Kemudian ini Ibu kira-kira melihat petugas apa saja yang menertibkan keadaan PKL di Cicadas itu? Dari gabungan dari mana saja gitu?
0: Saya sih lihat dari Dinsos ya, dari Satpol PP, dari kecamatan, kelurahan juga ada.
1: Iya. Mungkin semua elemen masyarakat atau mungkin pedagangnya sendiri yang membongkar sendiri gitu. Ada.
0: Jadi kalau tidak salah itu ada sebagian yang dibongkar oleh Satpol PP, ada sebagian juga yang dibongkar oleh PKL-nya sendiri. Itu tuh.
1: Nah, ini terakhir, karena Bu. Iya, gimana?
0: Karena kan kalau sama Satpol PP itu si rangka besinya itu kan di bawah. Kalau sama pedagang sendiri itu ada yang dia dijualin lagi gitu,
1: dimanfaatin ya.
0: Dimanfaatkan. Iya, betul, masih kemarin. Bermanfaat
1: Kemudian ini yang terakhir, Bu. Statement terakhir, harapan Ibu sebagai warga khususnya yang ada di kawasan Cicadas terkait hal penertiban ini seperti apa ke depannya, Bu?
0: Kalau harapan saya untuk ke depannya semoga lebih baik lagi ya, untuk penertibannya lebih cepat lagi. Karena kan ini menjadi salah satu langkah besar ya untuk penataan kota Bandung dan kembalinya fungsi ruang publik ya, seperti trotoar sebagai hak pejalan kaki dan memperbaiki kualitas tata ruang kota juga sih.
1: Terima kasih, Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan dengan ditertibkannya para PKL tentunya ada kompensasi, ada yang tidak ada yang dirugikan seperti Ibu katakan. Dan
0: betul,
1: kota Bandung menjadi bersih, tertata dengan rapi. Terima kasih, Bu.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Baik, kamu lagu dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan saya dengan salah seorang warga yang berada di kawasan Cicadas. Mudah-mudahan dengan langkah yang dilakukan oleh Pemkot Bandung atau bekerjasama dengan Pemprov Jawa Barat menghadirkan lingkungan pasar yang lebih tertib, bersih, nyaman, sekaligus mendukung

0: mendukung penerapan prinsip K3.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

Kaum nangu perlu ogi kaum ninga wirena azan maghrib kanggo wilayah Bandung Sabudeureunana di tabuh 17 langkung 47 menit. Sakadapan dayu baris kadugikeun salawat tarhim kadugikeun satacan azan maghrib. Atuh sim kuring oge sakandanan undur pamit undur sanes burungan ngejas ceres tepayan nanging kasapuk waktu kapungkas kumang sangke salejengna kaum dangu baris diserengan ku Tehnia. Cagur mios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, pendengar baru saja.

Kacamatan Tambaksari Ciamis, aya hiji kampung nu masih ngajaga titinggal karuhuna nyaeta Kampung Adat Kuta. Masyarakat Kampung Kuta mikaresep kana kasenian seperti calung, reog, sandiwara, tagoni atawa terbang, kliningan, jaipongan, kasidah, ronggeng, nepi ka dangdut. Kasenian kasebut digelar dina mangsa salametan atawa hajatan, utamana pernikahan jeung narima tamu. Uniknya nyaeta kahirupan sosial dumasar kana status jeung peran, golongan anu mimpin secara formal mibanda kalungguhan di lembaga pamarentahan desa, seperti kepala desa, kepala dusun, ketua RW jeung ketua RT, sedangkan pamimpin nonformal nyaeta pamimpin dumasar panghormatan jeung pangajen ti masyarakat, alatan umurna, pangalaman, pangaweruh di lingkungan, anu leuwih dipiwanoh nyaeta kuncen. Warta Pamungkas. Di Kabupaten Sukabumi aya hiji kampung adat nyaeta kasepuhan Cipta Gelar. Ciri khas ti eta kampung nyaeta masih kuat nyepeng adat istiadat para leluhurna anu umurna geus ratusan taun. Jumlah padumukana anu dumuk di eta kampung adat nyaeta 15.785 jiwa atawa 3.833 kakak. Sanajan kiwari leuwih maju secara teknologi, masyarakat Cipta Gelar mampu mempertahankan tradisina. Beda jeung kampung adat sejena anu nolak kana teknologi, di Cipta Gelar teu nampik kana ayana teknologi anyar, malah masyarakat di kampung Cipta Gelar mibanda stasiun televisi sorangan nu dingaranan Ciga TV. Salian di eta, wangunan anu aya di kasepuhan Cipta Gelar leuwih nyoko ka alam. Sakabeh wangunan dicieun tina kai atawa awi jeung suhunana ku injuk. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun, simkuring Nia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
3: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Letusan gunung berapi merupakan salah satu bencana alam yang memiliki dampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar lereng gunung. Bahaya yang ditimbulkan meliputi awan panas, hujan abu, lontaran batuan panas hingga aliran lahar. Terjadinya letusan biasanya ditandai dengan munculnya gempa-gempa kecil di sekitar gunung. Gas dan uap panas mulai keluar dari kawah, disertai suara gemuruh yang semakin keras. Tempat teraman umumnya terletak di luar zona rawan erupsi, biasanya lebih dari 5 hingga 10 km dari kawah dan tergantung tingkat aktivitas gunung, karena rawan diterjang banjir lahar. Ikuti instruksi evakuasi dan gunakan masker atau kain basah untuk melindungi pernapasan dari abu vulkanik.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Aduh.
1: Aduh hari nasib. Tanaga kapresti per Sabtu nepi ka Kamis. Genep poe kali 20.000 teh lah. Dadi sapira? Ngan ayeuna belum pisan. Heuh, sapira kuat aja. Rek balik ka imah satupeureuh. Duh, kacipta nu di imah. Geus dalahar acan. Mangga cep pamarentah ge kudu opat sehat ti masampur. Genep kamarkaan. Astagfirullahaladzim. Tuh ari nu gede geus teu aneh sok hayang mah sorangan wae. Pan cenah cet belang-belang di jalan teh keur jalma nu meuntas. Ari geus kieu. Kasaha nya kudu demo. Tapi demo ge rek nanaon. Can puguh aya nu ngadeng angot di garugu mah. Astagfirullahaladzim. Hapunten abdi Gusti. Geuning kuring arah. Kuring sadar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fidaus mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia atas menyiarkan hak siarnya terestrial Piala Dunia 2026, dan semoga Radio RRI Radio Republik Indonesia jaya di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sampurasun kaum dangu perempat budaya RRI di Bandung dimanapun Anda berada. Tentunya terima kasih hingga malam hari ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami di perempat AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Selepas Anda ditemani rekan kami yang bertugas dari siang tadi, ada Bang Uwey Rukanda. Berikutnya saya Nia Iswara bersama kerabat kerja tentunya menemani Anda di perempat malam hingga pukul 24 nanti. Adapun rangkaian acara yang akan kami hadirkan tentunya lagu-lagu Sunda dalam Wanci Sariak Layung yang kami kemas dalam Ngalang Layung telah kami hadirkan hingga pukul 19 nanti. Selepas Ngalang Layung tentunya kami akan menghadirkan Dendang Nusantara, yang mana Dendang Nusantara di hari Kamis ini kami akan menghadirkan irama Melayu selama 60 menit tentunya. Dan selepas Dendang Nusantara untuk Anda kaum mendango, kami juga menghadirkan drama legenda yang mana akan mengetahkan satu legenda tentang Ciung Wanara yang dirangkai dengan tepas. Dan tentunya membersamai Anda malam hari ini tentunya lagu-lagu dalam Wanda Keliningan akan kami hadirkan. Namun sebelumnya akan kami sampaikan informasi yang kami kemas dalam berita daerah atau berita dalam bahasa Sunda. Dan di penghujung acara nanti tepat pada pukul 23 nanti kebersamaan kita akan diakhiri dengan dongeng Sunda. Baik, kaum dongo, itulah rangkaian acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Kami harap Anda tetap menjalin kebersamaan bersama kami di Pro 4 RRI Bandung yang mengudara dari kawasan Jalan di Ponogoro nomor 61 Bandung.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, tentunya lagu-lagu Dendang Nusantara kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari pukul 19 hingga pukul 20 nanti. Dan tentunya dari musik Melayu inilah tentunya lahir beberapa genre yang sangat begitu populer ya, seperti tentunya lagu-lagu pop Melayu modern dan juga lagu-lagu Melayu yang klasik. Dan ciri khasnya tentunya terletak pada lantunan atau alunan tabuhan gedang, biola, dan akordeon, serta lirik yang sederhana namun menyentuh hati. Tak heran ya jika lagu-lagu Melayu ini mudah diterima lintas generasi. Dan bagi Anda tentunya yang orang asli Melayu nih ya, yang saat ini memang berada di kota Bandung, tentunya lagu-lagu Dendang Nusantara pada malam hari ini yang kami hadirkan di setiap hari Kamis ya, semoga senantiasa dapat menemani Anda, mengobati rasa rindu Anda ingin pulang ke kampung halamannya. Baik, untuk itu kami juga mengajak Anda silakan untuk dapat bergabung bersama kami, baik melalui line telepon di 7218075 atau layangkan WhatsApp Anda di 0811200 1540. Dan tentunya kami masih ada beberapa lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tuanku Tambosai, Patah Hati Prahara, Lancang Kuning, Budaya Negeri Bunga Tanjung, dan Suratan Takdir. Untuk Anda kami hadirkan Tuanku Tambosai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung. Kaum Dangu, dalam lagu-lagu Melayu ini ada pesan kehidupan dalam lagu ini ya. Ini menarik sekali. Seringkali menyampaikan pesan kehidupan yang memang sederhana namun dalam. Ada tentang kesetiaan, perjuangan, cinta, rasa rindu ke kampung halaman ya, sampai pentingnya menjaga sopan santun dalam kehidupan sehari-hari. Dan musik ini atau musik Melayu ini menjadi media yang sangat begitu lembut untuk menyampaikan nasihat tanpa terasa menggurui. Karena itu irama Melayu itu tetap bertahan dan dicintai hingga sekarang.

Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketang Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Kaum Dangu tanpa terasa tentunya Dendang Nusantara Irama Melayu sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah setia tentunya menemani perjalanan Nada malam hari ini. Dan kami harap lagu-lagu yang hadir tentunya akan membawa ketenangan, kenangan indah dan semangat baru untuk menjalani hari. Dan tentunya saya Nii Suara masih akan menemani Anda untuk Dendang Nusantara Irama Melayu akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda hari Kamis depan.

0: Dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan besar di Pulau Jawa yang disebut Kerajaan Galuh. Ibu kotanya terletak di Galuh dekat Ciamis sekarang. Dipercaya bahwa pada saat itu Kerajaan Galuh membentang dari ujung kulon, ujung barat Jawa sampai ke ujung Galuh atau ujung Galuh, ujung timur Jawa yang saat ini adalah muara dari Sungai Brantas di dekat Surabaya sekarang. Kerajaan ini diperintah oleh Raja Prabu Permana di Kusuma. Setelah memerintah dalam waktu yang lama, Raja memutuskan untuk menjadi seorang pertapa dan karena itu ia memanggil Menteri Arya Kebonan ke istana. Setelah tiba di kerajaan, Menteri Arya Kebonan berpikir dan bergumam dalam hati.
1: Betapa senangnya menjadi raja. Setiap perintah dipatuhi, setiap keinginan terpenuhi. Andaikan saya yang menjadi rajanya.
0: Keinginannya Menteri Arya itu terdengar oleh raja. Karena raja diberkahi kekuatan supranatural yang bisa mendengarkan bisikan hati orang.
2: Arya Kebonan, apakah benar bahwa engkau ingin menjadi raja?
3: Tidak, Yang Mulia. Aku tidak ingin jadi raja.
2: Jangan berbohong, Arya Kebonan. Aku tahu itu.
3: Maaf, Yang Mulia. Memang benar. Saya baru saja memikirkannya.
2: Baiklah. Aku akan membuat kamu menjadi raja selama aku pergi untuk bermeditasi. Kamu akan menjadi raja dan harus memerintah dengan benar. Dan jangan pernah kamu memperlakukan kedua istriku, Dewi Pangrenyep dan Dewi Naganingrum, sebagai layaknya suami istri. Bagaimana? Kamu sanggup?
3: Baiklah, Yang Mulia. Saya sanggup.
2: Aku akan mengubah penampilanmu menjadi seorang pria tampan. Nama kamu akan berubah menjadi Prabu Barmawijaya. Beritahulah pada orang-orang bahwa raja telah menjadi muda dan aku sendiri akan pergi ke suatu tempat rahasia. Dengan demikian, kamu akan menjadi raja.
0: Tidak lama kemudian, penampilan Arya Kebonan berubah menyerupai Prabu Permana di Kusuma. Tetapi tampak 10 tahun lebih muda. Semua rakyat percaya bahwa ia adalah Raja Prabu Permana di Kusuma yang telah menjadi 10 tahun lebih muda dan mengubah namanya menjadi Prabu Barmawijaya. Namun ternyata Prabu Barmawijaya tidak bisa menjadi raja yang bijak. Dia jahat memimpin rakyatnya semena-mena. Di keraton, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua ratu hamil. Setelah beberapa waktu, Dewi Pangrenyep melahirkan seorang putra yang bernama Haryang Bangga. Barmawijaya mengunjungi Dewi Naganingrum yang saat itu belum melahirkan. Secara ajaib, janin dalam kandungan Naganingrum yang belum lahir tersebut berbicara.
4: Semakin banyak kamu melakukan hal-hal kejam,

0: sangat marah dan takut terhadap ancaman janin tersebut. Dia ingin menyingkirkan janin itu dan segera menemukan cara untuk melakukannya. Dia meminta bantuan Dewi Pangrenyep untuk melenyapkan bayi yang berada dalam kandungan Dewi Naganingrum.
1: Dewi, aku tidak mau kalau bayi yang berada dalam kandungan Dewi Ningrum lahir, karena dia tidak akan cocok untuk menjadi penguasa negeri ini bersama dengan putramu Hyang Panga. Bantu saya, Dewi.
2: Tetapi, apa yang harus saya lakukan, Kanda?
1: Nanti kamu tukar bayi itu dengan seekor anjing dan bayi itu kamu lempar ke sungai Citandui.
2: Baiklah, Kanda, akan saya lakukan.
0: Sebelum melahirkan, Dewi Pangrenyep menyuruh Dewi Naganingrum untuk menutupi matanya agar tidak melihat terlalu banyak darah yang mungkin dapat membuat dia pingsan. Naganingrum setuju dan Pangrenyep pun menutup mata Dewi Naganingrum dan berpura-pura membantu Ratu Malang tersebut. Naganingrum tidak menyadari apa yang terjadi. Bayi yang baru lahir itu dimasukkan ke dalam keranjang dan dilemparkan ke dalam sungai Citandui. Setelah ditukar dengan bayi anjing yang dibaringkan di pangkuannya, Ratu Naganingrum segera menyadari bahwa ia telah menggendong seekor bayi anjing. Ia sangat terkejut dan jatuh sedih.
3: Tidak, tidak. Kenapa bayiku berubah menjadi seekor anjing? Tidak, bukan. Ini bukan anakku. Tidak mungkin anakku berubah wujud menjadi seekor anjing. Tidak, tidak, bukan, bukan anakku.
1: Dewi Naganingrum, dengan sangat menyesal saya harus memberikan hukuman mati karena kamu telah membuat aib kerajaan dengan melahirkan seekor anjing. Dan itu pasti kutukan dari para dewa.
3: Ampun, Kakang. Jangan hukum mati saya, Kakang. Saya tidak tahu kalau saya akan melahirkan seekor anjing. Mungkin ini sudah kehendak yang agung. Jangan hukum mati saya, Kakang. Berikan kesempatan saya untuk bisa hidup lebih lama lagi. Ampuni saya, Kakang. Ampun.
1: Tidak bisa, saya tidak akan mengampunimu. Lengser, seret Dewi Naganingrum.
0: Sementara itu, di desa Geger Sunten, tepian sungai Citandui, hiduplah sepasang suami istri tua yang biasa memasang bubuk keramba perangkap ikan yang terbuat dari bambu di sungai. Suatu pagi, mereka pergi ke sungai untuk mengambil ikan yang terperangkap di dalam bubu. Tetapi betapa terkejutnya ketika dilihat bukannya menemukan ikan, melainkan keranjang yang tersangkut pada bubu tersebut. Dan setelah membukanya, mereka menemukan bayi yang menggemaskan. Mereka membawa pulang bayi tersebut, merawatnya, dan menyayanginya seperti anak mereka sendiri. Dengan berlalunya waktu, bayi itu tumbuh menjadi seorang pemuda rupawan yang menemani berburu orang tua dalam hutan. Suatu hari, mereka melihat seekor burung dan monyet.
4: Burung dan monyet apakah itu, Ayah?
5: Burung itu disebut ciung dan monyet itu adalah wanara, anakku.
4: Kalau begitu, panggillah aku ciung wanara, Ayah.
5: Baiklah, kalau itu maumu, nak.
0: Orang tua itu menyetujui karena arti kedua kata tersebut cocok dengan karakter anak itu. Suatu hari ia bertanya pada orang tuanya, mengapa dia berbeda dengan anak laki-laki lain dari desa tersebut?
2: dan mengapa mereka sangat menghormatinya. Kemudian orang tua itu mengatakan kepadanya bahwa ia telah terbawa arus sungai ke desa tersebut dalam sebuah keranjang dan bukan anak dari desa tersebut.
5: Orang tuamu pasti bangsawan dari Galuh, nak.
4: Kalau begitu, aku harus pergi ke sana dan mencari orang tua kandungku, ayah.
5: Oh, itu benar. Tetapi kamu harus pergi dengan seorang teman. Tuh, di keranjang itu ada telur, ambillah. Pergilah ke hutan dan carilah unggas untuk menetaskan telur itu.
2: Ciung Wanara mengambil telur itu, pergi ke hutan seperti yang diperintahkan oleh orang tuanya. Tetapi ia tidak dapat menemukan unggas. Ia malah menemukan naga wiru yang tak lain adalah Raja Prabu Permana di Kusuma, yang baik kepada dia dan yang menawarkan dia untuk menetas telur. Dia meletakkan telur di bawah naga itu dan tak lama setelah menetas, anak ayam tumbuh dengan cepat. Ciung Wanara memasukkannya ke dalam keranjang dan Ciung Wanara meninggalkan orang tuanya untuk memulai perjalanannya ke Galuh dengan membawa keranjang.

adalah sebuah acara olahraga besar. Baik raja dan rakyatnya menyukainya. Raja Barmawijaya memiliki ayam jago yang besar dan tak terkalahkan bernama Si Jeling. Dalam kesombongannya, ia menyatakan bahwa ia akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayam juaranya.

0: Wahai rakyatku, lihatlah si jeling ayamku yang sangat tangguh. Tak pernah terkalahkan karena si jeling ayam yang tidak ada tandingannya. Kalau ada yang bisa mengalahkan si jeling, aku akan mengabulkan keinginan apapun kepada pemilik ayam yang bisa mengalahkan ayamku.
1: Ciung Wanara mendengar kesombongan sang raja dan berniat untuk menantang ayamnya sang raja untuk diadukan dengan ayamnya, dan Ciung Wanara pun menuju ke kerajaan dan berjumpa dengan raja. Namun, betapa kagetnya lengser kerajaan ketika melihat Ciung Wanara datang dengan membawa keranjang. Karena keranjang itu dikenali lengser yang digunakan untuk menghanyutkan Ciung Wanara ke sungai. Dan lengser kerajaan pun segera menyadari kalau Ciung Wanara itu adalah putra dari Dewi Naganingrum, dan lengser kerajaan pun menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi.
2: Nak, karena kamu dan ibu kamu sudah tidak diperlakukan dengan adil, maka pergunakanlah kesempatan ini untuk menegakkan keadilan. Jika nanti ayam kamu menang melawan ayam raja, mintalah kepadanya setengah dari kerajaan sebagai hadiah kemenangan kamu.
3: Baiklah, Ki, akan saya lakukan.
1: Keesokan paginya, Ciung Wanara muncul di depan Prabu Brahmawijaya dan menceritakan apa yang telah diusulkan lengser. Raja setuju karena dia yakin akan kemenangan ayam jantannya yang disebut Si Jeling. Si Jeling sedikit lebih besar dari ayam jago Ciung Wanara, namun ayam Ciung Wanara lebih kuat karena diterami oleh Naga Wiru.
0: Ayam ini yang akan menantang Si Jeling? Yang benar saja, masa ayam sekecil ini sanggup untuk mengalahkan Si Jeling?
3: Ampun tuanku, memang ayam saya kecil, tidak tinggi seperti ayam tuanku. Tetapi mari kita buktikan dengan mempertarungkannya.
0: Sombong sekali kau anak muda, sejauh mana kekuatan ayammu itu?
3: Tapi ampun tuanku, sesuai perjanjian yang telah disepakati, kalau ayam saya dapat mengalahkan si jeling, sebagai hadiahnya, tuanku memasrahkan sebagian dari kerajaan ini kepada saya.
0: Tenanglah pemuda, saya pasti akan menepati janji saya, karena yakin si jeling ayamku yang akan menang.

dibuang ke sungai. Karena kejahatan dirinya dan Dewi Pangrenyep, sebagai hukuman dari kejahatannya, mereka dihukum, dimasukkan ke dalam penjara kerajaan.

Cium Wanara ini diperankan oleh Agus Aki sebagai Menteri Arya Kebonan, Agus Abbot sebagai Cium Wanara, Cepi Surya Kusuma sebagai Ayah, Nia Iswara sebagai Dewi Naganingrum, Talia sebagai Dewi Pangrenyep, Aji sebagai Raja Prabu Permanadikusuma, Tindin Taryudin sebagai Lengser, Agus Setiawan sebagai Barpa Wijaya, dengan narator Rosyanti Mustika, naskah karya Nia Iswara, teknik dan montase Agus Super.

0: Tepas, tepang para seniman, Prokopat Sora Budaya Bandung.
1: Tepas, tepangna para seniman Prokopat RRI Bandung, kaum dangu, tabe pun sadaya-daya nyanggakeun iwal karsa pangersana Sang Maha Numasini Usik Malik di alam pawenangan ieu. Eta-eta ngau pamuka panginten mohon tepang danguna urang dina danget ieu. Alhamdulillah sim kuring punya iswara masih kene tiasa nyerangan kaum dongu. Insyaallah dugi kareng sena tabu 24 wengi engke. Kumaha wartosna kaum dongu dararamang sararehat? Mudah-mudahan sararehat sapapaosna. Oge sim kuring tangtosna nepangan heula utamina ka para pini sepuh. Para pini sepuh, para sesepuh anu biasa mancok Prokopat RRI Bandung, hatur nuhun pisan. Teweleh rumojong ka Prokopat utamina dina saban dinten Kemis wengi, sim kuring oge atuh nepangan kanggo ka mamahan, haturan mamahan. Mudah-mudahan mamahan oge sehat sapapaosna, ieu ge kasepuhan atuh nepi sesepuh muhun ti Prokopat RRI Bandung. Kaum dangu dina pidangan acara tepangna para seniman tangtosna sakumaha biasana muhun baris diisian tangtosna ku lagu-lagu karaoke Sunda. Nu mana bade pop Sunda, bade kakawihan, bade naon namina teh tembang pangintannya. Tapi urang dugikeun wae ieu mah dina lagu-lagu kawih Mang Kokoan pangintannya. Diantos bilah eno bade mundut lagu Abah Jangot oge, mudah-mudahan damang. Lagu Kembang Impian mohon kahaturkeun utamina kanggo pendengar anu mika resep kana lagu-lagu Mang Kokoan tangtosna. Mudah-mudahan katampi kalian kabingahan ya. Kembang Impian kasanggakeun kanggo kaum dangu. Raos si kopi.

Sinta Naraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di Skaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kemana musiknya? Aduh,
1: Perempat Suara Budaya Bandung.
2: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dangu serta mohon ia sumping sahayete kesakadap Ibu Eti serta mohon Ibu Eti hoyong lagu naon ite Salempai Sutra. Urang sobian ya Bu Eti, mudah-mudahan katampi kalian kabingahan urang dugikeun perung.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Tepangna para seniman Pro4 Suara Budaya Bandung.

Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Sukarno,

0: Anda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
0: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
0: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Rompat, suara budaya Bandung.
6: Dangyang Gending, Wanda Kiliningan.

wabarakatuh. Saya Retno Dwi Marwati, Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Dengan penuh kebanggaan, kami mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas perannya sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI terus menjadi media yang terpercaya dan inspiratif, serta mampu menghadirkan informasi dan semangat kebersamaan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya dalam menyambut dan menyaksikan perhelatan olahraga dunia ini, sehingga euforia Piala Dunia 2026 dapat dirasakan hingga ke seluruh penjuru negeri, sekaligus mempererat persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa. Teruslah mengudara dan menginspirasi Indonesia. RRI, Radio Sepak Bola

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remake 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu munsek nengetan salami iya nuka alaman nuka lenyepan nuka rasa asal lebih loba nu pada palinter nuna rembongken kapinteranana dina segala bidang kahirupan. Tapi hese arang langka munsek ngahaja ngorehan nu bener nu nyanya teges benerna ngajen karena bebeneran nu sajati. Sabalikna nu ngaraku numaku asa pangbenerna teka itung kita oge maranehna bari pada parbut bener tina bebeneran cek maranehna ya pahayang-hayang bener tahaya nama orang tampil lewe telepon ya. Oke, halo Wilujeng Wengi.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh, Abah hatur nuhun nyarencangan. Kumaha Abah ka mana wae atuh Abah teh?
2: Aya we, Dede.
1: Sehat tapi Bah.
2: Aya manco alhamdulillah. Nemu terapi, Dede.
1: Oh, gitu. Terapi di mana, Bah?
2: Di Kalarompok ke Dongkap, Dede.
1: Oh, pantosan atuh ka mana cing teh Abah? Teh napa sakinten Abah?
2: Sakinten, Dede. Iya lambung cece parah cece.
1: Mohon pasti abah mah ada lambung atau.
2: Lambung parah di lebetan nyeri.
1: Mau tadi lebetan dah laparnya.
2: Perih, mana jantan kumanya.
1: Serba salah.
2: Serba salahnya.
1: Ya kenapa sing sehat sing iya wek sabar.
2: Amin ulang jadi uang kenya.
1: Mohon
2: ada daya daya tuh banyak ditambung waduh subhanallah.
1: Ya mohon sesah.
2: Alim barang tuang sesah peri.
1: Serba salah di usian nyeri tadi usian peri.
2: Katakan karena kopi mariren cecena.
1: Mohonlah bah ning rirenan weh.
2: Mun ieu mah tawis manco cecena.
1: Tuh atuh nuhun abab. Iya nate leungiteun pita eta biasa na manco.
2: Cece aya di siniran Walmer bos di siniran.
1: Oh ayanya.
2: Kadang nang ano siniran.
1: Oh iya.
2: Abang web sina istrina iya naon kaguguran. Sareng neng ano malam rebote siniran alhamdulillah. Siniran maliren dedenya.
1: Mohon.
2: Iya mah tawis manco dedenya.
1: Nuhun bang.
2: Iya cece sing sehat walafiat.
1: Amin.
2: Panjang yuswana seri gina.
1: Amin.
2: Kula warga saroleh solehanya.
1: Amin.
2: Di tepi kentina musibah. Tepangan nama kasadayana dikumkeun titenya. Lagu nama telanggung tete ngiringan titenya.
1: Siap, Bah.
2: Hatur nuhun tete.
1: Mangga, Abah mangga.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah. Mudah-mudahan sing diangkat panyawatna nya bahnya tiasa sabihara bihari deui. Munda iwati kumanya dijalani sabar intina mah. Nuhun. Urang pada ngimeutan we bahnya. Sanes bade mapagahan ngojay kamari ampun paralon sile emutan kitunya. Kaum dangu salajengna panginten masih kene seueur lolongkrang waktos kanggo kaum dangu nu bari ngiris rumojong ngeunaan parbut bener. Tadi didugikeun hese pisan salah temuhun arang langka mun seuk ngahaja ngorehan nu bener nu nyanya teges benerna ngajen kana babeneran nu sajati mohon masuk rada hese. Sabalikna nu ngaraku nu umaku asa pang benerna teu kaitung kitu oge maranehna bari pada parebut bener eta teh tina babeneran ceuk maranehna oge eta teh. Arang langka jelema nu deuk pada silih teuleuman silih lenyep ben babeneran nu diangken ku papada batur nu beda ditincak arang langka jelema nu daek pikeun silih meneran diri silih introspeksi diri tina satu tasna neuleuman ngalenyepan babeneran di papada batur nu beda jeung dirina tah nu puguh mah panginten kaum dangunya kalah silih maksa babeneran ceuk dirina kuru ditarima ku batur bari mamaksa nyiksa malah cenah mamun perlu ku cara nandasa nepi ka perlaya lamun teu daek narima bebeneran nu asa pangbenera ceuk dirina mun kitu mah pangintennya lebah mana benerna eta bebeneran teh mun ditilik tina rasa kamanusaan nu sifatna universal jadi intina mah anggar pahayang-hayang atanpi parebut-rebut bener.

Ibu Haja Ijah Hadijah nganterkan orang dugikan katabu 20 hiji langkung 57 menit itu kaum dangu. Kaum dangu masih ngenaan parbuat naon namina teh bener nya parbuat bener. Tah naon cenah alatanna kahirupan di dunya irame? Tah sanasabab manusia pada nanjerkeun kahirupan hayang bener. Bener dina hal teknologi, bener dina hal ekonomi, bener dina hal nata lingkungan, bener dina hal nata sistem sosial jeung pamarentah, bener dina nata budaya jeung sajabana, nepikeun ka manusia sok parbuat bener dina masalah keyakinan tertera. Lantaran perebut mana nu bener dina hal-hal nu karandapan dina hubungan patarema kahirupan manusia sok berinyalahkeun hal bemerana nulian tah bener nu cek manusia atawa masyarakat besar karena nyadei pangitan ka diri urang. Kau undangu tabu 20 hiji atau tapi tabu salapan langkung 58 menit. Tangtosna masih kene ayah sabara lagu beris nyarengan kau undangu mengienu karesan pangitan tos bade leleson mohon ka sangkeun sanga gancang.

0: Satu Patenggang. Dalam bahasa Sunda berarti saling mencari. Di Situ Patenggang terdapat sebuah pulau berbentuk hati. Pulau ini disebut juga Pulau Asmara. Di danau ini terdapat sebuah batu disebut sebagai Batu Cinta.
1: Hai bro, kamu sekarang mulai merokok ya?
2: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
1: Maco apanya? Yang ada paru-paru kamu tuh nanti rusak.
2: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
1: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
2: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
3: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa. Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung. Kaum dangu nukara sajing nukarnapan dinangala julaku kahirupan teh penting pisan pangintannya tumut kandauhan piwuruk tesepuh. Sabab pangintan leuwih kaharti tur karasa. Sabab tina dawuh atawa piwuruk utamina pangintan piwuruk sepuh mah sakedik oge pangintan leuwih matri jeung matih. Piuruk lain apal keunen, lain ukur samet dangu keunen gitu. Tapi nu utamina mah pangitan upami ngeunaan piuruk kayaknya eta teh lenyepaneun ajianeun sarang pangitan diprakeun dina lampah. Tu kudu diperdebatkeun da lain keur dagangan parebut bener. Dawuhan sepuh mah nya kudu bisa pangitan ditepakeun kahadeana, kudu bisa ditepikeun kaluhungna. Pakeun ngingetan kasakumna katurunan sangkan hirup mulus rahayu jembar bagja selamat lahir batina. Kitu nu ditedakan eta teh ngajen piwuruk ti sepuh mah.

0: aku korosnya kagulu beragan. Kasar pisannya. Sahai teh. Apa ya masih nama? Sahai teh.
1: Apaan abi teh pun nunung teh ama?
0: Nunung Nur Nur malah teh ya. Sari. Punya. Bade ka mana atuh weh keun ngejigimbrang weh.
1: Ya eta abi teh hoyong refreshing kan nuju sarumpeung pisan. Hoyong ka bioskop.
0: Uluh
2: nonton.
0: Bade hiburan neng teh.
1: Muhun mah hoyong hiburan lah sakali.
0: Muhun atuhnya ngiring bingah we mang mayeuh. Girajung atuh singkengeng kesenangannya.
1: Muhun atuh mangga mang
2: ah. Mangga.

0: saha
1: kuat nyaguduh brad
2: saha nama teh jelema atawa naon teh
3: cik di tengah-tengah teh
1: cik urang jeung heula
2: tadinya
1: geuning eta geuning eta teh berangkat ka mana atuh mun rorosoan kitu
4: abongnya aja akan ya abdi teh bari ka kantor
1: bisa ayeuna mah pantos ngantor
4: mohon
1: betara ngisi kan namanya
3: jauh
1: sok atuh. Kek. Ieu mang mah bet kaget. Eta urang kantor geuningna datang pida. Sararea kitu. Eta roji kuat cenca katuhu.
2: Ka kitu nya.
3: Sugih.
1: Sigana eta anu katuhu mah tenor. Anu itu nu kenca gancang. Kumaha teteh maksudna, Neng?
4: Kieu ari maksudna mah. Anu kenca anu enggal, ieu mah paranti uih, Kang.
1: Tugeuni.
4: Tah ari ieu anu katuhu anu kendor eta mah paranti lebet tapi omatnya
1: kumaha
4: ulah ribut isi
1: tapi timang sakitu nya ulah korupsi waktunya
4: enggak

0: Cing kumaha mah lampah sat sanayang.
1: Iya.

0: demokrasi merupakan pola pikir dan sikap warga masyarakat berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan antar manusia dengan kerjasama, saling percaya, toleransi, dan kompromi. Pengertian budaya demokrasi secara etimologi yaitu sikap dan kegiatan manusia yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi seperti menghargai, kebersamaan, kebebasan, dan peraturan. Budaya demokrasi merupakan bentuk penerapan atau aplikasi nilai-nilai dalam prinsip demokrasi. Contoh budaya demokrasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu ikut dalam pemilihan umum, ikut pemilihan kepala daerah, ikut dalam pembagian kekuasaan, kebebasan pers, kesejahteraan umum, menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, mengedepankan musyawarah mufakat dalam penyelesaian berbagai masalah, melakukan musyawarah desa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampurasun, saya Aran Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally! Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

Kaum dangu di peting nusimpe hi berpanyawangan nganjang karena ka kelemeng mangsa nu baris datang hi berkatukang milari tapak lacak sah nu nyin tatapak hi bersaluhur luhurna ngajugjug jagat raya nu tanpa wates kumalayang nyangsang dina mega malang kabawa angin aprak-aprakan hi berdei nyorang luang bari nangetan taluang daluang nu ngalangkungan guratan titis tulisna dina awas tan ninggalna hiperdei kepanyayangan ngarenggenek sidakep sinukun tunggal renghap hedap dina dada nganti sabda mindah rupa.

0: Angiang Gending, Wanda Kiliningan.
1: Pucuk jeung ligarna sekar silih baganti, tumuwuh lir ibarat urang hirup, kadang rarasaan urang nyikup wae dina kahirupan, tapi ulah salempang. Hiji mangsa urang bakara ligar dina mangsa turwayahna, boh isuk, berang atawa petingna, kitu rineka kekembangan atawa sekar, beda-beda mangsa jeung wayah ligarna. Di patamanan sekar marangkak ligar warna-warni, endah ku bedana, beda-beda wamawa hegarna, sakapeung sok ngimpleng. Mun taya mah rineka sekar eta teh ibarat rinekana ageman jeung budayana, rinekana bangsa jeung masyarakatna nu arendah laligar. Di patamanan dunya teu kudu paendah-endah, teu kudu pahade-hade, sabab sarua ciptaning nu maha kawasa.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, alhamdulillah lagu-lagu kelilingan salami 2 jam parantos kadugikeun, mudah-mudahan janten panglipur kalbu pangbrahmana. Dua lagu penyanten minangka lagu anu pamungkas dina wanda kelilingan. Margi salajengna pidangan acara anu pamungkas dina tabu 23 nyatana dongeng Sunda dilajengkeun kana lagu-lagu pop Sunda. Mependek kaum dangu, panginten mohon anu sejak lelesan. Hatur nuhun kaum dangu, prung dina cupu nagara.

0: miyuni lilin gitu. Cenah kuring teh cek pamajikan mah pantes wae omongna kitu teh lantaran unggal balik ti sakola kuring mindeng ngarahuh akang mah nu diobrolkeun teh huh deui iraha atuh hahahna pokna bari dinyuh kopi keur nutas balik digawe kuring teu mairan da puguh gede rumasa can bisa ngabagjakeun pamajikan keur mah kitu kuring sok mindeng nyaritakeun karipuh di sakola pikir kuring kasaha deui kudu balaka lamun lain ka pamajikan geus puguh pangbeberah nu ilaharna ceuk batur mah bisa jadi parepeh hateteh kuring mah can boga duka teuing kunaon da ikhtiar mah geus sagala dilakonan tapi lamun ceuk pangeran ulah waka kuring teu bisa maksa
1: gula bodasna tos seep ieu ge kopi kantun sakali ninyuh deui enjing mah ulah ninyuh kopi cin teh we ngarah teu kudu digulaan
0: taya nu lemek saheula anan manehna kawas nu surti yen kuring keur ngemu hanjelu gek diuk gigireun kuring bari nyodorkeun kopi
1: Kang kumaha di sakola
0: kuring teu langsung ngawalon kalah tuluy ngargot kopi sanajan ceulina geus rawing ngadengekeun wae carita nu sarua tapi tara pernah kaliwat nanyakeun kayaan di sakola kasebutna kuring teh kepala sekolah tapi urusan pakaya mah kuring teu ngaboga-boga pantesna kepala sekolah mah boga tanah jeung sawah anu lega balong jeung sasaunganana atawa minimal boga tempat matu anu merenah teu cara kuring pamatuhan teu matu sawah jeung balong ukur kateuteup ngeplakna di tanah batur kapan batur mah jadi kepala sekolah teh pamianganana ti pagawe negeri ari kuring ayeuna pamarentah keur giat-giatna ngawangun sakola anyar anu aragreng kuring jeung balad di sakola ukur ngegel curuk bari gegebegan sieun sakola teu kaagihan siswa kajaba ti eta kapan hirup hurikna ieu sakola teh ngandelkeun pisan kana dana partisipasi ti wali siswa komo perkara honor guru mah kudu wae kacumponan lamun lat sok aya wae omongan mata kerawing celite
2: asa sakola di lemburnya honor dirapel tilu bulanan
3: atuh sakalian we ditambahan ku beas jeung bubeutian sapuratina
0: kitu nu sok kadenge teh kituna teh bari cing cakakak ngabeberah maneh meureun kuring ke sakapeung mah sok milu seuri sanajan hate mah carinakdak perkara honor guru jeung staf mah sok diheulakeun wae sanajan sok rada lat lantaran dana partisipasi ti wali siswa can jejeg kakumpul kuring masuk irha bae ayana ah keun we da kuring menyekal kawijakan nu mataku pamajikan sok disebut miyuni lilin ge hayo wae mikiran dapur batur bari nu sorangan sakapeung sok tara ngebul hiji poe sobat dari kuring nu ayeuna nyekel kalungguhan jadi wakasek datang nyamperkeun karuangan ulang karohangan tara-tara tirasari patak heran jeung nimbulkeun rewan pataleka
4: pakaes manawi nujulnya se
0: aya piobroleun pokna bari nangtung keneh di lawang panto. Aeh, mangga atuh kalebet. Kumaha Padasim? Aya nu tiasa dibantos? Kuring pindah diuk ke meja tamu, Padasim nuturkeun. Padasim nyaritana malapah gedang ti mimiti ngobrolkeun pasoalan kula wargana, sakola budak jeung pasoalan-pasoalan yana nu aya patalina jeung materi. Kuring geus terus rasa. Aya sababaraha kamungkinan lamun aya nu ngobrolkeun perkara materi, nah rek menta diheulakeun honorna, nginjem duit ka sakola atawa
3: enjing sonten eskana lungsur pokna teh.
0: Bener we, henteu nyalahan. Padasim isukan rek nuturkeun maranehna nu miang mariluan program pengangkatan honorer ka sakola negeri. Eta obrolan teh dipungkas ku bahasan SK pengangkatan ti pamarentah nu bakal turun poe isukan. Kuring geus teu hayang papanjangan. Kukuring dienyakeun bae bari silih duakeun jeung silih jurung sangkan papada nanjung. 5 tahun jadi kepala sekolah, 5 tahun kuring yang harapan kaayaan kawas kieu. Lain hiji dua numiang dina sataun teh, tapi leuwih. Kuring sadar pisan yen hirup teh pilihan. Maranehna boga hak pikeun milih jalanna sewang-sewangan. Mata kitu ge meureun boga udagan nu kudu dihontal. Lamun téh mah di sakola téh sakola agreng anu waraganna matak hook jalma-jalma bisa jadi. Maranehna téh bakal betah lantaran sagala nyampa. Kasebutna sakola swasta mah sok jadi batu loncatan. Komong sakola leutik siga kieu nu alanyar lulus ti paguron luhur sok rea nu daratang hayang disambat, digodog, dipeuseuh, dibebener, dibekelan ku pangalaman-pangalaman anu leubeut. Tapi akhirna tetep miang ku pangabita ti juragan nu kagungan kawijakan. Hiji waktu sakola kungsi kakurangan murid. Saangkatan teh ngan aya 32 urang nu daftar. Nya eta ge aya bantuan ti pamarentah. Ah, moal ngaleuleungit kuring ge. Tapi aringan ukur nyuhan murid sakelaseun mah mahikana naon keur kamajuan sakola. Unggal taun kalkah beuki nyirorot murid teh. Kungsi ngalaman dina waktuna ujian sakola kelas 8 peserta nangan saukur 15 urang, 5 lalaki sesana awewe. Estu ngan sakitu-kituna tapi barudak boga hak anu sarua kudu namatkeun sakola. Harita kuring dibeberah ku pangawas dina sakola. Teu naon pak, mereka juga anak bangsa dan punya hak yang sama. Sing jadi amal jari Yahweh kanggo bapak. Cenah. Enya. Barudak oge hak nu sarua di mana wae maranehna nyuprih ilmu. Najan kayaan sakola ayeuna keur urip. Baheula waktu kuring masih keneh jadi guru, bangunan sakola anu agreng teh nepi ka disewakeun pikeun dijadikeun kelas keur sakola dasar. Manjang nepi ka ayeuna sok ngangres lamun ningali kaayaan ayeuna. Ongkoh kasebutna pribumi nu boga lahan tapi teu kabagian lapang-lapang acan. Malah mah kelas jeung ruang guru ge saruangan dibagi dua, disekat ukurku triplek sahiji. Keur ngawawaas kaayaan sakola, kuring digaruahkeun ku pamajikan.
1: Kang, ih, kalah.
2: Alah ngahuleng. Tis gera kopina.
0: Kuring ungek bari mencrong kana cangkir kopi.
2: Ari akang na teu kabita kitu nuturkeun lalampahan batur.
0: Lain, lain teu hayang nuturkeun batur. Tapi lamun kabeh init saha nu bakal ngayuga barudak di sakola? Geus puguh kapan ti anggalna. Ieu sakola teh diwangun pikeun ngungkulan pasoalan nu aya di masyarakat perkara iuran sakola anu sakitu mahalna. Antukna nu daraptar ka ieu sakola teh estuning maranehna nu boga biaya ngan keur saongkoseun ngungkul. Asa katuru katutuh keur kitu teh pamarentah ngaluarkeun kawijakan kawijakan perkara sakola sakola anyar nu diwangun ku maranehna lain teu satuju lain tapi naha teu kareret ku para panangkes kawijakan teh yen sakola leutik oge butuh murid keur ngahirupan dunya atikan jeung ngahirupan nu ngatikna. Kuring ukur ngareret ka pamajikan regot deui karena kopi.
2: Pahit kopi teh geuning dar. Pan seep gulana cekengge.
0: Nya, keun we atuh. Jauh jeung gula mah bakal jauh oge jeung panyakit. Nikmat ge pahit jadi ubar.
2: Ciherang nu matak sehat mah.
0: Eta we engke mahnya. Manehna nyarandekeun sirah kana leungeun kuring. Ogona Daria estu matak tambah geugeut. Asal aya Daria eta geus leuwih ti cukup.
2: Hah, lebay pisan.
0: Angger we ngabajuan Daria teh kudu ku duit. Duit nu dialatina kesang kuring hampura geulis. Kuring ngusapan tonggong leungeuna aya rasanya ah bagja sedih awor ngajadi hiji. Pasosore diuk duaan ditepas imah bari sirih sarandekeun hate neuteup mega nu leumpang mi pindingan langit alum nu ngeclak kana taneuh mimiti mawa baturna girimis kasorenakeun. Sok bakat

0: Taukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: turun rintik-rintik akan membawa kesejukan, namun juga menjadi tanda bahwa alam punya cara sendiri untuk mengingatkan kita. Ketika air mulai meluap, itu bukan sekedar bencana, melainkan suara alam yang sedang berbicara. Jangan biarkan sampah menutup aliran air, karena setiap hujan bukan sekedar air dari langit, melainkan pesan agar kita peduli pada bumi dan pada sesama.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 22 Mei 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami di program 4 Surabaya Bandung bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi saya Anu Mugi akan menemani Anda di hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti, kaum dangu. Diawali dengan kajian Jaya Pagi, insyaallah narasumber kita Bapak Kiai Haji Nenang Nisabud akan menemani kita hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan kaum dangu, sebelum kita hadirkan kajian Jaya Pagi, sebelumnya akan kami dengarkan menemani Anda dengan satu buah lagu doa. Mudah-mudahan menjadi doa kebaikan untuk kita semua di pagi hari ini, mengawali pagi hari ini, semoga menjadi keberkahan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dari suaranya Elis Mustika.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz. Pada pagi hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa narasumber setia giat kita, Bapak Kiai Haji Nanang Naisapur akan menemani kita. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Pak Kiai Dina Enjing.
2: Alhamdulillah.
1: Suantana terus terserak deh ya nama.
2: Insyaallah tepat terus deh.
1: Sing neras sehat nanya. Hatur nuhun Pak Kiai. Ya, telah setia menemani kami nih setiap hari Jumat dalam kajian Jaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung. Adapun terkait tentang topik hari ini ya, masih melanjutkan taharah.
2: Taharah babnya mandi.
1: Bab mandi, mohon. Mangga kaum dangu ya, kita simak bersama kajian Jaya Pagi hari ini dengan topik taharah yaitu tentang bagian mandi tentunya. Kami persilakan kepada Pak Kiai untuk menyampaikan paparannya. Mangga.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahum bi ihsan ila yaumil qiyam amma ba'd. Belajar enjing kaum dangu rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita kembali bisa bersama dalam kajian yang biasa dilakukan setiap Jumat pagi dalam Cahaya Pagi. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan toharoh, dan yang akan dibahas tentang mandi atau babul ghusli, bab tentang mandi. Ya, mandi itu sesuatu yang lumrah dan biasa dilakukan. Karena pada dasarnya setiap manusia itu biasa mandi untuk membersihkan dari kotoran-kotoran yang nempel pada badan kita, seperti halnya keringat atau yang lainnya. Sehingga mandi menjadi bagian yang dibutuhkan oleh kita. Apa sih itu mandi itu? Pada dasarnya mandi ini kan mengalirkan air ya. Di setiap mengalirkan air pada tubuh kita, itu menurut bahasa dikatakan mandi. Setiap membersihkan tubuh kita seluruhnya dialiri oleh air, maka itu disebut mandi. Namun tentu dalam pembahasan yang berhubungan dengan toharoh, mandi di sini berarti mandi sesuai dengan syariat, yaitu mengalirkan air ke seluruh anggota badan dengan niat tertentu. Jadi ada niatnya itu yang membedakan antara mandi biasa dengan mandi syariat atau yang dilakukan oleh kita karena ada sebab yang mengharuskan mandi, dan mandinya ada cara-cara tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi melakukan mandi ini merupakan amalan yang dianjurkan oleh syariat. Secara umum ya, secara umum mandi itu menjadi sesuatu yang dianjurkan oleh syariat. Seperti mandi pada umumnya dalam syariat kita ini ada yang disebut mandi wajib, mandi sunnah, atau hanya sebatas untuk membersihkan badan. Itu dianjurkan oleh syariat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi pada dasarnya membersihkan diri kita yang disebut dengan mandi ini ya, itu bagian daripada yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti kita akan tahu ada mandi yang hukumnya sampai wajib gitu ya. Karena ada alasan tertentu. Alhamdulillah, banyak dalil yang mendasari kita ini harus melakukan mandi. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kamu dalam keadaan junub, maka bersucilah atau mandilah. Nah, di sini sudah mulai ada kelihatan perintah untuk mandi. Nanti kita akan jelaskan sampai hukumnya harus atau wajib itu ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa idza qa'ada baina syu'abiha al-arba' wa alzaqa al-khitana bil-khitani faqad wajaba al-ghuslu. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Jika duduk di antara pahanya, maksudnya paha istri, dan terjadi penggabungan antara dua alat kelamin, maka telah wajib mandi. Ini di antara faktor yang menyebabkan harusnya mandi. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ma'u minal ma'i. Air itu dari air. Maksudnya kewajiban mandi dengan menggunakan air karena keluarnya air sperma. Ini juga bagian daripada dalil tentang mandi. Sayyidatuna Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasilu min arba'in, minal janabati wa yaumil jumu'ati wa minal hijamati wa min ghuslil mayyiti. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi atau melakukan mandi dari empat perkara. Beliau mandi dari janabah, beliau mandi pada hari Jumat, mau Jumatan, dan beliau juga mandi dari hijamah atau setelah berbekam, dan beliau juga mandi setelah dari memandikan mayit. Banyak juga hadis yang berhubungan dengan mandi ini, namun tentu kita tidak menjelaskan atau menyampaikan seluruhnya. Ya, yang jelas itulah diantara dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengajarkan kepada kita untuk mandi. Tadi disampaikan ada mandi yang dapat dikatakan harus, ya. Itu diantaranya ada hubungannya dengan janabah. Apa itu janabah? Dalam keadaan junub, janabah itu kalau dalam bahasa berarti sesuatu yang jauh. Ini diambil dari ayat 11 surah Al-Qasas. Fabal surat bihi an junubin, maka terlihatlah dia dari jauh. Itu ada kata junub, ya. Menurut istilah syariat, janabah itu keluarnya sperma atau hubungan badan, seperti yang tadi sudah disampaikan, ya, sampai mengharuskan mandi. Lalu tentu ada hikmahnya kenapa dianjurkan mandi. Banyak hikmahnya, diantaranya bisa mendapatkan pahala atas amalan mandi tersebut karena telah mengikuti perintah syariat. Jadi kalau kita mandi, ya, dalam kerangka mengikuti syariat, maka mandinya itu diberikan pahala, ya, karena secara umum tadi bahwa innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya, diantaranya melalui mandi. Jadi ketika kita melakukan mandi setiap hari, membersihkan badan kita, insya Allah itu dapat pahala karena amalan mandi tersebut, karena mengikuti perintah syariat. Di samping itu hikmah yang lain, ya, membersihkan badan setelah seharian bekerja atau berkeringat-keringetan gitu, ya. Maka dengan mandi akan membersihkan badan kita, termasuk tentunya badan menjadi segar. Itu diantara hikmah kenapa dianjurkan mandi. Kaum dangu rahimakumullah, hukum mandi itu apa sih? Ya, hukumnya sama seperti pada dasarnya yang lain dalam ibadah ini, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Dalam syariat kita mengenal hukum itu, ya, lima aja. Kalau tidak wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, atau hanya sebatas mubah. Demikian juga dengan hukum mandi ini. Wajib yang pertama, ya. Yang mewajibkan kita mandi ini ada beberapa, sehingga kita harus mandi dalam menurut syariat. Yang pertama, jika telah memasukkan hasyafah, maaf, undang-undang ini istilah fikih ya, hasyafah artinya kemaluan laki-laki, namanya hasyafah. Jadi ketika jika telah melakukan atau memasukkan hasyafah, kemaluan laki-laki ke dalam farjinya perempuan atau kemaluan perempuan, maka itu mewajibkan kita mandi. Ya. Kemudian keluarnya darah haid bagi seorang perempuan karena haid, maka setelah berhenti darah haidnya keluar, mewajibkan mandi. Ya. Di perempuan kalau sudah beres haidnya, terhenti darah haidnya, maka dia harus mandi, wajib. Demikian juga keluarnya darah nifas. Ya. Ketika beres melahirkan itu, ya, keluarnya darah nifas itu, kemudian dia melahirkan, ini juga bagian daripada yang mewajibkan si perempuan ini mandi. Demikian juga ketika meninggal dunia, maka mewajibkan dia harus mandi, cuma bukan mandi sendiri dalam hal ini, harus dimandikan oleh orang yang hidup. Karena ini bagian daripada kewajiban orang yang hidup, ya, memandikan orang yang meninggal. Keluar sperma, ini juga mewajibkan seseorang mandi, seperti yang dalam hadis tadi dikatakan, ya, bahwa ketika keluar mani atau sperma mengharuskan mandi. Bernazar juga, kaum dangu, ya, bernazar mandi sunnah, ini juga harus mandi. Artinya hukumnya wajib ketika kita bernazar mandi sunnah. Seseorang telah berikrar atau bernazar, seandainya saya gol misalnya usaha saya, maka saya akan mandi sunnah. Nah, itu jadi wajib hukumnya. Dan yang terakhir, jika terdapat najis pada badan dan tidak diketahui tempatnya, misalnya kita sedang ngurusin ternak ayam misalnya, ya, kemudian terasa seperti ada yang kecipratan kotorannya yang basah misalnya ke tubuh kita, dan kita tidak tahu najis itu di sebelah mana, maka harus mandi. Kalau misalnya tahu, yakin bahwa najisnya hanya ada pada sebelah tangan kita, maka tinggal dibersihkan saja tangan itu, tidak harus mandi. Tapi ketika kita tidak tahu tempatnya, tadi di mana itu najis, ya, perasaan ada nempel pada tubuh kita, cuma tidak tahu di sebelah mana anggota tubuh kita yang kena najis, maka itu mengharuskan mandi, atau mandinya menjadi wajib. Kemudian hukum mandi itu bisa sunnah juga, seperti halnya mandi pada waktu mau sholat Idul Fitri, ya, mandi pada hari Jumat dan lain-lain, itu sunnah. Atau hanya mubah saja, artinya boleh mandi, boleh tidak. Itu mandi tanpa niat ibadah, hanya untuk membersihkan badan, ya seperti mandi sehari-hari. Tidak ada faktor penyebab yang mewajibkan mandi, ya itu namanya mandi mubah, boleh. Bisa juga hukumnya makruh, kaum dangu. Yaitu mandi dalam keadaan berpuasa dengan cara menyelam. Jadi dengan cara ingimas, menyelam. Itu makruh. Lagi puasa, siang-siang, ke kolam renang misalnya. Itu bisa makruh karena kondisi lagi puasa. Dan juga mandi ini bisa haram hukumnya, ya, bisa haram dan hukum mandinya sah. Haram tapi hukum mandinya sah, yaitu mandi wajib atau mandi sunnah dengan air hasil curian. Ya, jadi mandinya sah, ya, karena misalnya dia punya lagi junub, ya, mandinya sah, cuma haram karena menggunakan air hasil curian. Ini juga hati-hati, ya, jangan sampai mencuri air, ya. Kemudian bisa juga haram mandi itu dan hukum mandinya tidak sah, yaitu mandi dengan niat ibadah atas seorang perempuan yang masih dalam masa haid atau nifas. Nah, itu bisa haram dan hukum mandinya juga tidak sah. Itu kaum dangu rahimakumullah, hukum mandi, ya, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Mana? Kita rehat dulu sejenak, ya. Mana teh?
1: Dengar dimanapun Anda berada, kita jeda sesaat kajian Cahaya Pagi hari ini dengan menghadirkan sebuah lagu. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: Kumlawe di mana wai ayana orang orang lajengkan dari kajian Cahaya Pagi di enjing ia di seranganku Bapak Kiai Haji Nanang Nai Sabur. Mangga Pak Kiai orang lajengkan dari.
1: Baik teh. Kumlawe rahimakumullah. Ada perbedaan yang sangat jelas antara mandi wajib dan mandi sunnah. Mandi wajib itu adalah jika sebab mandinya terjadi sebelum mandi, kecuali mandi karena telah memandikan jenazah. Itu namanya mandi wajib. Jadi jika sebab mandinya terjadi sebelum mandi, karena ada faktor yang menyebabkan harus mandi, seperti halnya keluar darah haid terlebih dahulu, kemudian setelah suci wajib baginya untuk mandi dari darah haid. Itu sebab mandinya terjadi sebelum mandi. Jadi ada faktor penyebab yang mewajibkan dia mandi. Itu namanya mandi wajib. Nah, mandi sunnah adalah jika sebab mandinya terjadi setelah mandi. Seperti mandi untuk sholat Jum'ah. Kemudian setelah mandi, barulah ia melakukan sholat Jum'ah. Itu namanya sunnah. Jadi, sebab mandinya terjadi setelah mandi. Setelah mandi, kemudian mau melakukan sholat Jum'at. Nah, karena mau melakukan sholat Jum'at, mandi yang tadi itu namanya mandi sunnah. Alhamdulillah, rahimakumullah. Bagaimana seandainya kita mandi wajib, ya? Apakah setelah mandi wajib boleh tidak wudu gitu ya? Tidak. Mungkin ini ada pertanyaan seperti itu. Kan udah mandi nih, udah mandi besar. Boleh nggak tidak wudu misalnya? Jadi jika seseorang mandi wajib seperti mandi dari janabah, ya, maka hukumnya tidak wajib baginya untuk berwudu setelah mandi. Ya, tidak wajib. Jadi kalau kaum dangu mandi dari janabah, ya, mandi wajib, tidak wajib kaum dangu wudu lagi. Ya, tidak wajib wudunya. Namun harus diperhatikan, tidak wajib baginya wudu lagi. Jika nih ketika mandi tidak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi ketika mandinya tidak keluar angin, tidak keluar pipis misalnya ya, atau tidak memegang kemaluan. Nah, selama tidak melakukan hal yang disebutkan barusan, maka setelah mandi tidak wajib wudu. Kalaupun misalnya mau wudu lagi ya silahkan gitu. Cuma tadi catatannya ya, harus bebas daripada yang membatalkan wudu. Ya seperti tidak keluar angin, tidak memegang kemaluan. Itu tidak wajib. Ada kaidah yang berhubungan dengan ini. Ma'aujaba a'zamal amra ini bi khususihi la yujibu ahwanuhuma bi umumihi. Jadi perkara yang wajib berdasarkan sebab yang khusus, seperti keluarnya sperma menyebabkan untuk tidak wajib melakukan perkara yang lebih ringan. Karena sebab yang umum seperti keluar angin sebelum mandi. Jadi kaum dangur rahimakumullah, tidak wajibnya wudu ketika kita sudah mandi wajib, dasarnya ada kaidah ini, kaidah fikih ya. Di mana kalau kita sudah mandi wajib, tidak wajib wudu selama atau asalkan ya ketika mandi itu kita tidak memegang kemaluan yang membatalkan wudu ya, termasuk tidak keluar angin. Nah, itu dasar ada kaidah ma'ujaba al-damal amro ini bikhususihi la yujibu ahwan huma biumumihi. Ya. Kemudangur rahimakumullah, sebab-sebab yang mewajibkan mandi itu banyak ya. Ini hal yang perlu diperhatikan, karena yang dikatakan mandi itu khususnya mandi yang wajib tadi ya, itu pasti ada sebab-sebabnya kenapa mandi itu menjadi wajib. Apa yang menyebabkan wajib mandi ini? Satu, memasukkan hasyafah, maaf, memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam farji atau kemaluannya perempuan, dubur laki-laki atau dubur hewan, itu menyebabkan seseorang wajib mandi. Jadi kalau sudah terjadi idogom ya istilahnya, memasukkan kemaluan laki-laki ke farji kemaluan perempuan, termasuk dubur laki-laki atau dubur hewan, itu mewajibkan mandi. Yang kedua, berhentinya darah haid. Jadi kalau perempuan haid dan sudah berhenti darahnya dan yakin bahwa darahnya itu telah berhenti, maka wajib mandi. Yang ketiga, berhentinya darah nifas. Apabila yakin bahwa masa nifasnya telah berhenti, nah itu juga menyebabkan si perempuan ini wajib mandi. Yang keempat, melahirkan. Wajib mandi bagi seorang wanita setelah melahirkan, meskipun diiringi dengan keluarnya darah atau tidak. Dan walaupun yang keluar itu mudghah, sekalipun segumpal daging atau alaqah, segumpal darah yang namanya melahirkan, maka si perempuan ini wajib mandi. Yang kelima, meninggal dunia. Maka wajib bagi jenazah untuk dimandikan, bukan mandi sendiri. Karena tidak mungkin ya orang yang meninggal dunia mandi sendiri. Tapi hukum mandinya wajib. Ya dimandikan tentunya oleh kaum muslimin yang ada di situ, terbagian daripada fardu kifayah. Jadi wajib tuh dimandikan sebelum dimakamkan ya, jika jenazah tersebut orang muslim dan bukan mati syahid. Yang keenam, nazar mandi sunnah. Karena dengan nazar, sesuatu yang sunnah dapat berubah menjadi wajib. Seperti nazar mandi Jumat. Ya, kaum dangu bernadar untuk mandi Jumat hari ini misalnya ya, maka itu hukumnya wajib untuk mandi Jumat itu. Yang ketujuh, keluar mani sperma. Seandainya keluar sperma, baik keluarnya itu senggama ataupun keluar ketika mimpi ya, mimpi basah istilahnya, atau tiba-tiba keluar sperma, nah itu menyebabkan kita wajib mandi. Kamdaun rahimakumullah, syarat dari keluarnya sperma atau air mani yang mewajibkan mandi itu ada dua. Satu, air spermanya diri sendiri. Ya. Lain halnya jika yang keluar itu adalah sperma orang lain. Seperti wanita setelah mandi janabah atau hadas besar. Kemudian keluar darinya sperma. Maka perincian hukumnya itu, jika yakin bahwa sperma yang keluar adalah miliknya, maka wajib untuk mengulangi mandinya. Hal ini dapat diketahui jika terdapat syahwat pada dirinya tatkala keluar sperma itu. Jika yakin bahwa sperma yang keluar adalah milik orang lain, contoh misalnya milik suaminya, maka tidak wajib untuk mengulangi mandinya. Jadi ini bisa aja ada kasus seperti itu ya. Kalau dengar rahimakumullah, maaf. Jadi setelah melakukan hubungan suami istri, ya kan wajib tuh mandi ya. Wajib mandi, misalnya perempuan itu mandilah begitu. Setelah beres mandi, ya kemudian ada yang keluar. Dan itu nikmat keluarnya itu, misalnya ya. Nikmat keluarnya. Karena ada syahwat yang mendorongnya. Maka itu, jika yakin bahwa yang keluar itu adalah miliknya, artinya milik si perempuan ini, maka wajib mengulang lagi mandinya, jadi dua kali. Tapi kalau yakin bahwa yang keluar itu adalah sperma suaminya yang tadi tersisa, tiba-tiba nyeruluk, begitu ya. Tiba-tiba nyeruluk, habis mandi nih, ada nyeruluk keluar, dan itu tidak merasakan nikmatnya, keluar sperma itu. Dan yakin misalnya, itu adalah milik suaminya, maka itu tidak menyebabkan wajib mandi, atau tidak perlu, tidak wajib mengulang mandinya. Kemudian air sperma yang keluar pertama kali. Jadi lain halnya jika telah keluar, kemudian dimasukkan lagi ke dalam kemaluannya sendiri dan keluar lagi, maka hukumnya adalah tidak wajib mengulang mandi. Jadi keluarnya mani seseorang ya, yang menyebabkan mandi itu bisa karena keluar sperma itu dari diri sendiri atau air sperma yang keluar pertama kali. Ada tanda-tanda sperma ya, kaum dangu. Kalau yang namanya sperma itu punya tanda-tanda. Yang pertama tandanya terasa nikmat waktu keluar. Itu kita yang merasakan sendiri, ya kan? Nah, kalau keluarnya nikmat, itu sperma. Kemudian keluarnya terpancar. Ya. Biasanya kaum laki ini yang terpancar. Kemudian tanda yang ketiga, apabila dalam keadaan basah, maka baunya seperti bau adonan tepung. Ini kaum ibu yang paham banget ya. Bau sperma yang dalam keadaan basah itu seperti bau adonan tepung. Dan apabila dalam keadaan kering, maka baunya seperti bau putih telur. Kurang lebih seperti itu ya. Apabila terdapat salah satu dari tanda di atas, maka telah mewajibkan mandi. Kaum dangu rahimakumullah. Ada hal yang harus diperhatikan di sini. Ada sesuatu yang keluar dari kemaluan kita, maksudnya kita itu ya bisa laki-laki, bisa perempuan ya. Ada yang disebut dengan mani, ada yang disebut dengan madhi, ada yang disebut dengan wadhi. Mani yaitu sperma yang tadi kita bahas. yaitu cairan yang berwarna putih, kental, keluarnya karena terdapat syahwat yang kuat dan rasa nikmat tatkala keluar, hukumnya suci ya, tidak membatalkan wudu jika keluar dengan cara yang tidak membatalkan wudu dan mewajibkan mandi. Ya, itu namanya mani. Kalau madi apa? Madi itu cairan yang berwarna putih tapi encer, tidak kental. Keluar karena terdapat syahwat yang lemah. Hukumnya adalah najis. Jadi kalau mani, sperma itu tidak najis ya. Suci. Kalau madi yang encer itu warna putih sama tapi encer. Biasanya keluar karena terdapat syahwat yang lemah. Itu bukan mani, tapi madi. Nah, ini hukumnya najis kalau enggak membatalkan wudu dan tidak mewajibkan mandi. Ya. Jadi kalau sperma yang keluar itu tandanya putih, kental, keluarnya karena ada nikmat ya yang kuat syahwatnya, karena syahwat yang kuat. Itu sperma tidak najis ya, suci. Ya. Tapi mewajibkan mandi. Kalau madi itu najis ya, membatalkan wudu dan tidak mewajibkan mandi.

0: ini membatalkan wudu dan tidak mewajibkan mandi. Jadi kaum dangu rahimakumullah, seandainya kita habis capek-capekan, lelah, lihat ada basah enggak gitu di celana kita. Kalau ada basah, bisa jadi itu wadi ya, namanya wadi dan najis kaum dangu. Harus diganti tuh atau dicuci celana dalam kita, maaf. Dan membatalkan wudu. Nah, kaum dangu kalau habis olahraga misalnya, coba kelak tah celana kita ini basah enggak gitu. Kalau ada basah, bisa jadi itu ada keluaran wadi dan najis ya, membatalkan wudu kalau kita punya wudu ya. Tapi tidak mewajibkan mandi. Alhamdulillah. Bagaimana misalnya ketika ada sperma yang terdapat di tempat tidur atau celana, tiba-tiba ada sperma, sperma saha gitu. Apakah wajib mandi janabah jika mendapatkan sperma di tempat tidur kita atau di celana kita? Pertama, bisa wajib ya mandi. Tapi ya, pada dua masalah. Satu, jika tidak terdapat orang lain yang tidur di tempat tidur itu atau memakai celana tersebut, wajib tuh. Kalau misalnya tidak ada orang lain dan celana juga ya kita yang pakai gitu, tapi ada sperma, berarti sperma kita, maka wajib mandi. Jika yang kedua, jika terdapat orang lain yang tidur di tempat tersebut atau memakai celana tersebut, akan tetapi yang memakai belum balig. Memang ada yang tidur tapi belum balig. Ada yang pakai celana kita misalnya tapi belum balig, berarti itu wajib bagi kita untuk mandi. Yang kemudian juga bisa juga tidak wajib untuk mandi ya, karena jika terdapat orang lain yang telah balig tidur di tempat tersebut atau memakai celana tersebut. Jadi kalau ada orang lain di kasur kita misalnya, atau ada celana kita yang dipakai orang lain, tiba-tiba ada sperma, nah, itu tidak wajib. Bisa jadi itu spermanya orang ini. Assalamualaikum warahmatullah. Itu aja dulu ya yang bisa kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila kulli khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai. Segala rupina ilmu-ilmuna mudah-mudahan manfaat kanggo urang sadayana ya kaum dangu. Pak Kiai sing sehat ras supados tiasa nyerengan kajian cahaya pagi di Propater RRI Bandung. Kaum dangu, terima kasih juga untuk Anda semua yang selalu setia di AM 540 kHz. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali dengan kajian cahaya pagi berikutnya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti cahaya pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernah na aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.743 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor.

0: Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsih, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tradisi ruatan bumi. Ruatan berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri, yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: ritual meminta turun hujan, dan sebagai undangan kenduri. Tradisi ini merupakan warisan dari seorang leluhur dari Kerajaan Galuh, yaitu Pandita Ki Ajar Sukaresi pada abad ke-6. Gondang buhun hanya dimainkan oleh perempuan sebagai pemukul lesung atau gondang, merangkap sebagai juru kawih atau sinden. Instrumen yang digunakan berupa alu yang tingginya 2 meter dan lesung yang panjangnya 2,5 meter berisi 2 geges pare atau 2 ikat padi. Padi tersebut ditalu sehingga suara lesung menghasilkan ritme bunyi yang teratur, diiringi nyanyian dari para pemainnya yang merupakan ungkapan rasa syukur melalui pepatah Sunda yang berisi nasihat bermakna sebagai pengingat aturan hidup untuk mengkaji diri.
1: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Museum Prabu Geusan Ulun nyaeta museum nu perenahna aya di Kota Sumedang, Jawa Barat. Anu jarakna ngan 50 meter ti alun-alun Sumedang. Eta museum mangfaat pisan pikeun anu resep diajar ngeunaan sajarah. Ngaran eta museum mimitina lain Museum Prabu Geusan Ulun, tapi Museum Yayasan Pangeran atawa YPS. Alatan ayana usulan ti sababara pihak, ngaran museum diganti jadi Museum Prabu Geusan Ulun. Museum Prabu Geusan Ulun mibanda genep rohangan utama, nyaeta Bumi Kaler, Gedong Sri Manganti, Gedong Gendeng, Gedong Gamelan, Gedong Pusaka jeung Gedong Kareta, tur mibanda ciri sewang-sewangan. Warta Pamungkas. Gunung Kunci baheulana mangrupa hiji benteng pertahanan anu dijieun ku Walanda dina taun 1814 turengse dina taun 1817. Di benteng kasebut aya sababaraha rohangan anu fungsina beda-beda. Disebut Gunung Kunci, kualatan aya lambang kunci di gerbang asup ka eta wewengkon. Najan ngaranna Gunung Kunci, tapi teu siga gunung anu sejen, ngan ukur pasir anu legana kurang leuwih 3,67 hektar. Mimitina di eta